0: korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271.500
1: yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp622.090.207.166.41 sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
2: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari Rp478 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
4: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
6: Masalah WPR yang ada pada saat ini. Karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan. Perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
8: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
9: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
10: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
9: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
11: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
9: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
12: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
9: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
13: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
14: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
15: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi

0: capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus saka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus saka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X

0: 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: 92,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melanjutkan lagi kebersamaan kita di Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini, menstabilkan harga bahan pangan jelang Maulid Nabi Muhammad. Ya, tadi sudah ada yang bergabung, Pak Haji Sukana. Saya sempat potong sedikit tadi karena kita sudah mendekati pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ada Ibu Aisyah yang mendahului tentang pentingnya operasi pasar. Kita ingin tahu sebenarnya seperti apa perayaan yang mungkin ikut juga memasukkan variabel stabilisasi bahan pangan. Tentu dari versi beragam, salah satunya tokoh agama kita di Nusa Tenggara Barat. Bagi Anda yang ingin bergabung, saya masih membuka di 0818-02-056000, juga di 0370-646-521. Saya langsung saja menyampaikan, saya sudah tersambung dengan narasumber pada pagi ini, person yang tak asing lagi, dalam tahun ini pun sudah beberapa kali kita ajak dalam forum yang berbeda, dan kali ini berbicara tentang pandangan tentang stabilisasi harga bahan pokok jelang Maulid Nabi Muhammad. Ada Dr. Tuan Guru Haji Muharrar Iqbal MA, tokoh agama di Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Tuan Guru Muharrar.
2: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Apa kabar?
1: Pak Alhamdulillah, saya Rafiat. Terima kasih Pak Muharrar.
2: RRI di mana saja berada.
1: Iya. Sekilas memang sedikit membingungkan. Mengapa seorang tokoh agama kita ajak untuk bicara soal stabilisasi bahan pangan?
2: Iya, betul.
1: Tapi pada praktiknya dalam tim pengendalian inflasi pun tidak hanya pakar ekonomi, tidak hanya pemerintah yang beririsan dengan kebutuhan pokok, tetapi juga perwakilan masyarakat, bahkan tidak menutup kemungkinan Bapak, Ibu, para pemilik pondok, tokoh agama kita ikut berbicara soal ini. Pak Tuan Guru, sebelum ke pendengar, bagaimana Pak Tuan Guru melihat kenapa selalu diimbangi dengan stabilisasi bahan pangan ketika ada perayaan keagamaan yang relatif cukup besar diperingati? Ini dari pandangan Pak Tuan Guru seperti apa?
2: Ya, baik. Terima kasih semua pendengar di mana saja Anda berada, RSI Pro 2 FM. Pertama, tentu saja ketika kita berbicara tentang perayaan agama hari-hari besar, tidak hanya Islam, tapi juga Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya, tentu saja namanya perayaan tentu membutuhkan pangan, membutuhkan apa yang kita sebut dengan segala sesuatu yang dikonsumsi agar jamaat atau umatnya itu betah untuk mengambil bagian daripada perayaan tersebut.
1: Yeah.
2: Ya, tentu yang paling penting adalah konsumsinya. Nah, konsumsi ini kan beraneka ragam. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang Maulid Nabi, tentu di dalam Maulid Nabi itu ada istilahnya sakralisasi berupa ruatan. Yang dalam bahasa kita itu roah.
1: Roah.
2: Nah, roah ini ya tentu saja membutuhkan tidak sedikit bahan makanan pokok. Ya, di samping ada beras, ada telur, ada bawang, ada cabai, ada minyak, ada juga daging. Ya, tentu satu rumah tangga itu bisa menghabiskan sampai 5 juta konsumsi, sampai 5 juta rupiah untuk satu konsumsi. Belum misalnya untuk dinaikkan ke masjid dalam istilah penamat. Belum untuk konsumsi undangan yang ada di rumah. Ya.
1: Yeah.
2: Nah, ini tentu saja sekali lagi membutuhkan stabilisasi pangan. Ya. Stabilisasi pangan yang diharapkan tidak hanya berupa murah saja, tetapi dia juga berkualitas.
1: Iya, betul.
2: Kenapa? Karena akan dikonsumsi oleh orang banyak. Dan ini kan momentumnya sekali dalam satu tahun. Nah, untuk itulah kemudian pemerintah kita dorong untuk bagaimana mengambil peran dalam proses stabilisasi itu. Dan alhamdulillah, saya melihat di pemerintahan Prabowo Gibran tahun ini, kita melihat ikhtiar atau perhatian pemerintah pada aspek ketahanan pangan itu sangat besar sekali. Kita lihat misalnya harga gabah yang dulu mungkin anjlok sekarang stabil bahkan lebih, ya. Kemudian juga pada kebutuhan pokok seperti minyak, ya, dan juga mungkin beras dan juga mungkin daging, telur, ya, relatif stabil. Tapi tentu saja pemerintah tidak boleh abai ketika melihat persoalan itu. Jadi kalau terjadi kenaikan harga bahan pokok, maka rakyat yang akan menyelenggarakan hari besar Islam itu tentu tidak bisa menjamu tamu undangannya. Kalau tidak bisa menjamu, berarti ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonominya sangat rendah. Karena itulah maka yang paling penting bagi kita itu adalah pemetaan kebutuhan masyarakat, kemudian di dalamnya adalah pemantauan harga bahan pokok, lalu kemudian ada jaminan ketersediaan stok. Nah, saya lihat kalau beras tadi saya tangkap apa yang disampaikan oleh Mentan, ya, Menteri Pertanian kita Amran Sulaiman memberikan laporan bahwa ada 5 juta ton ketersediaan beras untuk Indonesia. Ini kan sebuah prestasi yang sangat-sangat besar sekali. Nah, oleh sebab itulah maka pemerintah daerah tidak boleh diam melihat apa saja yang terjadi di daerah. Jadi jangan sampai di pusat kita bagus, tetapi daerahnya tidak mampu untuk menangkap apa yang diinginkan oleh atau apa yang ingin dicapai oleh pusat dalam bentuk suasembada beras itu. Nah, jadi di sini tugas kita lah, ya, sebagai rakyat untuk mengawal, ya, kalau ada kelangkaan maka harus segera dilaporkan. Dan di sini juga kita patut bersyukur bahwa permainan-permainan yang dahulu sering dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil masyarakat untuk melakukan instabilitas harga itu tidak terjadi di 2 tahun terakhir ini. Ya, misalnya saja kita lihat pupuk misalnya. Pupuk dulu mungkin agak ribet orang. Para petani ribet untuk mengambil pupuk, ya. Di tempat gudang, pengambilannya. Ya. Tapi sekarang cukup dengan KTP saja, ya, pupuk sudah bisa diambil. Artinya distribusi pupuk itu sangat lancar. Sehingga membuat para petani bahagia. Harga gabah juga di atas nilai rata-rata. Kemudian yang saya lihat, yang paling penting juga sekarang mungkin pemerintah harus mampu melakukan gerakan pangan murah. Jadi menggerakkan supaya pangan itu betul-betul murah. Artinya bagaimana? Artinya semua hasil pertanian itu diserap oleh pemerintah lalu dijual kepada rakyat dengan harga yang murah. Dan untuk menjaga stabilisasi harga itu, saya kira mungkin juga perlu ada operasi pasar, ya, jika terjadi kenaikan harga. Tapi kalau tidak terjadi kenaikan harga, ya, saya kira tidak perlu operasi pasar itu. Tetapi memang harus kita akui, memang di banyak tempat ada juga sih yang pedagang-pedagang yang nakal gitu kan, yang ingin mencari keuntungan, ya, di balik kesulitan masyarakat. Jadi istilahnya itu mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Dan pengawasan, tentu saja pengawasan kualitas dan keamanan pangan ini saya kira juga perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama yang paling utama adalah pemerintah dan koordinasi lintas sektor, ya. Itu saya kira yang mungkin, ya, dari betul apa yang dikatakan oleh Pak Agus Santosa, ya, bahwa pemerintah daerah, dinas ketahanan pangan, perdagangan, Bulog, ya, Satgas pangan itu juga ada, polisi juga bahkan ada di dalamnya, ya, bahkan sekarang di zaman Pak Prabowo ini saya lihat bukan sekedar polisi, TNI juga dikerahkan untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan dan harga pokok menjelang perayaan hari besar, ya, tidak
1: satu-satunya Maulid juga.
2: Ya, apalagi Maulid Nabi ini memang konsumsi masyarakat sangat besar sekali. Karena itu ya kita doronglah pemerintah mengambil peran yang lebih intensif intensif untuk bagaimana mengatasi hal-hal yang tadi disebutkan. Tapi sampai sejauh ini saya lihat tidak ada kelangkaan lah ya. Karena saya berinteraksi dengan jamaah secara langsung, saya tanya masyarakat atau jamaah pengajian itu, ya alhamdulillah sekarang harga beras kita stabil, ya minyak mudah didapat, nah gitu lah kira-kira. Jadi tidak ada lah ya menurut saya.
1: Baik. Ya, kita masih dalam kondisi yang relatif stabil. Baik, saya coba sampaikan yang sudah menyampaikan pendapat di sesi pertama tadi, Pak Tuan Guru, dari Ibu Aisyah di Kuripan, Lombok Barat. Yang baik, menegaskan tentang ini, Pak Muarar, MBG menyedot beberapa hasil bumi yang ada di pasar tradisional, termasuk telur ayam. Nah, ini diduga yang mengganggu stabilisasi bahan pangan terutama di pasar tradisional. Bagaimana menurut Pak Tuan Guru soal-soal seperti ini?
2: Ya, pertama kalau saya sendiri kalau dihubungkan dengan makan gizi gratis atau makanan bergizi gratis atau MBG, memang di satu sisi harus kita akui dampak MBG ini sangat besar sekali pengaruhnya. Dan itu positif, ya, sangat positif lah. Ya. Walaupun mungkin tidak kita pungkiri, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa cocok dengan keberadaan para pedagang di pasar-pasar tradisional. Karena modelnya saya lihat MBG ini kan dia mengambil atau membeli dalam partai besar ya. Jadi dia membeli dalam partai besar, jadi gelondongan. Mereka ini membeli gelondongan langsung kepada pengepul. Pengepul itu atau bukan pengepul sebenarnya, langsung membeli kepada petani, langsung membeli kepada peternak ya. Misalnya contoh saya ya, kebetulan ada mertua di Narmada itu punya kandang ayam.
1: Nah, itu
2: ya,
1: dia.
2: Dengan ya 2000 ekor itu yang harus dia siapkan kurang lebih dalam satu minggu itu sekitar 5000 sampai 10000 butir telur. Ya. Jadi itu bisa dibayangkan, sehingga memang kemudian distribusi kepada pasar tradisional itu menjadi agak sedikit ini terganggu karena sudah sudah diambil alih oleh MBG. Tetapi dengan demikian tentu saja karena ini telur memiliki protein yang tinggi, ya kan, gizi yang bagus, ya bagi kita saya kira tidak ada masalah karena yang akan mengkonsumsi adalah anak-anak kita. Dan MBG ini kan saya lihat ya bukan program yang kemudian hasilnya kita lihat esok, tidak. Tapi ini adalah program jangka panjang yang hasilnya untuk penguatan sumber daya manusia Indonesia 5-10 tahun bahkan ya 30 tahun ke depan menuju Indonesia Emas 45 itu memang gizi masyarakat kita, anak-anak kita harus diperhatikan. Dan begitu juga saya lihat cabai, begitu juga padi ya. Kalau dulu mungkin orang membeli kepada tengkulak, tetapi kalau sekarang enggak ya. Bahkan TNI Polri itu mengawal sampai ke sawah-sawah itu ya. Tidak boleh ya, tidak boleh harga gabah dipermainkan dan tidak boleh gabah itu dibeli oleh sekelompok orang, segelintir orang yang kemudian nanti ditahan pada momen-momen tertentu dia menjual dengan harga yang mahal. Ini tidak boleh. Jadi mata rantai distribusi itu berjalan lancar. Dan mungkin untuk di kawasan Kuripan, ya harus kita akui, ya memang dia Kuripan ini termasukkan desa penyangga ya. Penyangga dengan lahan pertanian yang luas. Ya mungkin ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa keluhannya Ibu Aisyah tadi berbicara tentang telur di pasar tradisional agak langka atau mungkin kalau murah mungkin enggak, tapi persaingan harga ya. Persaingan harga dan kelangkaan tadi itu disebabkan karena keberadaan MBG ini. Tapi kan MBG ini dia menyerap tenaga kerja juga, ada uang yang berasal dari rakyat kembali kepada rakyat ya. Bahwa ada masalah di MBG ini ya saya kira mungkin itu sifatnya kasuistis. Apapun yang kita kerjakan pasti ada masalahnya. Tapi saya tetap punya prinsip ya, ada satu pepatah, membunuh tikus tidak mesti membakar lumbung padi. Nah itu ya. Betul. Jadi kalau tikusnya yang kita mau bunuh, ambil saja tikusnya, jangan bakar lumbung padinya. Nah gitu loh. Jadi kalau ada yang korupsi di MBG, ambil yang korupsinya ya. Ya tangkap koruptornya, jangan bubarkan programnya. Nah gitulah kira-kira. Saya kira mungkin itu gambaran.
1: Ya, luar biasa. Baik, saya kembali ke catatan pendengar di sesi pertama tadi. Kalau tadi Ibu Aisyah sudah dijawab oleh Pak Tuan Guru Haji Muharrar, kali ini saya ke Pak Sukana. Pak Sukana juga ikut menyesali sebenarnya masih ada praktik orang yang tersandung persoalan hukum di MBG. Tapi lagi-lagi nih Pak Tuan Guru, kalau melihat MBG ini sendiri, dari dampak positifnya mungkin seperti apa menurut Pak Tuan Guru? Kemudian kalaupun ada problem-problem yang masih menyelimuti, kira-kira apa formulasi yang bisa kita ambil untuk bisa setidaknya memperbaiki kualitas makan bergizi gratis ke depannya Pak Tuan Guru?
2: Ya, pertama dengan Pak Sukana ya, saya kira bagus itu anunya Pak Sukana, kritiknya bagus sebagai bagian daripada anggota masyarakat. Ya, itu saya kira pemerintah butuh kritik. Dengan kritik itu akan dilakukan perbaikan-perbaikan. Justru pemerintah yang buruk itu adalah pemerintah yang sunyi dari kritik. Nah, oleh sebab itu Pak Sukana teruslah melakukan kritik, tetapi kritik yang membangun. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Sukana ini bagus terkait dengan MBG. Memang seperti saya katakan tadi, apapun program itu pada prinsipnya, apalagi dia berskala prioritas dan besar, itu tidak menutup kemungkinan pasti ada masalah, ya pasti, ya apalagi ini menyangkut duit triliunan rupiah. Tetapi masalah yang ada dan program yang ada harus diiringi dengan komitmen bagaimana peruntukannya tepat, kemudian proses pelaksanaannya juga tepat, dan asal sumber pendanaannya juga tepat. Nah, maka saya melihat komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengamalkan pasal 33 Undang-Undang 45 bahwa kekayaan negara harus dikelola dan didistribusikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, itu kan adalah bagian daripada komitmen seorang pemimpin yang tidak ingin melihat rakyatnya menderita, yang ingin melihat negaranya itu maju di masa depan, yang tidak ingin melihat negaranya itu di bawah kendali bangsa lain. Nah, oleh sebab itu saya tetap berprinsip, kalau ibarat seperti saya katakan tadi, kalau ada tikus ya di lumbung padi, jangan lumbung padinya dibakar, tapi tikusnya lah yang ditangkap. Jadi kalau ada orang bermasalah di MBG, tangkaplah yang bermasalah, jangan MBG-nya yang dibubarkan. Dan itu kan kita lihat jenderal-jenderal bintang 2, bintang 3 dalam catatan sejarah pemerintahan di Indonesia, tidak pernah ada orang yang berani menyentuh orang yang berpangkat jenderal, gitu loh. Kalau bukan di zaman pemerintahan Pak Prabowo ini, itu komitmen kebangsaan dan komitmen kepemimpinan seorang leader yang luar biasa itu, ya. Nah, saya kira Pak Sukana harus mendukung itu, ya. Boleh kita prihatin, tapi jangan sampai kemudian kita merasa pesimis, ya. Jadi negara ini harus tetap berbenah, apalagi kita sudah akan menuju Indonesia emas, 81 tahun Indonesia merdeka. Saya kira mungkin begitu Pak Agus, ya.
1: Itu dia. Silakan. Masih seputar MBG sudah terjawab oleh Pak Tuan Guru Muharrar. Kita minta satu simpel dari apa yang sudah disampaikan pendengar tadi Pak Tuan Guru. Kedepan ya, comeback, kembali lagi ke bagaimana upaya kita bersama dalam menjaga stabilisasi bahan pangan, terutama di perayaan hari keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad seperti saat ini Pak Tuan Guru.
2: Ya, pertama ya tentu saja karena kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, ya tentu kita mengucapkan ya selamat merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita teladani daripada apa yang telah beliau contohkan kepada kita berupa berupa akhlak yang mulia, ya, dan juga bagaimana kita bersikap, bertutur kata, bagaimana kita menjaga menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kerakyatan yang yang ada di tengah-tengah kita, dan bagaimana bulan Maulid Nabi ini menjadi momentum bagi kita untuk menjadi tangan lebih baik, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya lebih banyak kita berbagi. Lalu bagaimana kita bisa berbagi dengan baik kalau kemudian pangan kita memiliki instabilitas? Karena itu stabilisasi pangan di tengah-tengah kehidupan kita itu menjadi perkara yang penting, menjadi perkara yang pokok. Dengan banyaknya pangan, dengan mudahnya pangan diakses oleh masyarakat, maka sedekah juga akan lancar. Dengan mudahnya pangan diakses oleh rakyat, maka ya, maka pembangunan dalam dalam bentuk dukungan impak sedekah juga akan bisa berjalan dengan baik. Dengan mudahnya pangan dan bahan makanan pokok diakses oleh rakyat, maka penguatan sumber daya manusia dalam bentuk ya pemberian gizi gratis baik oleh pemerintah maupun sekelompok-sekelompok masyarakat juga menjadi akan terrealisasi dengan baik dan benar. Nah, untuk itulah kemudian saya kira dan sekaligus saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia ya, Pro 2 FM ini, mari kita jaga stabilitas ya, stabilitas keamanan, stabilitas pangan, dan juga stabilitas daripada rasa aman itu sendiri. Sebab tanpa itu semua, maka distribusi pangan dari hulu ke hilir tidak akan bisa terjadi dengan baik. Dan bila ada istilahnya terjadi apa sekelompok orang yang melakukan apa namanya itu pengepulan lah, atau istilahnya itu pemusatan satu bahan pokok di apa di satu tempat, yaitu segera dilaporkan apakah itu bentuknya beras, bentuknya telur, bentuknya cabai, bawang, bawang putih maupun bawang merah, atau mungkin juga sayur-sayuran. Bahkan yang paling vital juga adalah gas tentunya ya. Gas Pertalite ya. Itu ya, dan itu semua harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi tidak boleh ada sekelompok orang mencuri momentum atau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saat harga murah, dia beli dengan harga murah sebanyak-banyaknya, kemudian dia akan jual di momentum yang langka dengan harga yang semahal-mahalnya. Ini tentu perilaku yang tidak bijak dari seorang warga masyarakat kepada masyarakat lainnya. Saya kira mungkin itu ya, Pak Agus. Tepat, ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang menjadi diskusi kita pada pagi hari ini.
1: Baik,
2: ya.
1: Saya ucapkan
2: dan
1: juga
2: selamat ya merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Baik,
2: silakan.
1: Terima kasih Pak Tuan Guru atas waktunya juga untuk bergabung di Opini Publik dan Klarifikasi. Insya Allah kita sambung lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Tuan Guru Haji Muharrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama dengan salah seorang tokoh agama di Nusa Tenggara Barat, Muharrar Iqbal, dan kita pastikan apa yang sudah Anda sampaikan tadi terjawab. Ya, saya tidak menyimpulkan, tetapi ada beberapa hal yang kemudian mencuat dalam perbincangan ini, seperti gas 3 kg yang bukan bahan pangan karena merupakan turunan dari industrialisasi industri gas dan minyak kita, juga menjadi fenomena baru belakangan ini dengan harga yang dirasakan cukup bervariasi dan berfluktuatif. Terima kasih atas atensi Anda, pendengar. Kita ketemu lagi di Opini Publik dan Klarifikasi Senin hingga Jumat 7.30 hingga 9.00 waktu Indonesia Tengah. Khusus untuk hari Selasa atau Senin, Selasa, Rabu akan disambung dengan Halo RRI. Khususnya yang menyangkut tentang aspek pelayanan di pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas khusus, infrastruktur, dan basis-basis infrastruktur dalam konteks investasi apa yang bisa Anda sampaikan. Silakan bergabung nanti di Halo RRI. Saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas Opini Publik dan Klarifikasi. Kita cukupi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
4: Ah, gampang, Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
3: Hah, maksudnya gimana tuh?
4: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
3: Oke, terus?
4: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
3: Kalau yang ketiga?
4: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
3: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
4: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
3: Dilihat, diraba, diterawang.
0: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
5: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Ayo cermat memilih informasi.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Halo.
2: Ya, halo juga Fatma. Ya,
1: assalamualaikum RRI. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Mataram. Senang sekali kita dua macan, manis dan cantik.
2: Dua macan ya.
1: Dua dasan agung.
2: Dua dasan agung ya. Kebetulan kita dari tempat yang sama.
1: Iya,
2: ya, Fatma.
1: Saya okay. Fatmawati dan
2: ya, saya Dian Musapa, pendengar untuk hari ini bersama Anda di
1: Halo RRI.
2: Kita belum salam atau sudah tadi?
1: Oh, sudah ya, Fat.
2: Saya belum jawab ya.
1: Yeah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik ya pendengar, kami mengundang Anda di dua line telepon yang sudah kami siapkan di 46521 dan juga di 0818-02-056000. Anda juga bisa menyaksikan kami melalui live streaming di RRI Mataram Official ya, di Halo RRI sekali. Seperti biasa, kami mengundang Anda untuk bisa memberikan masukan, kritikan, kegundahan, kegalauan misalnya ya. Tapi kalau misalnya gak ada duit, jangan telepon ke RRI. Gak bisa dibantu. Ya, jadi kalau untuk pelayanan publik, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan apapun, pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang mungkin belum maksimal tersentuh di lingkungan Anda atau di tempat-tempat sekitar Anda atau di keluarga terdekat Anda, silakan melalui dua line telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Anda bisa menghubungi kami nanti. Sebisanya juga kita akan coba untuk mengkonfirmasi ke narasumber agar bisa terjawab apa, bagaimana, dan kenapa itu nanti bisa dijawab oleh pejabat yang berkompeten untuk menjawabnya.
2: Kita coba ya untuk bisa menghubungkan, maksudnya bisa terkoneksi ketika Anda punya keluhan-keluhan seperti itu, Fatma.
1: Ya, karena tugas kita di sini adalah untuk bisa menjembatani masyarakat dengan pemerintah ya. Tugasnya di situ, sampai di situ, dan kalau misalnya ada yang di rumah atau di tempat terdekat Anda ada masalah, bisa telepon dan sebutkan secara spesifik ya, tempat Anda, lokasinya di mana, dekat dengan apa gitu ya.
2: Benar
1: sehingga
2: sekali.
1: Nanti akan sangat mudah untuk kita menghubungi narasumber yang mungkin terdekat dari tempat Anda.
2: Iya. Oke, jadi silakan dua line telepon kita sudah buka ya untuk Anda, 0818-2056000, 46521, dan juga silakan di kolom chat YouTube channel RRI Mataram Official, karena lebih mudah sepertinya ya kita mencatat di situ ya, Fatma. Jadi biar cepat begitu teringat, nanti ada pengarah acara, gatekeeper kita yang akan langsung mencatat ya apa menjadi keluhan Anda.
1: Ya. Kirim dan, WA juga bisa di 0818-02-056000 ya, di ruang redaksi kami.
2: Ya. Dan pendengar, saat ini Anda bisa mendengarkan siaran kami itu melalui ada 3 frekuensi nih sekarang, Fatma ya. Ada 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz, dan di, oh ya satu lagi, di streaming kita RRI Digital ya.
1: Siap ya. Jadi di Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Selatan, Lombok Barat ya, bisa memantau siaran kami. Silakan mungkin di wilayah mana akses jalan Anda yang sekarang ini masih belum layak untuk mungkin bisa beraktivitas, atau ada jembatan yang harus perlu perbaikan misalnya, atau akses anak sekolah yang mungkin belum memadai, ya silakan di 46521, karena banyak di pelosok-pelosok ini, Mbak Dian, yang belum tersentuh akses ke sekolah yang
2: ke
1: baik
2: sekolah
1: begitu ya.
2: Iya,
1: jadi ada banyak warga masyarakat yang sekarang ini anak-anaknya sampai harus naik bukit untuk menuju ke sekolahnya, begitu ya. Jadi akses-akses yang mungkin bisa memudahkan ya, tapi lokasinya kita penting tahu gitu ya. Karena banyak yang kemarin berwarawiri juga kita lihat di media sosial, ada anak di Kabupaten Lombok Barat sepertinya itu harus melewati bukit yang cukup tinggi.

0: atau ke puskesmas atau puskesmas pembantu misalnya. Benar cukup jauh sekali. Ya mungkin bisa lebih dimaksimalkan infrastrukturnya, jadi ya kita mengundang Anda untuk bisa berbagi di sini.
1: Iya.
0: Berbagi cerita.
1: Berbagi cerita. Sekaligus curhat keluhan juga tidak apa-apa.
0: Betul
1: sebenarnya.
0: Betul sekali, ya. Ya. Sekarang kita masih terpaku dengan harga kondisi di beberapa komoditi ya. Beberapa komoditi ini banyak sekali yang mengalami kenaikan.
1: Iya. Apakah ini karena apa ya, akan ada kegiatan keagamaan, kan Maulid sebentar lagi.
0: Ya, ya bisa jadi.
1: Kalau di lingkungan Sasak itu mulut, jadi mulut itu kan identik dengan makan katanya. Seperti itu ya Fatma ya.
0: Ya biasa ya. Di Dasan Agung tempatnya Mbak Dian gitu ya.
1: Iya ini sebenarnya bukan Dasan Agung saja, tapi hampir di wilayah
0: Mataram.
1: Mataram maksudnya sekitarnya. Lombok Barat, Lombok Timur. Tadi juga Bunda Aisyah kan di opini publik kita membahas terkait dengan kebutuhan atau apa harga bahan pokok begitu Fatma ya, apakah masih stabil atau tidak begitu. Terus ada antisipasi apakah yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tadi juga Bunda Aisyah akhirnya masuk juga berkomentar, katanya masyarakat sih tidak bisa begitu ya melewatkan tradisi maulid atau mulut ini sendiri.
0: Iya.
1: Ya. Jadi dia menginginkan bagaimana pemerintah untuk tetap bijak begitu ya, memberikan harga-harga yang kayaknya bisa dijangkau oleh masyarakat seperti itu. Fatma.
0: Tapi kembali lagi ya, mekanisme pasar biasanya kalau sudah permintaan tinggi, harga juga ikut ya.
1: Iya.
0: Jadi mudah-mudahan jangan sampai ada yang panik buying aja kan, membeli sesuai dengan kebutuhan sehingga fluktuasi harga ini masih terkendali. Artinya ketika naik pun tidak terlalu signifikan naiknya gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Ya kan, jadi kalau terlalu banyak sekali permintaan, banyak yang banyak yang beli secara banyak, takut tidak kebagian misalnya, itu yang menyebabkan harganya meroket
1: ya. Memang kadang-kadang panic buying ini pemicu ya, karena semua dibeli oleh satu orang atau satu dua orang, jadi yang lain tidak mendapat bagian seperti itu Fatma. Tuh. Jadi nggih sila sudah bijak lah intinya Fatma gitu ya.
0: Nggih, betul sekali ya.
1: Iya.
0: Kalau maulid ini, kalau kita berbicara tentang maulid biasanya kan cukup panjang nih.
1: Panjang, kalau
0: hampir sebulan gitu ya. Iya. Karena dan lokasinya berbeda-beda.
1: Apalagi begitu. Masyarakat Lombok ini memang identik ya kalau maulid ini secara besar-besaran, kemudian ada tradisi yang memang beda-beda seperti itu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Dan itu semuanya membutuhkan
1: bahan pokok.
0: Bahan pokok.
1: Iya.
0: Dari sayur mayur, dari aneka beras, daging ya, daging ayam, benar, daging sapi.
1: Bukan hanya beras tapi reket alias ketan ini juga ya menjadi bagian yang terpenting.
0: Nah reket ini,
1: ini yang meroket, iya benar.
0: Terus jaje bidang,
1: ya
0: panganan-panganan khas keluar pada saat maulid. Jadi emang yang biasanya reket harganya nggak terlalu tinggi, tapi biasanya karena permintaan meningkat jadi
1: meroket
0: harganya gitu.
1: Okay. Iya.
0: Kalau untuk cabai masih stabil, alhamdulillah dari beberapa jenis komoditas hortikultura juga masih ada yang cukup stabil lah harganya, tidak begitu tinggi maupun tidak begitu turun juga.
1: Baik.
0: Masih standar.
1: Ya, oke. Kita sambil menunggu pendengar Fatma ya, mendengarkan juga apa yang akan menjadi keluhan Anda. Kita jeda dulu lah ya.
0: Siap.
1: Baik, tetaplah nanti di Halo RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernah Pernah merasa bingung harus memasak apa setelah seharian beraktivitas?

Padahal kunci memasak dengan cepat seringkali bukan pada resepnya, melainkan pada persiapannya. Mulailah dengan menyiapkan stok bahan makanan di kulkas. Sayuran seperti wortel, brokoli, buncis, atau sawi bisa dicuci, dipotong, lalu disimpan dalam wadah tertutup. Daging ayam atau ikan juga dapat dimarinasi terlebih dahulu agar lebih praktis saat dimasak. Cara sederhana ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu menjaga pola makan tetap sehat. Ketika bahan makanan sudah siap, kita cenderung lebih memilih memasak sendiri daripada membeli makanan cepat saji. Selain itu, stok bahan yang tertata rapi di kulkas dapat mengurangi resiko makanan terbuang karena terlupa atau rusak. Belanja pun menjadi lebih terencana dan pengeluaran rumah tangga bisa lebih hemat. Jadi, tak perlu menunggu waktu luang untuk mulai hidup sehat. Siapkan bahan makanan sejak awal, simpan dengan baik di kulkas, dan rasakan manfaatnya. Karena dengan persiapan yang sederhana, memasak menjadi lebih praktis, lebih hemat, dan tentu saja lebih sehat. Stok sehat di kulkas, masak jadi lebih praktis, mulailah hari ini untuk kebiasaan baik setiap hari.

0: RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda, kembali menemani Anda mendengar di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Fatmawa
2: dan saya Dian Mustafa, pendengar. Jadi silahkan masih ada dua line telepon yang bisa Anda gunakan atau di kolom chat RRI Mataram Official ya. 0818025640 Iya, kita turut berduka juga Fatma ya, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, Flores juga ya.
1: Ya, ya, ada penelpon kita terima dulu Mbak Dian.
2: Sebelum nanti kita banyak berbincang ya. Baik, ada siapa di ujung telepon? Halo RRI.
3: Halo RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak?
3: Buat dua macan.
1: Dua macan. Amin.
3: Macan dasan agung.
1: Macan dasan agung. Har.
2: Oke, sila.
1: Selemoranate Mi.
2: Dengan
1: siapa Niki?
3: Dengan Bapak Arjun di Lombok
2: Pak
3: Utara.
2: Pak Arjun. Sila Pak Arjun. Ya.
3: Terima kasih Mbak. Atas kesempatan pagi ini saya tidak menyampaikan keluhan, tetapi yang pertama-tama kami sampaikan bela sungkawa buat saudara-saudara kami yang ada di NTT yang telah menimpa musibah itu berupa gempa ya. Karena bagaimanapun kami telah merasakan tahun 2018 ya, begitu sedihnya kami. Terutama di Lombok Utara ya, yang sangat memporak-porandakan rumah kami atau benda kami ya. Jadi sudah beberapa tahun saya keluhkan masalah ini ke acara Al-Heri, tapi belum juga mendapatkan pemberian bantuan
1: rumah tahan gempa itu ya.
3: Ya betul. Beberapa kali saya ikut di RRI, tapi sulit sekali untuk mendapatkan narasumbernya ya.
1: Betul
3: sekali.
1: Tapi
3: alhamdulillah Mbak, kemarin sore di acara Kentongan ya, yang diisi oleh Bang Agus, saya ikut nimbrung menyampaikan keluhan itu dan dijawab oleh Bapak Kabid BPBD Nusa Tenggara Barat yang sangat memuaskan saya, walaupun bantuan itu belum dapat dilaksanakan, tetapi informasi-informasi sangat penting bagi kami. Terima kasih kepada Bapak Kabid BPBD Nusa Tenggara Barat yang telah menyampaikan informasinya kepada kami tentang bantuan rumah tahan gempa itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan Mbak Fatma dan Mbak Dian.
1: Matur tampiasi Pak Arjun.
3: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tahan gempa ini ya menjadi harapan besar dari warga yang terdampak gempa
2: 2018. Sekarang berarti sudah berapa tahun?
1: Iya, 2018.
2: Fatma ya, 2008 tahun yang lalu ya. Hampir, ya benar, 8 tahun yang lalu ya. 2018, ya. Ini Fatma dan, sepertinya kalau membicarakan peristiwa yang lalu memang seolah-olah membangkitkan lagi gitu Pak.
1: Rasa traumatik dan kadang kita juga merasa trauma itu masih belum hilang,
2: iya benar sekali.
1: Sangat membekas dan ketika ada daerah lain yang tertimpa gempa itu berasa sekali rasanya gitu.
2: Benar. Jadi saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur, tapi alhamdulillahnya ini sudah ada bantuan tadi di Warta Berita daerah Nusa Tenggara Barat itu sempat saya informasikan juga begitu Fatma, pemerintah atau Pemprov NTB begitu ya. Jadi sudah mengirim bantuan kemanusiaan untuk masyarakat berdampak gempa di Flores terutama ya.
1: Iya. Baik jadi, dari tenaga medis
2: jadi kemarin
1: logistik juga.
2: Ya kemarin Selasa itu ada 34 ton beras yang disalurkan, kemudian ada 55 tenaga kesehatan. Ya ini subhanallah alhamdulillah ya. Jadi memang apa yang pernah dirasakan warga NTB juga ini turut dirasakan saat ini oleh saudara-saudara kita di Flores ya, yang kuat. Dampaknya juga ke NTB di Bima begitu nih Fatma juga informasi.
4: Ya ada beberapa ya. Memang keluarga kita di Bima juga mengalami apa terdampak lah ya.
2: Benar.
4: Untuk gempa berskala 7,7 di tepatnya di NTT ya.
2: NTT ya, dan Flores memang.
4: Flores.
2: Iya, untuk saudara-saudara kita ya insya Allah nanti dimudahkan dan dikuatkan seperti itu.
4: Amin. Ya, okay. Ya silakan untuk Anda masih kami undang lagi ya. Mungkin ada, ya tadi kalau Pak Arjun bilangnya saya tidak ada keluhan ya. Karena mungkin sudah putus asa karena dari beberapa, memang Pak Arjun selalu mengutarakan itu ya, rumah tahan gempa itu dan, bagaimana bantuan itu.
2: Iya, dan kemarin itu memang pernah diusahakan dan kita memang berusaha begitu untuk terkoneksi bagaimana solusi ya dari mungkin masyarakat yang belum, sebagian mungkin maksudnya Fatma
4: ya, masih ada yang sebagian yang
2: terbantu
4: masih,
2: belum, ya. Baik ya,
4: belum bisa terbantu ya, tapi mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik ya. Kita tunggu saja gebrakan dari pemerintah pusat dan juga daerah untuk membantu teman-teman yang ada di KLU ya, yang belum mendapatkan bantuan rumah tahan gempa tersebut.
2: Baik.
4: Dan silakan juga untuk Anda yang ingin mungkin menyoroti terkait dengan pelayanan publik, misalnya dengan belum adanya layanan kesehatan gratis misalnya yang belum memadai, atau layanan-layanan kesehatan yang kalau untuk di Kota Mataram kan sekarang sudah ada nih layanan atau UPT khusus untuk
2: layanan kesehatan gratis
4: gratis, dan juga beberapa UPT yang ada di perkantoran.
2: Unit
4: pelayanan kesehatan di perkantoran dan juga pasar. Ada telepon ya Mbak Dian?
2: Iya, ada terima Mami dulu. Sul. Ya, okay. Mami Sul, sila Mami Sul. Mami Sul, di mana lokasinya ini? Halo?
4: Iya, silakan Mami Sul.
2: Mami Sul, assalamualaikum, silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Mami Sul di mana tepatnya? Di mana? Halo,
4: Mami Sul di mana ya? Lokasinya? Sepertinya tertutup Mbak Dian ya?
2: Iya.
4: Udah
2: kita
4: terputus.
2: Putuskan dulu.
4: Okay.
2: Sepertinya Mami Sul lagi mencari sinyal mungkin yang lebih jelas begitu ya, biar dia bisa mendengarkan siaran kita. Tapi cukup kalau misalnya udah terdengar lewat telepon tuh bisa begitu ya, silahkan. Langsung saja diutarakan apa yang menjadi keluhan Anda. Seperti itu ya Mami Sul.
4: Kalau tidak ada keluhan sih baik. Berarti artinya bahwa masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya, masyarakat Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya ini sudah merasa tenang, aman, damai, sentosa ya.
2: Masya Allah.
4: Atau mungkin sudah putus asa, males gitu ya.
2: Jangan putus asa.
4: Iya betul, jangan putus asa ya. Jangan apatis terhadap pelayanan. Karena pastinya mungkin keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia gitu ya, yang akhirnya tidak bisa membuat semua program ini berjalan dengan maksimal atau merata di seluruh wilayah.
2: Iya.
4: Artinya pasti ada skala prioritas pembangunan misalnya ya, tetapi masukan itu sangat penting bagi pemerintah sehingga pemerintah bisa memetakan mana lokasi-lokasi yang urgent untuk dilakukan pembenahan infrastruktur, atau misalnya mana lokasi-lokasi pemetaan untuk bantuan-bantuan berupa apa begitu ya. Jadi ya jangan putus asa, silakan. Masih ada waktu untuk kita menerima penelpon di 646521 dan juga di 0818-0205-6000 dan juga di live streaming kami di RRI Mataram Official. Di RRI Mataram Official.
2: Iya. Kita jeda dulu Fatma ya, nanti kita kembali lagi, pendengar masih di Halo RRI.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Menjadi seorang pengendara, baik pengendara motor dan juga mobil di jalan raya, harus mempunyai peraturan dan juga sikap yang disiplin. Berikut beberapa tips berkendara di jalan raya, agar perjalanan aman, nyaman untuk Anda dan juga pengendara lain. Yang pertama, periksalah mesin kendaraan dan perlengkapan yang harus Anda bawa sebelum melakukan perjalanan. Yang kedua, atur posisi mengemudi Anda dengan nyaman. Yang ketiga, jangan lupa gunakan sabuk pengaman untuk keselamatan. Yang keempat, disiplinlah terhadap arus dan rambu lalu lintas. Yang kelima, aturlah kecepatan Anda dalam berkendara. Yang keenam, selalulah cek kaca spion untuk melihat kendaraan lain yang ada di belakang. Yang ketujuh, gunakan jalur kanan untuk menyalip agar terhindar dari kecelakaan dan juga kemacetan. Yang kedelapan, jangan menggunakan ponsel pada saat berkendara. Yang kesembilan, kalau Anda merasa mengantuk dan capek, sebaiknya berhenti sejenak untuk beristirahat. Dan yang kesepuluh, jika Anda berkendara di malam hari, maka jagalah penglihatan Anda dengan baik supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mari bijak berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
5: Ya, halo RRI, kembali lagi pendengar untuk Anda yang masih terus bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram nih, Kang. Oke, Fatma, gimana?
6: Ya,
5: masih
6: kalau
5: masihkah dek sih direpot jam Maulid?
6: Alhamdulillah, semua sudah teratasi oleh
5: teratasi ya.
6: Nak tuan.
5: Masya Allah, barakallah ya.
6: Ya, jadi kadang kalau kita berbicara tentang pelayanan publik ini, memang di beberapa pemerintahan kabupaten kota maupun juga pemerintah provinsi ini terus melakukan upaya perbaikan begitu untuk pelayanan-pelayanan publik, bagaimana memberikan layanan-layanan baik itu kesehatan, baik itu sosial, ini bisa bisa terpenuhi dengan baik begitu ya. Apalagi sekarang sudah ada perlinsos ya, bagaimana agar pembagian bantuan-bantuan ini tepat sasaran. Ada desil 1 sampai desil 10, ini bisa langsung kita cek juga.
5: Benar
6: apakah
5: sekali.
6: Anda termasuk dalam desil 1, desil 2, desil 3. Dan ada juga beberapa memang yang sekarang ini menjadi catatan dari masyarakat, itu banyak yang merasa bahwa mereka belum berkecukupan tetapi sudah masuk di desil 10.
5: Wah,
6: ada
5: itu
6: juga
5: sudah
6: yang
5: sultan berarti ya kalau
6: ya, sultan.
5: 10,
6: termasuk ya. Saya desil 10, Mbak.
5: Iya. Tapi sekarang kalau kemarin kan banyak yang kaget juga nih kalau desil 10 kan maksudnya memang tidak menerima sudah sultan begitu ya. Tapi merasa tidak sampai nih si sultan, mungkin dia merasa dari 6 lah sampai 10 seperti
6: ya,
5: itu Fatma.
6: Betul sekali.
5: Nah, kembali dicek kemarin memang ada link khusus ya untuk mengecek itu. Jadi sekarang kalau Anda tidak dikategorikan misalnya dari 6 7 tapi di situ tertulis 6 sampai 10 begitu ya. Mungkin ini bisa dicek ulang ya. Apakah ini karena juga berkat sensus yang lancar kemarin begitu Fatma ya?
6: Iya. Jadi ini juga ada masa sanggahannya juga ya, masih bisa untuk dirubah. Jadi bisa memberikan informasi kembali baik itu dari pihak kelurahan hingga ke dinas sosial ya untuk memperbaharui. Termasuk yang dulunya mendapatkan bantuan yang sebelumnya di desil 1 tiba-tiba ke desil 5 akhirnya tidak mendapatkan bantuan ya. Mungkin ada apa penyebabnya, bisa langsung dicek ke dinas sosial dan juga pihak kelurahan yang nanti akan menjabatani untuk bisa melakukan reaktivasi kembali begitu ya. Jadi mungkin yang awalnya tidak bisa mendapatkan bantuan karena desilnya tercatat sudah naik begitu, dia bisa diubah lagi gitu ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin merubah desil bisa langsung ke dinas sosial.
5: Iya. Jadi sekarang yang mendapat bantuan itu dari desil 1 sampai 3 mungkin Fatma ya, benar sekali.
6: 1 ya, sampai sudah. 4 ya.
5: 1-4 ya juga. Jadi kalau Anda memang masih di 1 sampai 4 ini ya tetap mungkin kemarin sudah memang mendapatkan PKH dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang khawatir masyarakat nih Fatma ketika datang yang petugas sensus ya. Jadi mereka tidak mau bekerja sama, tidak mau menjawab dengan baik ya. Padahal itu pengaruhnya sangat bagus begitu ya, apalagi kalau mungkin Anda punya usaha-usaha di rumah seperti itu Fatma, karena ini berpengaruh juga begitu ya. Karena kan kita semua akan Jadi diketahui nih bahwa ada ternyata mungkin ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha seperti itu.
6: Iya. Oke. Jadi kita yang aktif juga ya sebagai masyarakat, karena namanya juga pendataan ya, ada alat, ada juga mungkin sistem, ada human error ya, karena ini by system juga mungkinan ada errornya ya. Ya bisa saja, bisa apapun bisa terjadi begitu, sehingga kita lebih aktif aja untuk mempertanyakan apa yang kemungkinan bisa dibantu, mungkin bisa juga desilnya seperti yang diinformasikan kemarin dari Dinas Perdagangan ya waktu itu, yang juga mengatakan bahwa untuk desil ini masih bisa diperbaiki
5: ya,
6: karena untuk mendapatkan subsidi misalnya
5: sekali.
6: Gas LPG, karena kalau sudah nyampe 10 itu kan ada kabar lagi bahwa tidak akan mendapatkan subsidi, termasuk tidak mendapatkan bensin subsidi.
5: Iya, karena kalau desil 10 ini udah ibaratnya sultan begitu ya. Jadi sedang memang semuanya itu punya seperti itu.
6: Jadi doa aja lah, mudah-mudahan benar-benar jadi sultan kita ya. Walaupun mungkin belum nyampe, kalau dari data secara data statistik mungkin belum sampai desil 10 ya.
5: Iya.
6: Masih karena kisaran kan, 6-7 lah.
5: Iya, karena kan di sensus ini misalnya nih berapa kalau yang ASN kan berapa penghasilan Anda seperti itu. Tapi plus pengeluaran dan juga kredit hutang itu juga tercatat seperti itu ya. Jadi jangan khawatir begitu ya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin ada juga yang saya dengar nih, mereka tidak mau jujur, takutnya khawatir tidak mendapat PKH lagi seperti itu. Tapi kan dilihat lagi kondisinya, Fatma.
6: Ya, karena memang dilihat juga dari rekening ya.
5: Iya, benar. Dilihat
6: apalagi
5: dari rumahnya.
6: Yang sudah mendapatkan PKH atau misalnya bantuan, terus dipakai menggunakan rekeningnya dipakai untuk judol, misalnya itu sudah langsung di blacklist oleh sistem.
5: Ya. Nah, itu dia lagi ya. Jadi memang ada waspada seperti itu. Jangan sampai memang Anda tidak mau bekerja sama nih dengan petugas sensus nanti. Yang ini sepertinya masih ya sampai 30 atau 31
6: masih Agustus sampai
5: ya?
6: Agustusnya masih.
5: Sampai Agustus ya masih.
6: Jadi sensus ini sensus ekonomi dan kemudian juga ada perlinsos juga ya, untuk perlindungan sosial ini juga ada pendataan-pendataan ya, untuk bisa juga mengakomodir teman-teman yang mungkin bisa mau dibantu untuk mengurus desilnya gitu ya, karena desil ini memang by system sekali ya, jadi rekening-rekening yang sudah pinjol misalnya, atau ya yang pinjaman online, atau yang juga terlibat dengan judol misalnya, itu sudah
5: terlihat
6: sekali karena by rekening kan. Jadi rekening yang sudah masuk dalam blacklist itu juga kemungkinan tidak dapat lagi misalnya, ataupun misalnya ada pinjaman di bank lain, itu juga sudah terdeteksi gitu berapa jumlah pinjamannya ya. Tetapi mungkin ketika nantinya ada sanggahan, ada upaya mungkin untuk menyelaraskan apa penyebabnya, ya bisa saja untuk berubah desil.
5: Baik ya, jadi intinya memang harus bisa bekerja sama begitu, Fatma ya, dengan petugas. Oke, Fatma, kita akan tuntaskan Halo RRI. Jadi untuk keluhan-keluhan insya Allah di Senin atau Selasa ya, Senin-Selasa yang akan datang nanti bisa kita tampung lagi. Baik, jadi kerabat kita yang bertugas hari ini, saya Dian Mustafa
6: dan saya Fatmawati pamit undur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
4: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.
7: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
8: Stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
7: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
8: Tapi aku jadi takut.
7: Takut apa?
8: Takut naik pesawat.
7: Jangan takut dong.
8: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
7: Banyak.
8: Oh ya?
7: Pertama, Coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
8: Itu aku kan?
7: Apa?
8: Destinasi tujuan hidupmu.
7: Bisa aja kamu, pentul jilbab.
9: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
10: Ayo lagi kita main leh, ini motor udah sip bener ini, habis ditune up.
11: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
10: Ay, laju kalau kayak gitu.
11: Ayo.
10: Nah, udah belum?
11: Belum nyampe dapur asapnya.
10: Nah, kamu. Nah,
11: ya,
12: ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
10: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
12: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Baik, pendengar menuntaskan NTB pagi, kita akan dengarkan ada laporan terkini dari Yunia Herawati. Penanaman bawang putih secara serentak di 17 provinsi sekaligus panen raya bawang putih dilaksanakan di Sembalun. Yunia, laporan selengkapnya.
1: Ya, terima kasih rekan Dian. Pendengar, saat ini saya berada di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Dan Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan penanaman bawang putih secara serentak di 17 provinsi sekaligus panen raya bawang putih dalam rangka mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional. Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, kemudian Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Dan saat ini baru saja dua helikopter tampak akan turun ke wilayah Sembalun yang sudah ditempatkan di lokasinya, tepatnya di lapangan Sembalun. Dan para pejabat, para menteri dan ketua DPR RI direncanakan hadir dan menggunakan helikopter, dan kemungkinan dua helikopter tersebut dinaiki oleh para pejabat. Dan pendengar, rangkaian kegiatan dapat kami laporkan terdapat groundbreaking pembangunan gudang ketahanan pangan Polri di wilayah Sembalun sebagai bagian dari penguatan sarana pendukung produksi dan ketahanan pangan. Dan ke dalam kegiatan ini juga yang dilakukan di wilayah Sembalun Bumbung tepatnya, akan terdapat penyerahan hibah lahan untuk pembangunan gedung ketahanan pangan Polri dari Bupati Lombok Timur kepada Kapolda NTB. Selain itu, Gubernur NTB juga akan menyerahkan hibah anggaran pembangunan gudang kepada Kapolda NTB. Dan juga sejumlah rangkaian kegiatan untuk mendukung percepatan swasembada bawang putih di Provinsi NTB. Dan dukungan itu mencakup pembangunan gudang ketahanan pangan, panen raya, dan penanaman bawang putih, bakti sosial, serta bakti kesehatan. Ya pendengar, tampak helikopter ketiga melewati di atas wilayah Sembalun, tepatnya di lahan groundbreaking yang akan dilaksanakan di wilayah Sembalun Bumbung, dan kemungkinan pejabat menteri di Kapolri ataupun ketua DPR RI baru sampai di lokasi yang sudah dipersiapkan di lapangan Sembalun, tempat mendarat helikopter, termasuk helikopter yang ketiga. Dan pendengar, kegiatan juga nantinya akan diisi penyerahan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani sebagai dukungan terhadap peningkatan produktivitas pertanian bawang putih. Dan puncak kegiatan pendengar, ada penekanan tombol oleh Kapolri, kemudian Ketua Komisi 4 DPR RI serta para menteri sebagai tanda dimulainya penanaman bawang putih secara serentak di 17 provinsi. Ya pendengar, Kapolri juga bersama jajaran nantinya akan melaksanakan panen raya dan penanaman bawang putih di Sembalun. Rangkaian tersebut juga ditandai dengan penekanan tombol pompa air yang bertenaga surya sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi untuk mendukung kebutuhan pertanian. Pendengar, kegiatan masih terus dipersiapkan, banyak para penyuluh serta petani sudah siap di lokasi untuk menyambut Kapolri berserta para menteri dan ketua DPR RI.
0: Baik.
1: Demikian laporan dari Sembalun, Yunia Herawati, RRI Mataram mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, Yunia Herawati, kita akan nantikan laporan-laporan selanjutnya terkait dengan penanaman bawang putih secara serentak di 17 provinsi sekaligus panen raya bawang putih yang dilaksanakan di Sembalun. Iya, jadi Kapolri dan juga sejumlah menteri dan ketua komisi 6 DPR RI dijadwalkan memang hadir ya untuk pagi ini. Demikian tadi sudah kita dengarkan laporan dari Yunia Herawati, pendengar, dan menuntaskan NTB pagi ini. Kita akan masuk ke NTB siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, kami sampaikan lintas informasi terkait dengan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bapok di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan aman hadapi perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintah daerah juga memastikan harga sejumlah komoditas masih dalam kondisi terkendali. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Lombok Tengah Lalu Setiawan mengatakan hingga saat ini tidak ada persoalan terkait ketersediaan stok bapok di pasaran. Kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas lebih dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan berkaitan dengan pola permintaan dan pergerakan harga sebelumnya. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-05-6000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar masih bersama di NTB Siang dan menuntaskan tugas saya di NTB, maksudnya di hari ini, pendengar. Kita akan dengarkan podcast antara ya untuk hari ini dengan judul El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada, bersama Kepala BMKG, ada Profesor Insinyur Tengku Faisal Lova Tony, PhD. Baik, pendengar, dan dengan demikian tuntas sudah tugas saya untuk hari ini. Nanti akan ada Sari Wisudawati yang akan melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia, diawali dengan podcast. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti podcast.
2: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
3: lebih intens ya,
2: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
4: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya? Tentu saja ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Tengku Faisal Fatoni. Apa kabarnya, Pak Faisal?
5: Baik, Mbak Wanti.
3: Sehat ya, Pak ya?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak, Pak, sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
5: Iya, benar, sudah pasti ya.
3: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya, Pak ya.
5: Iya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
3: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG, Pak, kita kan taunya BMKG lembaga yang memang bahasannya nggak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya, Pak?
5: Betul.
3: Lebih dari itu ya?
5: Iya, lebih luas dari itu.
3: Boleh, Pak, dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
5: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
3: Iya.
5: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
3: Kesehatan
5: sebenarnya
3: juga seperti apa nih, Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana, Pak?
5: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya, suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
3: Oke.
5: Okay. Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat, karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
3: tapi jujur juga. Kalau yang ini yang terkait sama kesehatan, saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait juga dengan hal itu ya Pak.
5: Betul.
3: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
5: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
3: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
5: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya. Ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
3: Oh iya, ya,
5: dari musim
3: sering banyak penyakit tuh
5: hujan,
3: ya Pak.
5: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian.
3: Gitu ya. Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei, BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada

0: berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
1: Berbarengan di Agustus.
0: Ada yang Agustus, ada yang September juga. Okay. Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
1: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
0: Boleh, boleh.
1: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015, kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
0: Betul.
1: Betul seperti itu.
0: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
1: Oke. Okay.
0: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
1: Oh, okay.
0: Karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
1: Ada kategori.
0: Ada kategorinya.
1: Secara resmi berarti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla, tapi kita tidak menggunakan itu. Standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori
1: level
0: tadi. Nah,
1: okay.
0: Sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1. Artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya periode El Nino itu adalah 9 sampai 12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
1: lebih intens ya,
0: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
1: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya, kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
0: Sangat kuat.
1: Sangat kuat
0: ya,
1: tadi.
0: untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat.

0: Tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke itu tadi peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
1: lebih sedikit,
0: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir.
1: Yeah.
0: Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi. Bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip.
1: Okay.
0: Nanti saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip. Kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
1: Oke, ya. Berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga.
0: Betul.
1: Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
0: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
1: Betul.
0: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih senang gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit.
1: Okay.
0: Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah. Sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
1: Betul.
0: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini
1: Betul.
0: Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
1: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
0: Betul, okay. Multisektor ya.
1: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu. Ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
0: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
1: Oke.
0: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
1: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
0: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya.
1: Okay.
0: Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail.
1: Iya.
0: Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino.
1: Okay.
0: Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
1: Betul.
0: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
1: Enggak juga ya.
0: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan. Dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tidak. Jadi
1: akan normal saja nih musim hujannya.
0: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
1: hal yang terpisah,
0: terpisah
1: tadi ya,
0: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan lo ya, karena El Nino-nya 9-12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
1: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan. Betul. Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
0: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam. Yaitu
1: aja,
0: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
1: Betul.
0: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
1: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
0: Ya.
1: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
0: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
1: Okay.
0: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
1: preventif tadi dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak, karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
0: Ya,
1: gitu,
0: semacam
1: Pak,
0: itu ya.
1: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
0: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering, atau waduk ya, atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam, hingga nanti awan, butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain, misalnya di Jakarta, kondisinya sudah rawan banjir nih ya, kemudian kita mencegah agar air tidak, hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut, atau
1: hujannya
0: bisa
1: dikirim ke luar
0: daerah. Jadi waktu awannya
1: gitu
0: bergerak, kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
1: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah, atau memang sudah lama dari dulu ya?
0: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto, waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo, untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
1: Pilot projectnya berarti saat itu.
0: Betul, tahun 77 itu, 1977.
1: Okay.
0: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
1: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
0: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linier, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya jangan sampai kita mengeringkan suatu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, itu ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
1: Ya,
0: jadi
1: itu
0: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
1: meminimalkan polusi udara,
0: betul,
1: berarti
0: betul,
1: ya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Ya, kita melakukan kajian ilmiah ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana tepat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau, itu BMKG mensupport informasi tersebut.
1: Oke, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan apa potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah kemudian, apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
0: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
1: Okay.
0: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia di Asia Tenggara itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan dibuat senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
1: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
0: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat ya.
1: Oke. Pak Faisal terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
0: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas ya. Jangan termakan isu-isu hoax ya yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali, kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan head stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi.
0: Betul.
1: Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
0: Terima kasih Mbak Wanti, jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
1: Sedia BMKG sebelum hujan, udah bukan payung lagi ya BMKG, bukan payung sekarang. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

0: Stand by. On the record.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Prosat RR Mataram. Sari Wisudawati hadir untuk Anda menggantikan tugas dari Mardiana untuk hari ini. Ya, kita akan sama-sama sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, pendengar Pro Satu RRI Mataram, sudah pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan kembali menghadirkan lintas informasi.
1: Lintas informasi Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sebab KDMP akan menjadi jalur penyaluran sejumlah barang subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori mengatakan pemerintah menerima informasi dari Kementerian Pangan bahwa barang subsidi termasuk bantuan sosial akan disalurkan melalui KDMP. Menurutnya, salah satu barang subsidi yang menjadi perhatian adalah LPG. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan satuan tugas LPG agar penyalurannya berjalan sesuai kebutuhan.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik, mendengar pulsa TRR di Mataram, kita masih sama-sama di informasi dan musik ya untuk siang hari ini ya, kebetulan udah siang sih. Udah jam sekitar jam 11 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk kesempatan hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan saya juga masih membersamai Anda. Saat ini pendengar, di halaman kantor LPP RRI Mataram sedang ramai sekali ya. Teman-teman, karyawan-karyawati, angkasawan-angkasawati LPP RRI Mataram sedang berlomba nih. Ada permainan lomba dalam rangka, ya ini adalah rangkaian kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun RRI, hari radio nanti di bulan September. Dan kami informasikan juga nanti pada tanggal 21 akan ada 21 Agustus ini pendengar, nanti akan ada aksi clean up juga di Pemancar Tegal. Kemudian juga pada tanggal 9 September nanti akan ada event RRI Fest yang nanti akan dirangkaikan dengan bazar UMKM, kemudian juga cek kesehatan gratis, ada penampilan dari para talent juga, ada mini talk show juga, insya Allah nanti akan diselenggarakan di MAN 1 Mataram pada tanggal 9 September 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan persatuan ini mengatakan ada satu informasi menarik ya. Ini terutama untuk para muda-mudi yang suka banget dalam dunia volunteer atau tenaga sukarela, relawan begitu ya. Ini karena ada pembukaan volunteer MotoGP Mandalika 2026 yang sudah dibuka, pendengar. Jadi kesempatan untuk Anda ya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang kembali dibuka. Ada sebanyak 2.500 posisi volunteer disiapkan untuk mendukung pelaksanaan ajang balap motor internasional tersebut di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Jadi pendaftaran juga dibuka melalui program Open Recruitment Volunteer Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di NTB tanpa batasan usia khusus. Luar biasa ya. Jadi prosesnya dilakukan melalui walk-in interview pada 24 hingga 31 Agustus 2026 pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WITA di Dining Hall Pertamina Mandalika International Circuit. Calon volunteer juga tidak perlu membawa dokumen khusus pada tahap pendaftaran awal. Nah, masyarakat yang berminat cukup datang langsung ke lokasi untuk mengikuti proses wawancara. Jadi keterlibatan masyarakat lokal ini juga menjadi bagian penting pendengar dalam penyelenggaraan ajang balap dunia tersebut. Jadi buat Anda yang dipikir-pikir, ah sekalian nonton gratis, sekalian ketemu sama pemain-pemain terkenal internasional, kenapa enggak untuk ikutan menjadi volunteer di kegiatan tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dengan Prasa Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu tadi sudah kita dengarkan dan sudah mengantarkan kita ke pukul 11.41 menit waktu Indonesia Tengah mendengar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong warga binaan pemasyarakatan tidak hanya menjalani pembinaan, tetapi juga memiliki keterampilan dan kemampuan usaha sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan ini juga perlu diikuti dengan kemampuan kewirausahaan, literasi keuangan, serta akses permodalan. Pesan ini disampaikan saat menyerahkan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat pada Senin 17 Agustus yang lalu. Menurut Iqbal, warga binaan harus keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan kondisi yang berbeda dibanding saat pertama kali masuk. Karena itu, pembinaan juga harus diarahkan agar siap menghadapi kehidupan baru, termasuk juga secara ekonomi. Beliau juga mengapresiasi sejumlah hasil pembinaan warga binaan di NTB, seperti misalnya edamame produksi Lapas Kuripan, kemudian juga musik kelompok jeruji, kerajinan cukli dan juga batik. Namun Iqbal juga menilai keterampilan ini belum cukup jika tidak diikuti dengan kemampuan mengelola usaha, dan warga binaan juga perlu memahami cara membangun badan usaha, mengelola keuangan, membentuk koperasi hingga memperoleh pembiayaan.

0: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
1: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul aggregat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso. Ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janis Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janis takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 points, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 points, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Ini sangat
2: hasil
1: baik.
2: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92% hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala.
2: Mendengar Pro Satu RRI Mataram, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta untuk siang hari ini. Pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengan proses Ateran Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur.

101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz, Facebook,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Sia, S-I-A. Courage to Change. Pendengar Persatuan Radio Mataram menghantarkan kita ke pukul 12:48 waktu Indonesia Tengah, menemani Anda menikmati waktu istirahat dan juga santap siang ya, jam segini ya. Dan kami masih akan terus menghadirkan beberapa lagu lagi pendengar sebelum nanti akhirnya di pukul 13 kami kembali menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari Kawan Salangku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2026 diarahkan pada 3 agenda utama. Wakil Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya melantik dan mengambil sumpah 61 penjabat kepala desa se-Lombok Timur di Pendopo Bupati. Bersama saya Sariwi Sudawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan anggaran perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD NTB Selasa 18 Agustus. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan perubahan anggaran diarahkan pada 3 agenda utama, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia. Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan asli daerah atau PAD naik 1,59% menjadi sekitar 3,06 triliun rupiah. Pendapatan transfer juga meningkat menjadi sekitar 2,49 triliun rupiah. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai sekitar 6 triliun rupiah, naik 4,69% atau sekitar 269 miliar rupiah dibandingkan APBD murni 2026. Rancangan perubahan APBD mencatat defisit sekitar 369 miliar rupiah yang akan ditutup melalui pembiayaan neto. Dinda menegaskan keterbatasan ruang fiskal menuntut pengelolaan anggaran yang cermat dan tepat sasaran agar setiap rupiah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD NTB Bai Isfi Rupaida mengapresiasi langkah tersebut dan mengatakan pembahasan perubahan KUA PPAS harus memastikan kebijakan anggaran mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta percepatan program prioritas daerah. Selanjutnya, DPRD NTB akan membahas rancangan perubahan KUA PPAS sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggelar pasar murah secara serentak di 10 kabupaten dan kota pada Jumat 21 Agustus 2026. Pasar murah digelar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang dan selama momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan kegiatan tersebut melibatkan pemerintah kabupaten dan kota serta sejumlah lembaga terkait. Pemprov NTB telah berkoordinasi dengan Bulog, Bank Indonesia, Pertamina, dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan berjalan serentak.
1: Pasar murah ini tanggal hari Jumat kami lakukan serentak di seluruh kabupaten kota. Nanti gongnya dari Kabupaten Bima, mungkin Bu Wakil Gubernur nanti yang akan membuka nanti. Jadi ada pasar murah serentak hari Jumat itu nanti di 10 kabupaten kota. Tadi saya sudah koordinasi dengan Bulog, dengan BI, dengan Pertamina, sehingga nanti ya bersama-sama lah kita nanti untuk termasuk Pemkab, Pemkot, pemerintah kabupaten kota. Tadi saya komunikasi dengan beberapa kades perindak kabupaten kota. Jadi nanti serentak bersamaan hari Jumat itu nanti pasar murah.
0: Selain pasar murah, pemerintah memastikan stok bahan pokok tetap aman dengan tambahan pasokan dari sejumlah produsen dan cadangan beras Bulog. Harga sejumlah komoditas masih relatif stabil, meski cabai dan bawang mulai mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan. Pemerintah juga memastikan ketersediaan minyak kita dan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, tambahan distribusi LPG dilakukan pada 17 Agustus dan akan kembali disalurkan pada 19, 20, dan 21 Agustus. Pemerintah mengimbau masyarakat berbelanja secara wajar karena pemerintah memastikan ketersediaan pangan dan gas mencukupi hingga perayaan Maulid selesai. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil menekan pembayaran tagihan listrik susulan penerangan jalan umum PJU. Setelah dilakukan penertiban dan penyesuaian data dengan PT PLN, tagihan susulan yang sebelumnya mencapai sekitar 414 juta per bulan kini turun menjadi sekitar 85 juta per bulan. Kepala Dinas Perhubungan Lombok Tengah Hajah Bayi Sri Damayanti Wiradarma mengatakan, selain menekan tagihan rutin, Dishub juga berhasil mengurangi pembayaran susulan yang sebelumnya cukup membebani anggaran daerah. Menurutnya, pembayaran susulan kini berada di kisaran 85 juta per bulan dari sebelumnya sekitar 414 juta. Ia mengatakan penurunan tersebut merupakan hasil validasi dan survei terhadap titik-titik PJU yang dilakukan di 9 kecamatan termasuk penertiban terhadap titik PJU yang belum termeterisasi maupun pemasangan yang tidak sesuai dengan kontrak daya.
2: Jadi kita lakukan survei dengan personil kami, survei di 9 kecamatan, dan hasil survei itu kami rekon penyesuaian dengan PLN, sehingga apa yang kita bayar selama ini mendekati kondisi existingnya.
3: Pola penertibannya sekarang kan kita data nih, mana yang tentunya sesuai dengan kontrak daya yang kita lakukan. Jadi yang tidak masuk kontrak daya itu yang kita hilangkan dari tagihan, sehingga kita bisa tahu mana yang memang ada di kontrak dengan kita.
0: Baik, Sri menjelaskan masih terdapat 3 kecamatan yang belum dilakukan survei dan rekonsiliasi, yakni Jonggat, Pringgerate, dan Batu Kliang Utara. Pihaknya menargetkan survei di 3 wilayah tersebut dapat dilakukan tahun ini atau paling lambat tahun depan. Jika seluruh 12 kecamatan telah selesai disurvei dan direkonsiliasi, pembayaran tagihan listrik PJU diharapkan dapat ditekan lebih jauh, sehingga efisiensi anggaran tersebut nantinya dapat diarahkan kembali untuk mendukung kebutuhan penerangan jalan termasuk pengadaan lampu dan kabel serta pemeliharaan PJU. Sektor pertanian dinilai tetap menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah termasuk ketika kondisi ekonomi menghadapi tekanan. Ketangguhan sektor ini terlihat saat pandemi COVID-19 ketika berbagai aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dibatasi, sementara kegiatan pertanian tetap berjalan. Namun, ketangguhan tersebut tidak berarti sektor pertanian dapat dikelola tanpa memperhatikan kondisi alam. Pengelolaan yang tidak tepat, terutama ketika menghadapi perubahan musim dan keterbatasan air, justru dapat membuat sektor pertanian mengalami tekanan meski kondisi ekonomi secara umum relatif stabil. Ekonomi dari Indeks Dr. Ekonom dari Indeks Dr. Dodo Kurniawan mengatakan, sektor pertanian memiliki posisi strategis karena menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat.
4: 10%-nya ya bergantung hidup di sektor pertanian, sehingga perlu langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi. Ya, terutama bagaimana melakukan intervensi pada pola tanam.
0: Menurut Ketua STKIP Yapis Dompu ini, kondisi kemarau ekstrim saat ini telah memberikan dampak terhadap sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Dompu. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Kilo, Pajo, dan Huu terpaksa mengistirahatkan sebagian lahan karena keterbatasan sumber pengairan. Dodo menilai tidak semua komoditas pertanian memiliki kebutuhan air yang sama. Karena itu, pada musim kemarau ekstrim seperti saat ini, petani dapat diarahkan untuk memilih komoditas yang relatif tidak banyak membutuhkan air. Strategi tersebut dinilai penting agar lahan pertanian tetap produktif tanpa semakin membebani sumber daya air yang tersedia. Wakil Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya melantik dan mengambil sumpah 61 penjabat kepala desa se-Lombok Timur di Pendopo Bupati. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin yang juga hadir dalam pelantikan tersebut menegaskan penetapan 61 penjabat Kades merupakan amanah dan kepercayaan besar masyarakat. Para penjabat Kades ditetapkan berdasarkan usulan Badan Pemusyawaratan Desa BPD melalui tahapan verifikasi pemerintah daerah. Bupati mengingatkan meski masa jabatan penjabat Kades bersifat sementara hingga terpilihnya Kades definitif, mereka tetap harus menunjukkan profesionalisme dan integritas sebagai aparatur pemerintah. Menghadapi pilkades serentak yang dijadwalkan Februari mendatang, seluruh penjabat kades diminta bersikap adil, netral, dan tidak memihak kepada calon manapun. Bupati menilai keberhasilan tugas yang diemban dapat dilihat dari kemampuannya menciptakan rasa aman, ketentraman, dan kedamaian di tengah masyarakat. Para penjabat kades juga diminta turun langsung melakukan validasi data perlindungan sosial Perlinsos agar masyarakat miskin dan rentan tidak terlewat dari program bantuan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan pendapatan asli daerah PAD dari UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Raberas mencapai Rp100 juta pada 2026. Hingga awal Agustus, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp50 juta atau 50% dari target. Kepala UPT Pengelolaan Limbah Domestik Dinas PUPR Sumbawa, Dodi Hermawansyah, mengatakan pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun. UPTD PALD Raberas melayani penyedotan lumpur tinja dan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat, kawasan perumahan, instansi, dan perusahaan. Layanan berbayar mulai diterapkan sejak 2025 setelah sebelumnya dilakukan uji coba gratis pada 2026. Tarif layanan ditetapkan berdasarkan zona dengan tarif dasar Rp500.000 untuk 6 kecamatan. Saat ini UPTD PALD Raberas hanya didukung 1 unit mobil tangki dan 9 tenaga teknis. Keterbatasan armada menjadi kendala dalam memperluas jangkauan pelayanan. Doni menyebutkan pihaknya telah mengusulkan penambahan kendaraan operasional melalui BPBPK Provinsi NTB dan APBD Kabupaten Sumbawa. Masyarakat yang membutuhkan layanan penyedotan dapat menghubungi call center 0822-2195-4038. Doni juga mengimbau masyarakat melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala sekitar 1 hingga 3 kali dalam setahun sesuai kondisi tangki septik atau IPAL. Tim Opsnal Polsek Mataram menangkap remaja berinisial WP 18 tahun yang diduga mencuri HP milik warga di lingkungan pusaka Kelurahan Pejanggi, Kecamatan Mataram. WP ditangkap Rabu pagi 19 Agustus 2026. Kapolsek Mataram AKP Amrozi Hamidi mengatakan pencurian terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 sekitar pukul 4 sore. Saat itu terduga pelaku diduga masuk ke kamar korban yang pintunya tidak terkunci dan mengambil ponsel yang sedang dicas di dalam tas. Ponsel yang hilang merupakan Infinix Smart 8 warna putih milik korban berinisial AZ 37 tahun. WP kini diamankan di Polsek Mataram untuk menjalani proses hukum. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian. Seorang pria Syamsuddin, 42 tahun, warga desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, ia dilaporkan hilang saat memanah ikan di perabuhan Labuan Alas, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban dilaporkan hilang pada Jumat malam 14 Agustus 2026. Syamsuddin diketahui berangkat memanah ikan sekitar pukul 18.40 WITA. Namun hingga pukul 23.00 WITA, korban tidak kembali ke daratan. Rekannya yang ikut melaut hanya menemukan bak dan sepatu milik korban di lokasi. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian menggunakan perahu karet, alat pendeteksi bawah air, serta drone. Pencarian melibatkan kantor SAR Mataram melalui pos SAR Sumbawa, TNI, Polri, BPBD Sumbawa, serta masyarakat dan nelayan setempat. Pada Minggu 16 Agustus sekitar pukul 09.45 WITA, korban ditemukan masih di sekitar lokasi kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi ke Puskesmas Buer sebelum diserahkan pada pihak keluarga. Koordinator Pos SAR Sumbawa, Kurais, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR, gabungan, dan masyarakat yang membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2026 diarahkan pada 3 agenda utama. Wakil Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya melantik dan mengambil sumpah 61 penjabat kepala desa se-Lombok Timur di Pendopo Bupati. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewarisi

0: Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91 RRI Mataram. Masih bersama saya Sari Wisdawati ya di jam makan siang ini pendengar ya. Masih di Maxi makan siang bersama teman sejati. Udah sekitar pukul 13 lewat 34 menit ini sekarang pendengar ya. Mudah-mudahan sih Anda sudah bisa enjoy sekarang ya, karena udah lewat sih kalau istirahat siang ya harusnya, atau bahkan mungkin ada yang baru aja kelar gitu ya mengerjakan tugas-tugas hari ini dan baru mau ambil napas sekarang, jadi istirahatnya agak telat. Gak apa-apa ya, lipat aja dulu laptopnya sebentar, atau yang lagi di jalan, panas banget ya Kota Mataram hari ini. Boleh lah ya neduh-neduh gitu ya, neduh-neduh sebentar nih, apalagi yang pakai motor. Aduh, ini berasa banget nih panasnya sampai ke dalam studio rasanya. Intinya sih sekarang pendengar saatnya kita untuk recharge energi dulu. Ngomong-ngomong soal makan siang pendengar ya, apa sih pertanyaan paling berat hari ini? Pasti bukan soal ini ya, pertanyaan-pertanyaan remeh kayak misalnya kapan lulus, kapan nikah gitu misalnya. Tapi kadang-kadang yang menjadi pertanyaan berat itu adalah makan siang apa ya hari ini ya gitu ya. Siapa ya yang tadi, kadang-kadang kita suka bingung ya makan siang apa ya. Kalau misalnya gak bawa bekal tuh atau mungkin males keluar kantor buat cari makan, itu kita biasanya ya udah googling aja atau mungkin searching di aplikasi-aplikasi online tuh ya yang nyiapin makanan. Kadang-kadang kita bingung gitu ya, kadang-kadang nggak ngerti, aduh mau makan apa gitu ya. Tapi mungkin salah satu cara juga shortcut untuk dapetin makan siang daripada bingung tuh biasanya suka noleh-noleh tuh sekitaran kantor ada apa ya. Ada mie ayam mungkin di sekitaran kantor, atau ada siomay. Kalau di RRI deket sini nih ada warung siomay nggak jauh dari sini. Udah gitu ada apa lagi, kalau di deket-deket RRI ini ada ayam rarang, nasi ayam rarang tuh di belakang rumahnya ini ya. Di belakang Taspen tuh pendengar ada ayam rarang. Jadi ya udah kalau bingung-bingung kadang-kadang ya udah milih ke situ, atau enggak ya cari-cari lagi gitu kan. Atau bahkan yang mau makanan Nusantara lain, dekat-dekat sini juga ada nasi rendang, waduh nasi Padang tuh enak banget ya. Atau yang lagi makan bekal buatan sendiri tadi pagi ya, selamat menikmati hidangannya. Yang pasti jangan lupa untuk berdoa dulu ya, agar makanan yang kita makan ini makin berkah dan tentu saja kenyangnya tuh bisa ditahan sampai nanti malam. Ya, pendengar Prasata RRI Mataram, dan yang pasti memang jam makan siang Anda masih akan terus ditemani oleh lagu-lagu yang kami siapkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Makin panas ya. Kalau udah panas kayak begini pendengar, jangan lupa untuk selalu memastikan kita tuh selalu terhidrasi. Minum banyak air putih pendengar Pro 1 RRI Mataram ya, supaya kita bisa tetap sehat, tubuh tuh bisa tetap fit untuk bekerja ya. Dan kita masih sama-sama di Maxi, meskipun ya kurang lebih nih waktunya tersisa 5-6 menit lagi lah ya. Jadi sekali lagi untuk Anda, nanti saya akan kembali untuk Anda di Indonesia banget seperti biasa. Jadi kita tutup dulu Maxi siang hari ini.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Baik, dengar Prosatara di Mataram Kanal, informasi dan inspirasi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di Indonesia banget. Namun pendengar, sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu satu informasi, cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial yang berisi pesan WhatsApp mengatasnamakan Silver Queen membagikan hadiah di Hari Kemerdekaan RI dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya, klaim pada unggahan tersebut adalah tidak benar. Melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueenid yang sudah tercentang biru atau terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai. Pihak Silver Queen menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi, giveaway, quiz atau activity yang diumumkan melalui akun resmi Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala aktivitas, giveaway, quiz maupun informasi yang mengatasnamakan Silver Queen, tetapi tidak diumumkan melalui akun resmi. Tautan pada pesan berantai tersebut mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu yang merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, pendengar Pro Satara di Mataram, kita tiba juga akhirnya di Indonesia banget ya untuk siang hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2020. Nah, saya akan terima telepon Anda pendengar setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intaglio yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Peringat Pro RRI Mataram, kita kembali lagi di Indonesia Banget ya. Hari ini pendengar silakan di 0818-02-05-6000 dan juga di 0370-64-6521 seperti biasa ya, sampai nanti jam 3 untuk sesi pertama. Ya, seperti itu. Ya, nanti sesi kedua bakalan ada Kori yang akan melanjutkan tugas. Saya menemani Anda hari ini. Halo Indonesia Banget, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Sehat Mbak Kari?
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke. Lagunya siapa? Lagunya siapa, Bun?
1: Lagunya dari ST12 ya.
0: ST12.
1: Jangan pernah berubah.

0: Jalan-jalan gini-gini.
1: Oke, Fib.
0: Ya, Pak yang lain, Pak Guntur, Pak Purba, Iman Tidros, Pak Rizal, ada Alfie, Pak Ma'uis, ada Sinanti, ada Mas Raja, juga ada Yogi, ada Elan Nasar Agung, Kak Masinya, Pak Jerman, ada juga Pak Sukerti, Bu Ma'uis, Pak Bukartini, ada Insa, Pak Menteria, Pak Ajaran Cahaya, Tiga ya. Terus ada Bang Jepian, ada juga Bang Maja. Kemudian Nur Kapatari. Semuanya ya.
1: Oke, Fia. Ya,
0: semuanya tak terkecuali dari asam tekrek.
1: Oke.
0: Dan Mbak Sari, saya telah bersama keluarga di rumah Mbak Kepiri. Mudah-mudahan acara kita diberi rezeki yang cukup barokah.
1: Amin.
0: Yang pasti melaporkan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bunda Aisyah tadi ya. Ada siapa lagi nih di ujung telepon? Halo, Indonesia banget. Selamat siang.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, siapa di mana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Kita telepon Mbak Kori apa ini Mbak Sari?
1: Sari di sini Sari.
2: Gimana kabar Mbak Sari?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Tahu siapa aku?
1: Aku tidak mengetahui siapa dirimu.
2: Alvin, karena aja tadi.
1: Siapa?
2: Alvin di Bayan.
1: Oh, Bang Alvin di Bayan. Oke, Bang Alvin.
2: Karena aja tadi. Alvinnya Bayan.
1: Oke, Bang Alvin.
2: Karena aku cintang tahu, Pak.
1: BCL ya? Oke.
2: Salam-salam ya. Salam buat Binandi, Oke, enggak. Bunda Aisyah tadi, Bunda Manik Pastia, Bunda Maya Widya Pujud, Bunda Amar Aries, Alsaman, Bang Sari, Bang Orkes Raja, Bang Fajar, Pak Tinggung, Pak Rizkelana, Pak Herman, Pak Mauin, Bang Muhyiddin, Pak Jang Lae, Pak Ya Sukri, buat semua-semua di Bang Sari.
1: Oke, sip.
2: Oke, buat Bang Sari, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat, segar bugar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, ada siapa lagi nih di ujung telepon? Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Selamat siang, Mbak Sari.
0: Siang juga. Siapa di mana nih?
1: Di Lombok Timur, Kartini.
0: Oh, Bang. Kartini. Oh, Bunda Kartini. Ya, oke, lanjut.
1: Lagi, Mbak Sari.
0: Apa
1: kabar, Del?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Lagunya Ebit.
0: Ah, Ebit yang mana tuh?
1: Ya.
0: Yang mana?
1: Masih ada waktu.
0: Masih ada waktu. Ebit ya, nanti ku cariin yang terbaru ya.
1: Yang biasa itu.
0: Masih ada waktu. Oke, oke. Ini yang dia nyanyi ulang sama anaknya. Soalnya kalau yang versi yang lama tuh enggak boleh diputer. Ditunggu aja ya.
1: Lama itu versi lama itu, Mbak. Enak kedengarannya. Salam-salam dulu.
0: Oke,
1: Salam buat Mbak Jinanti, Mbak Maya, ada Bunda Ica barusan. Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Mbak Ginja, Bunda Masnia. Ada Widya, Bajang Listu, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, Bapak Marii, Bapak Herman, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bang Irwan, Bang Sahril, Bang Yodi, semua sehat selalu. Buat Mbak Sari, sehat selalu juga. Semangat,
0: Mbak Sari. Semangat selalu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima telepon lagi deh. Masih ya di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-64-6521. Atau nanti deh ya, kita ke lagu dulu baru abis itu kita terima telepon lagi. Ya, ada ST12, jangan pernah berubah.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Oke, pendengar Pro Satera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi mendekat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Ada beberapa lagu yang belum diputarkan tadi dari para penelpon ya. Saya juga harus menyelesaikan dulu tugas saya sampai di sini. Pendengar, nanti akan ada rekan saya Koriatun Hafiza akan mengawal Anda menikmati sore hingga malam nanti ya, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya pamit undur dari ruang dengar Anda, pendengar. Sampai jumpa lagi dalam tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu Indonesia Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niyung Bintang Sudibyo, perempuan kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 26 Maret 1908 ini lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Ibu Syut. Tidak hanya memberi kegembiraan kepada anak-anak, lagu-lagu karyanya juga mencerminkan semangat cinta tanah air seperti yang terukir dalam lirik lagu ini.

0: Merdeka.
1: W.R. Supratman.
0: Yeay. Juta Gentar membela.
1: Aku tahu. Benar. Kornel Simanjuntak.
2: Nah, terakhir ya.
0: Halo, halo Bandung.
1: Ini mah gampang, pasti jawabannya orang Sunda kan?
2: Ya nggak gitu jawabannya.
1: Eh, ngomong-ngomong tentang lagu perjuangan, kok bisa ya lagu ini dihafal oleh seluruh bangsa Indonesia? Iya ya, padahal kan dulu nggak ada aplikasi streaming music atau internet kayak sekarang.
2: Kalau dilihat-lihat dari garis sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, membuminya lagu perjuangan itu berkat Radio Republik Indonesia, di mana pada masa perjuangan kemerdekaan, media elektronik yang tersedia hanya radio, sehingga lagu-lagu perjuangan yang diciptakan oleh para komposer di era kemerdekaan disebarkan melalui siaran radio perjuangan dari RRI. Siaran radio ini kemudian dimanfaatkan oleh para guru di daerah. Mereka mencatat lagu-lagu Indonesia, baik melodi maupun syairnya untuk dilestarikan, kemudian diajarkan kepada murid-murid sekolah sebagai mata pelajaran nilai patriotisme. Nah, dengan diputarnya dan disebarnya lagu-lagu perjuangan di masa kemerdekaan dari 1945 sampai 1949, inilah yang membuat bangsa Indonesia tetap utuh dalam persatuan dan kesatuan. Jadi, selain mengambil andil yang besar dalam membumikan lagu-lagu perjuangan Indonesia, RRI juga punya andil besar merawat semangat kebangsaan kita.
1: Betul banget. Tapi pencipta lagu Halo Halo Bandung emangnya siapa ya?
3: Sayuti Melik.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara NTB mulai mempersiapkan penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN sebagai basis promosi dan rotasi jabatan mulai tahun 2027. Wakil Bupati Lombok Utara Kusmal Hadi Syamsuri saat membuka rapat aplikasi Simata BKN pagi tadi menegaskan manajemen talenta bukan lagi pilihan tetapi keharusan dalam reformasi birokrasi. Menurut Kusmal Hadi, sistem tersebut diharapkan mampu mengakhiri pola penempatan jabatan yang subjektif. Promosi dan rotasi nantinya harus mengacu pada kualifikasi, kinerja, kompetensi, serta rekam jejak ASN.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang menjelang sore, pendengar Siaga Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Di Indonesia banget, 100% Indonesia pendengar. Saya Koriatun Hafiza mengawali perjumpaan Anda bersama saya hari ini 19 Agustus 2026. Oke, saya berikan ruang untuk Anda bergabung kembali di 100% Indonesia. Silakan yang sudah bergabung melalui nomor GSM ini ya. Ada yang sudah bergabung di 081 80 20 56 000. Kita sapa dulu, ada Mbak Widi ya di ujung telpon. Halo, Indonesia banget.
1: 100%
0: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak
0: Widi? Kabar baik. Apa kabar Mbak Widi ya? Iya ya, lama tidak terdengar suaranya Mbak Widya ini.
1: Iya, sama juga Mbak Tori.
0: Kemana aja Mbak Widya?
1: Lagu ini.
0: Lagunya apa?
1: Wali, itu udah diputer.
0: Lagunya Wali. Yang mana lagunya Wali?
1: Yang ya.
0: Yang mana?
1: Yang.
0: Ada tuh lagu sasaknya Arisa ku sayang. Yang Arisa ku sayang.
1: Ya.
0: Oke, lanjut.
1: Ada gajah listrik yang tersayang, semoga sehat selalu, sehat banget dan kembali aktivitas. Terus ada Gamobi, ada Jumbo Kartini, ada Bang Oyen, Bang Azru juga, ada Bang Arifin juga ya, sehat selalu. Ada Pak Mawiin, ada Pak Anwar, Darun, Haji Yaman, Haji Sahabudin, Bunda Maya, Bunda Mice, Bunda Mice, sorry ya, Bunda Aisyah.
0: Sudah almarhumah beliau.
1: Sudah almarhum Bunda Mice, maaf ya. Ada Bunda Nasinya, terus ada Bunda Sejajar, Bang Fajar juga, ada Bang Ludin, ada Bang Sahri, Pak Nanda, buat semuanya Anda ya, ada Bang Anwar juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Widya lanjut lagi nama.

0: Beleman belajar kena lempeng gitu.
1: Iyalah, sini bahasa lembuk silmur ni ke.
0: Oh gitu.
1: Ini bahasa lembuk baru ni ke.
0: Kirain lempeng itu bahasa bahasa lingsar, lempeng.
1: Oh, lagi pagi. Mirip-mirip sekali sebetulnya bahasa lembuk silmur ni ke.
0: Iya. Ya dah, Papu, lanjut dah, Papu.
1: Papu.
0: Paleng jadi laun.
1: Lagunya Mbak Kari.
0: Apa lagunya?
1: Lagu Raja.
0: Raja yang mana?
1: Angin.
0: Angin, iya, kebetulan nih anginnya lagi lewat.
1: Angin tuh pasti. Kita salam sama Mbak Widya tadi, ada Mbak Isa, ada Yela, ada Kinanti, ada Putra Kalimantan, ada Mbak Insa, ada Bang Jun, Bang Wardes, Bang Raja, Bang Pajar, ada Widya juga tadi, suaminya, ada semuanya dah Mbak Tori ya.
0: Iya.
1: Kita dapat Mbak Tori, semoga sehat selalu ya.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asrul yang ada di Lombok Timur. Assalamualaikum, selamat sore, Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada papu, sekarang sama kake kayaknya nih.
1: Gimana kabarnya, Boy?
0: Kabar baik, gimana kabarnya Bang Syahril?
1: Baik-baik, sedang ada kerjaan di meja.
0: Banyak kerjaan?
1: Sedang kerjaannya, belum pulang.
0: Oh.
1: Tapi sedang mencuri ini, mencuri waktu.
0: Mencuri waktu. Ya boleh lah. Sepertinya itu salah satu mencuri yang diperbolehkan ya.
1: Iya, makanya kemarin saya bilang tuh jangan saling mencuri ayam juga jadi waktu.
0: Iya juga sih.
1: Iya. Bukan tetangga, tetangga apa ayam tetangga saya curi pak ya.
0: Jangan dong. Iya deh lanjut.
1: Saya mau ngaruh dulu. Apa cari bahan sendiri ini?
0: Cakep, oh belum
1: yang
0: ya?
1: Yang sekarang mencari ikan.
0: Cakep.
1: Mencari sayur di bangkai dalam.
0: Cakep.
1: Ada Mbak Wi cantik sedang tidak siaran.
0: Asik.
1: Ibar sayur tak berjalan.
0: Asik. Prok prok prok prok prok. Tangannya lagi mager soalnya.
1: Tangannya ini kan saya.
0: Tangannya lagi bengkak.
1: Pegang pulpen, goreng-goreng. Saya orang menciptakan lagu ngorek gitu.
0: Iya dah kalau begitu.
1: Boleh lagunya ya.
0: Lagunya apa?
1: Hanya membawi aja.
0: Oke deh, ya Allah.
1: Cari.
0: Siap.
1: Sama-sama kita enak lah.
0: Mm-mm.
1: Semoga mau itu saya jangan tangkanya dan hati-hati kalau berjalan. Tapi saya calling dulu kawan-kawan.
0: Boleh, silahkan.
1: Salam sama Bang. Ya. Bang Widya, kemudian Bang Kinzo, Alvin, Mbak Janglai, Bang Irwan, Mbak Ila, Mbak Nelly, Mbak Cinta, Mbak Kinanti, Mama Aya,
0: mm-hmm.
1: Bang Bajar, Bang Raja,
0: mm-hmm.
1: Mbak Aji, Bunga Lucu, kemudian Bunda Tidak Aja, Bunda Lali, Bunda Isa, Gherman, Pak Mawiin, Pak Cerin, Pak Mabiki, Nani Rian, Pak Bunda Masnya, Bunda Warni, Bunda Hil dan semua Mbak Uya.
0: Iya, jadi satu aja, bungkus, bungkus.
1: Iya, saya masukkan ke kurung aja.
0: Banyakin sambel.
1: Biasa itu kalau mau pantun sambel biasa. Sambel terasi enak rasanya.
0: Mantap sekali.
1: Iya, terima kasih. PR saya.
0: Iya, terima kasih Bang Cio.
1: Ya. Semoga saya selalu jangan jaga langkah.
0: Amin. Amin.
1: Ya, bodinya tetap sehat.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu ya pendengar ya. Buat Mbak Widya tadi nih, kayaknya lagunya spesial nih buat Bajang Listrik kayaknya ya. Lagunya spesial. Iya dong Mbak Kori, buat siapa lagi kalau bukan Bajang Listrik satu-satunya katanya Mbak Widya. Lagunya Wali yang

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu. Sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Eh, kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama Bu Gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita. Bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar Pulse Satu dari Mataram, terima kasih untuk sudah bergabung di 100% Indonesia hari ini. Dan saya tuntaskan untuk Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini. Pendengar, Anda bisa bergabung kembali di acara yang sama, di jam yang sama untuk hari esok ya. Oke, pendengar, untuk Anda pendengar setia Pulse Satu dari Mataram, tentunya saya Korea Tuna Visa masih akan temani Anda pendengar hingga jam 8 malam nanti. Dan mendengar saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:43 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Mataram.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi menyampaikan duka cita kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. TIB mengatakan masyarakat NTB memahami trauma yang dirasakan warga NTT karena pernah mengalami gempa besar pada tahun 2018. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting dalam menghadapi bencana dan proses pemulihan. TGB mengajak masyarakat NTT tidak saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat setelah bencana terjadi. Ia menilai kekompakan menjadi salah satu kunci agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Dasta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar Bersatu RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kali ini pendengar kita di Ruang Brenda Asta Cita ya. Untuk sore hari ini, tema kita adalah Indonesia Cerdas. Nah, pendengar, salah satu program pemerintah tentunya untuk memberikan pendidikan yang layak untuk menggaungkan Indonesia Cerdas adalah melalui program Sekolah Rakyat. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa Sekolah Rakyat ini, karena tentunya Sekolah Rakyat ini sudah berjalan ya sejak mulai beroperasi di tahun ajaran 2005-2026, tepatnya itu pada bulan Juli 2025. Kita akan bahas nanti mendengar seperti apa Sekolah Rakyat ini sesungguhnya di Ruang Beranda Asta Cita sore hari ini. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.

0: Fis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

Pendengar Bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, berbicara mengenai sekolah rakyat. Jadi pemerintah melalui Kementerian Sosial memang sudah resmi meluncurkan sekolah rakyat. Ini adalah sebuah program pendidikan inklusif berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Dan program sekolah rakyat ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Jadi sudah banyak sekolah rakyat sekarang yang sudah terbangun, yang sudah berjalan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk juga di daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti apa sekolah rakyat ini, pendengar? Jadi sekolah rakyat ini didesain sebagai pendidikan gratis yang berasrama, itu dari jenjang SD hingga SMA, dengan penguatan karakter, kompetensi dasar akademik, dan pembinaan kedisiplinan. Siswa juga mendapatkan layanan kesehatan gratis, fasilitas modern, dan berbagai kebutuhan sehari-hari yang ditanggung penuh oleh negara. Jadi ini bentuk konkret dari upaya Presiden dalam memuliakan orang miskin dan mempersiapkan mereka berperan dalam Indonesia Emas 2025. Ini pernah diungkapkan juga oleh Saifullah Yusuf, ya, Gus Ipul, yang menjabat sebagai Menteri Sosial. Tahun 2025, pendengar, program ini sudah mulai diluncurkan dan sudah mulai berjalan. Sementara untuk kurikulumnya, jadi program ini mengadopsi kurikulum nasional yang dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual sebagai kebutuhan dan lingkungan siswa.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

Pendengar masih berbicara mengenai sekolah rakyat. Program yang mengadopsi kurikulum nasional yang dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual sesuai kebutuhan dan lingkungan siswa. Jadi pelaksanaannya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Fasilitas sekolah rakyat di sekolah rakyat ini ya tergolong lengkap dan modern. Jadi setiap siswa itu tinggal di asrama terpisah antara putra dan putri dengan fasilitas tempat tidur, susun, kemudian lemari pribadi. Ada meja belajar, pastinya toilet ya. Dan siswa juga menerima perlengkapan sekolah lengkap seperti seragam harian, jas alma mater, seragam olahraga, kemudian makannya juga 2 kali sehari, 2 kali snack. Pada sekolah rakyat ini gitu ya, seluruh siswa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis termasuk pengecekan mata, gigi, jantung, tinggi badan, dan tekanan darah juga diperiksa. Jadi apa sih bedanya dengan sekolah umum? Meskipun kurikulum dan standar nasional diikuti, format rapor sekolah rakyat itu memiliki keunikan. Jadi rapor tidak hanya mencatat nilai akademik, tetapi juga memuat deskripsi tentang minat dan bakat siswa. Tapi meskipun demikian, untuk ijazah sekolah rakyat akan sama seperti sekolah umum. Jadi ijazahnya seperti sekolah umum, hanya rapornya yang beda karena ada deskripsi soal bakat dan juga minat. Begitu. Oke, pendengar, semoga ini bisa memberikan inspirasi dan informasi untuk Anda ya, yang mungkin selama ini masih penasaran. Sering mendengar istilah sekolah rakyat tapi belum mengetahui secara detail seperti apa sekolah rakyat tersebut. Dan ini tentunya sekali lagi sebagai salah satu langkah pemerintah Indonesia begitu untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan, untuk menciptakan Indonesia cerdas. Oke, pendengar, demikian untuk Berendasa kita sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 nanti kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Denpasar. Kita ikuti berita Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami. Telah kita ikuti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Operasi Merah Putih ini. Operasi Merah Putih ini sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan,
2: di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal. Harus dipastikan.
3: Selamat sore. Keberadaan Koperasi Merah Putih menjadi instrumen memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius. Dari Hai Muruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Dharma Chandra.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa. Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dinilai dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM melalui perluasan akses permodalan, pemasaran, serta pendampingan usaha.
5: Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dapat berperan dalam memperkuat kapasitas dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pelaku UMKM Ngakan Weda kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, penguatan kelembagaan koperasi perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang konkret bagi pelaku usaha di tingkat desa. Menurutnya, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, serta kemampuan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
1: Koperasi Merah Putih ini sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan sekaligus membantu pemasaran produk. Dengan adanya koperasi, pelaku UMKM di desa memiliki ruang untuk berkembang secara bersama-sama.
5: Ia menilai sinergi antara koperasi dan UMKM perlu dibangun melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan. Koperasi dapat berperan dalam mengimpun dan mengonsolidasikan produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat, baik di pasar lokal maupun dalam jaringan pemasaran yang lebih luas.
1: UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Yang juga penting adalah pendampingan, bagaimana mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk, kemudian memasarkannya. Kalau koperasi bisa mengambil peran di bagian itu, manfaatnya akan lebih besar bagi masyarakat desa.
5: Ia menambahkan penguatan koperasi dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal. Produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan desa dengan dukungan kelembagaan, jaringan distribusi, dan promosi yang terintegrasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharap dapat memberdayakan perekonomian masyarakat desa, termasuk pelaku UMKM.
6: Koperasi Merah Putih berperan sebagai off-taker, agregator, dan wadah kolektif untuk memberdayakan UMKM desa. Koperasi ini membantu memperpendek rantai pasok, mempermudah akses permodalan, menyediakan sarana distribusi, serta memperluas pasar produk lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Fungsi utama Koperasi Merah Putih, pertama agregator dan off-taker, menampung dan membeli produk hasil usaha mikro kecil dan menengah UMKM secara langsung agar pasar pelaku usaha lebih pasti. Kedua, akses permodalan, membantu pelaku usaha kecil mendapatkan pinjaman dana atau pembiayaan yang aman melalui unit simpan pinjam. Serta ketiga, rantai pasok efisien, memotong jalur distribusi yang panjang sehingga harga jual lebih adil bagi produsen maupun konsumen. Bentuk pemberdayaan, pertama pelatihan usaha, memberikan bimbingan dan peningkatan kapasitas tata kelola bisnis bagi anggota. Kemudian penyediaan logistik, mendukung sarana penyimpanan seperti cold storage atau gerai pemasaran lokal sesuai potensi desa. Serta perluasan pasar, menjadi jembatan penghubung antara produk lokal desa dengan pasar yang lebih luas.
3: Berikut suara masyarakat terkait peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa.
7: Halo, nama saya Latifa, asal Denpasar, umur 54 tahun. Menurut saya, Koperasi Merah Putih tidak ada efeknya sama sekali bagi perluasan akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa. Bukannya sekarang sudah ada program KUR, dan saya rasa di desa-desa dan pelosok-pelosok terpencil Indonesia Raya tercinta ini sudah ada BRI, dan itu sangat familiar dan sangat membantu. Adanya Koperasi Merah Putih cuma agenda pemborosan dan bentuk lain ladang korupsi baru, dan ini sangat disayangkan. Harusnya

0: Perkenalkan, nama saya Septa, umur 21, asal Denpasar. Program Koperasi Merah Putih dinilai kurang efektif karena penyaluran modal masih sering salah sasaran dan terkendala birokrasi yang rumit. Selain itu, pendampingan digitalisasi pasar masih minim, sehingga banyak UMKM desa tetap kesulitan menembus pasar yang lebih luas dan kalah bersaing. Sekian dan terima kasih.
1: Halo, nama saya Karisa, umur saya 21 tahun, dan saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut saya, program Koperasi Merah Putih itu cukup efektif ya dalam memperluas akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa, karena dapat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan modal dengan lebih mudah, serta membuka peluang pemasaran produk yang lebih luas. Namun, efektivitasnya itu tetap bergantung pada pengelolaan koperasi, pendampingan, dan juga akses pasar yang tersedia.
2: Pendengar, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang melalui akses permodalan, pemasaran, pendampingan, dan penguatan usaha. Koperasi dapat membantu produk lokal semakin berdaya saing. Lantas, sejauh mana peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa? Apa tantangan dan peluang yang dihadapi? Berikut perbincangan reporter Dave Friska bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubon Tubuh.
3: Baik, Pak Kadis, sejauh ini bagaimana strategi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali memastikan Koperasi Merah Putih agar benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan UMKM desa dan bukan hanya pembentukan kelembagaan baru, Pak Kadis?
4: Oke, terima kasih. Terkait dengan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih ini, secara konsep memang tujuannya kan sebenarnya memusatkan perekonomian di perdesaan tersebut agar bisa lebih gampang untuk diperdayakan. Jadi di sana kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih memang dikondisikan agar bisa memutuskan atau memperpendek rantai distribusi dari hasil-hasil pertanian ataupun dari potensi daerah, desa, dan kelurahan masing-masing. Jadi secara konsep seperti itu, tapi memang di kenyataan di lapangan ada berbagai kendala yang memang harus kita carikan solusinya. Nah, untuk saat ini di Provinsi Bali, kita tentu yang pertama tentu berupaya tetap untuk meningkatkan kompetensi dari pengurus dan pengawasnya dari koperasi desa kelurahan tersebut. Karena mereka lah yang akan menjalankan terlebih dahulu lembaga ekonomi koperasi desa ini. Dan kemudian tentu kita harapkan ada bantuan permodalan atau konsep permodalan dari pemerintah pusat terkait dengan koperasi desa ini. Dan ketiga tentu yang sangat dibutuhkan adalah dukungan atau partisipasi dari masyarakat desa kelurahan setempat untuk menjadi anggota dari koperasi desa kelurahan ini. Nah, kemudian tentu kita harus mencari potensi usaha bisnis apa yang utama ada di desa tersebut. Itu yang dipakai sebagai awal dari usaha bisnis masing-masing koperasi desa kelurahan Merah Putih tersebut. Seperti itu.
3: Oke.
4: Budayu.
3: Baik, saat ini sudah ada berapa, Pak Kadis, ya, koperasi Merah Putih yang terbentuk di Bali, dan sejauh mana sejatinya koperasi Merah Putih di Bali ini mampu membuka akses permodalan, pemasaran, dan rantai pasok bagi UMKM desa, Pak Kadis?
4: Kalau secara pembentukan kelembagaan akte, di seluruh desa dan kelurahan se-Bali sudah ada terkait dengan akte kelembagaan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Jadi ada 716 Koperasi Desa Kelurahan. Kemudian yang kita data sampai saat ini yang sudah melakukan aktivitas, dalam artian satu gerai mereka sudah bisa dijalankan, jadi sebanyak 174 di seluruh Bali. Tapi di samping itu ada juga pembangunan gedung fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui PT Agrinas. itu di bulan Agustus ini atau di akhir bulan ini ditargetkan sudah ada 128 lokasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang terbangun secara gedung fisik. Nah, jika itu akan lancar, kemudian setelah terbangun gedung fisik, mereka akan mendapatkan sarana-prasarana, mobilitas, ataupun peralatan untuk di koperasi desanya, kemungkinan mereka bisa beroperasional juga. Jadi kemungkinan ada 174 ditambah 128 yang bisa beroperasi sementara ini. Kita harapkan memang benar-benar kemudian konsep dari permodalan kita sampai saat ini memang dari pusat belum begitu memastikan terkait hal tersebut. Dayu.
3: Baik, terakhir Pak Kadis, apa target pemerintah Provinsi Bali terhadap kontribusi dari Koperasi Merah Putih ini dalam meningkatkan omset maupun daya saing UMKM desa di Provinsi Bali, Pak Kadis?
4: Memang di luar program strategis nasional ini kami sangat berharap bahwa kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tentu akan bisa mengakomodir ataupun melembagakan pelaku-pelaku UMKM kita yang ada di desa-desa. Di masing-masing desa tersebut kita mengajak bintek 30 orang kadar PKK, kemudian di satu kabupaten kita turun di tiga kabupaten ada 90 orang yang kita ajak melakukan bintek peningkatan kuliner. Nah, kami harap mereka timbul jiwa kewirausahanya. Jadi kuliner itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, tapi untuk usaha bisnis. Nah, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk berusaha masing-masing, kita harapkan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebutlah dipakai sebagai lembaga antara ibu-ibu kadar PKK tersebut untuk melaksanakan usaha bisnis kuliner. Ini kita sudah mulai terapkan dari sejak awal tahun kemarin, 2026. Jadi kami ini bisa sedikit banyak mendorong perekonomian di desa, kemudian memanfaatkan juga Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi ada nyambung antara nanti pelaku UMKM yang berasal dari ibu-ibu rumah tangga, kemudian memakai lembaga Koperasi Desa Merah Putih sebagai tempat untuk berupaya atau berusahanya. Jadi mungkin ini bisa akan saling, dua sisi akan saling melengkapi, seperti itu.
3: Nih. Iya. Baik, terima kasih Pak Kadis informasinya kepada RRI. Ya. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis.
4: Masih.
3: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh. Terima kasih.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Polres Buleleng menyiagakan ratusan personel untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Pengamanan difokuskan pada titik rawan guna mengantisipasi pencopetan dan gangguan keamanan selama festival berlangsung.
6: Sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah.
7: Polres Buleleng menyiagakan sekitar 500 hingga 600 personil untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival Bulfest 2026 pada 18 hingga 23 Agustus. Pengamanan diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya aksi pencopetan yang sempat terjadi pada pelaksanaan Bulfest 2025. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan kepolisian telah melakukan pengungkapan sejumlah kasus pencopetan sebelum pelaksanaan Bulfest 2026. Langkah pencegahan juga dilakukan melalui penyebaran informasi dan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berada di tengah keramaian.
6: Saat-saat ini kita sudah menyebarkan informasi-informasi terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan oleh warga untuk mengantisipasi copet tersebut. Utamanya kita menghimbau untuk melaksanakan pengamanan pada diri sendiri dulu. Dan tentunya ini mudah-mudahan bisa mengurangi niat-niat jahat para pelaku yang akan datang. Karena jelas, kalau masih melakukan dan tertangkap, ya kita tidak akan berikan toleransi seperti tahun sebelumnya.
7: Menurutnya, ratusan personil tersebut berasal dari Polres Buleleng hingga jajaran Polsek Singaraja. Penempatan personil dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan rangkaian kegiatan, jumlah pengunjung serta kondisi di lapangan. Pengamanan akan berlangsung pada siang hingga malam hari dengan pola pergantian personil. Selain personil berseragam, kepolisian juga menyiagakan personil berpakaian sipil untuk melakukan pemantauan dan mengantisipasi potensi tindak kriminal di tengah kerumunan.
6: Kami menerjunkan personel mulai dari Polres sampai rayon di Singaraja, rayon dari Polsek, dan tentunya untuk dengan pertimbangan perkiraan jumlah masyarakat yang hadir sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah. Kita plotting sesuai dengan kegiatan. Ini kan ada 6 hari kegiatan. Ada yang siang, ada yang malam, ini saling berganti.
7: Pengamanan Bulfest tahun ini juga menjadi perhatian karena festival diperkirakan kembali menarik masyarakat dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan pengamanan yang terukur tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menikmati seluruh rangkaian kegiatan. Selain mengandalkan pengamanan dari kepolisian, Kapolres juga meminta masyarakat turut berperan dalam mencegah tindak kejahatan. Pengunjung diimbau tidak lengah mengamankan telepon seluler dan barang berharga, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAPASDAP meminta pengawasan kendaraan dan barang yang masuk kapal diperketat, termasuk terhadap kendaraan overdimension, overload, atau odol, dan barang berbahaya lainnya. Muhammad Halwi melaporkan.
8: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata.
9: Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAPASDAP menilai keberadaan kendaraan odol dan barang berbahaya menjadi salah satu risiko yang perlu mendapat perhatian serius dalam keselamatan pelayaran. Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Sutomo, mengatakan, kendaraan odol dapat mempengaruhi stabilitas kapal, sehingga pengawasan terhadap kendaraan yang masuk ke kapal harus diperketat.
8: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata. Bannya itu atasnya bundar, bawahnya lurus. Itu adalah overdimensi, overload yang sangat membahayakan stabilitas kapal. Yang kedua adalah barang-barang muatan di atas kendaraan yang itu diatur pada International Maritime Dangerous Goods atau IMDG Code, di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal. Harus dipastikan.
9: Selain odol, GAPASDAP menyoroti pengangkutan barang berbahaya menggunakan kendaraan. Bari mengatakan, barang berbahaya tidak boleh sembarangan masuk ke kapal dan harus melalui pemeriksaan yang ketat. Ia juga meminta adanya perhatian terhadap perkembangan penggunaan kendaraan listrik, khususnya baterai kendaraan listrik yang memiliki karakteristik berbeda ketika mengalami kebakaran.
8: Kategori yang terakhir saya sebutkan, sepeda, inilah yang sangat berbahaya, dan itu perdagangan antar pulaunya sangat banyak. Dan barang-barang sepeda listrik ini dengan harga yang sangat murah, tentu saja standar pengamanannya kan tidak sama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sampai detik ini belum ada teknologi pemadam kebakaran yang mampu memadamkan baterai listrik. Karena apa? Baterai listrik itu sudah terbakar, dia menghasilkan oksigen.
9: GAPASDAP berharap insiden KMP Putri Yasmin menjadi momentum untuk membenahi sistem keselamatan transportasi penyeberangan secara menyeluruh, sehingga risiko kecelakaan dan kejadian serupa dapat ditekan.
2: SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Berbagai jenis ketunaan dilayani sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
10: Jadi kalau menurut pandangnya orang awam, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian.
11: SLB Negeri 1 Buleleng berupaya melayani peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta kebutuhan khusus ganda atau autis. Setiap siswa menjalani asesmen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan layanan pendidikannya. Saat ini terdapat 33 guru yang melayani sekitar 175 siswa. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena beberapa kelas memiliki jumlah siswa melebihi rasio ideal. Sekolah tetap berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Made Winarse, pendidikan di SLB tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga keterampilan dan kemandirian. Pembelajaran vokasional diberikan sebagai bekal siswa agar mampu mandiri dan memiliki keterampilan setelah menyelesaikan pendidikan.
10: Jadi kalau menurut pandangannya orang awam, masyarakat ya, masyarakat kesehatan luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian. Dan ini sudah perhatian pemerintah besar sekali pada anak-anak yang disabilitas, terutama SLB itu tidak bayar sama sekali ya. Jadi dari tingkatan SD sampai SMP SMA itu tidak bayar sama sekali. Bahkan dalam hal ini, oleh karena SLB ada di bawah provinsi dan sepertiga provinsi, disediakan asrama bagi anak-anak yang tinggalnya jauh dari sekolah, dan itu pun tidak bayar. Sudah disediakan makanan itu setiap hari 3 kali makannya, pagi, siang, dan malam, itu pun tidak bayar.
11: Layanan pendidikan di SLB juga tidak dipungut biaya mulai jenjang SD hingga SMA. Bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, tersedia asrama dan makanan tanpa biaya. Dengan syarat siswa telah mampu melakukan aktivitas dasar secara mandiri. Made Winarsa mengatakan seluruh peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Dukungan orang tua juga diperlukan agar proses pendidikan dan pembentukan kemandirian anak dapat berjalan optimal.
10: Tergantung dari tingkatan ini, satuan pendidikannya. Kalau SD misalnya itu kan 30 paling 70 gitu ya, akademinya 30 70 baru. Maaf, kalau SMA saya katakan tadi itu 37, akademinya 30, kebanyakan ada vokasionalnya yang 70. Nanti kalau di SD itu 40-60, SMP juga demikian 40-60 vokasional. Karena arahnya bagaimana supaya setelah anak itu tamat itu bisa mandiri, bisa bekerja. Jadi siapkan dari akademinya cuma 30 saja, skillnya atau vokasionalnya yang 70%.
11: Sekolah mengajak masyarakat tidak ragu memberikan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sehingga setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Persoalan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Sumbawa masih menjadi persoalan. Karenanya Pertamina diminta memaparkan secara rinci kuota LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Randi Pratama melaporkan.
12: Dari situ baru ketahuan misalnya.
13: Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta Pertamina Patraniaga membuka secara rinci data alokasi

0: Kabupaten Sumbawa. Namun pemerintah daerah belum mengetahui rincian kuota untuk masing-masing agen dan pangkalan. Karena itu, Pemkab Sumbawa telah menyurati Pertamina Patraniaga untuk meminta data agen, pangkalan, alokasi, serta realisasi penyaluran.
1: Dinamika seperti ini yang kami sudah pernah surati ke Pertamina Patraniaga untuk menyampaikan ke kami mana agen, domisilinya di mana, kemudian mana pangkalan, kemudian domisilinya di mana, sehingga ketahuan apakah agen tertentu dengan jumlah pangkalannya itu sudah memadai dan menyalurkan alokasi sesuai kuota yang diberikan oleh Pertamina Patraniaga. Dari situ baru ketahuan misalnya, apakah betul nggak penduduk miskin, terutama kalau kita pakai data di Tisen, DC1, DC2 itu menerima.
0: Pemkab Sumbawa juga mendorong penataan ulang distribusi agar pangkalan lebih merata di setiap kecamatan. Menurut Adi, sejumlah agen saat ini melayani wilayah yang terlalu luas sehingga distribusi dinilai kurang efisien. Selain itu, Pemkab Sumbawa menyoroti indikasi penggunaan LPG 3 kg oleh petani bawang. Adi menegaskan, penggunaan untuk sektor tersebut harus mengikuti mekanisme dan kuota yang ditetapkan pemerintah. Dan hingga kini, kata Adi, data yang diminta Pemkab dari Pertamina maupun agen belum sepenuhnya diterima.
2: Dari dunia olahraga, dilaporkan Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung 2-3 pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Sempat unggul 2-1 hingga pertengahan babak kedua, Serdadu Tridadu harus kehilangan kemenangan setelah Persib mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara.
3: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
4: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir di Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Lok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
3: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk tim performance.
4: Mark Lok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
3: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
4: hasil
3: baik.
4: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. Keberadaan Koperasi Merah Putih dinilai menjadi instrumen memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM desa. Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktor Ni Nyoman Kasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang

0: saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, khususnya untuk Anda kaum muslim-muslimat rahimakumullah, kami hadirkan kembali rangkaian Mutiara Sore. Pendengar, mengajak Anda menantikan kumandang azan maghrib di hari ini, nanti akan tiba di pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar rangkaian Mutiara Sore, kami hadirkan juga dengan deretan tembang islami, renungan senja, dan juga pengajian Al-Quran.

0: Pendengar Persatu RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan senja sore hari ini bersama Ustaz Haji Syamsul Hakim SOSI MSC dengan judul renungan Hindari Kemaksiatan dalam Peringatan Kemerdekaan. Baik, pendengar Persatu RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita dengarkan bersama renungan senja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qum muslimin muslimat, para pendengar RRI rahimakumullah. Setiap kali bulan Agustus menyapa bangsa kita, ruang udara tanah air tercinta ini dipenuhi dengan semarak merah putih. Suara pekik merdeka bergema di mana-mana. Kita berkumpul bersukacita dan memperingati sebuah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan adalah jembatan emas yang memungkinkan kita untuk beribadah dengan tenang, sujud tanpa rasa takut, dan membangun kehidupan yang bertakwa. Namun, di tengah gemuruh perayaan yang begitu megah ini, marilah sejenak kita merundukkan kepala dan merenungkan kembali isi hati kita. Sudahkah cara kita memperingati kemerdekaan ini meresap sebagai bentuk rasa syukur yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah tanpa kita sadari, perayaan ini justru terjebak menjadi ajang kemaksiatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 mengatakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Mensyukuri kemerdekaan bukan hanya memasang bendera di depan rumah atau menggelar hiburan yang meriah. Hakikat syukur adalah menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada sang pemberi nikmat. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin kita mengaku bersyukur atas kemerdekaan jika dalam malam-malam perayaan justru melanggar aturan-aturan Allah? Para pendengar RRI rahimakumullah, seringkali kita menyaksikan, demi alasan pesta rakyat atau hiburan perayaan, syariat Allah dikesampingkan. Musik-musik yang melalaikan terdengar hingga larut malam, hingga melalaikan sholat subuh. Perbauran bebas, percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram terjadi tanpa batas. Minuman keras dikonsumsi, perjudian dalam bentuk perlombaan marak terjadi, dan uang dibuang-buang untuk hal yang sia-sia. Sementara di sekitar kita masih banyak fakir miskin yang menahan lapar. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kemaksiatan adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Kemerdekaan ini tidak diraih dengan cuma-cuma. Kemerdekaan ini dibayar mahal dengan genangan darah, jeritan tangis, serta nyawa para pahlawan dan ulama pendahulu kita. Mereka maju ke medan perang dengan memekikkan takbir Allahu Akbar memohon pertolongan Allah agar bumi pertiwi ini terbebas dari kelaliman. Mereka berjuang agar anak cucu mereka bisa hidup dalam naungan iman dan ketakwaan. Sungguh menyayat hati jika tanah yang dahulu disirami oleh darah dan air mata para syuhada yang suci, kini justru disirami dengan racun kemaksiatan oleh generasi penerusnya. Apakah kita tidak malu kepada para pahlawan kita yang lebih utama? Apakah kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan keras dalam Al-Qur'an tentang sebuah negeri yang kufur akan nikmatnya. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasna'un. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 112. Artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepadamu melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan oleh apa yang selalu mereka perbuat. Para pendengar RRI rahimakumullah, kita tentu mencintai negeri ini. Kita ingin Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, aman, makmur dan berada dalam ampunan Tuhan. Namun keberkahan itu tidak akan pernah turun jika kita mengundangnya dengan maksiat. Bencana, krisis moral, keretakan sosial dan berbagai kesulitan hidup yang melanda bangsa ini bisa jadi merupakan buah dari kemaksiatan yang kita lakukan terang-terangan. Termasuk saat ini, saat kita merayakan hari kemerdekaan negeri kita tercinta ini. Oleh karena itu, marilah kita ubah cara kita mengekspresikan cinta tanah air. Hindarilah segala bentuk kemaksiatan dalam perayaan kemerdekaan. Hiasilah panggung-panggung perayaan kita dengan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Hidupkan malam kemerdekaan dengan istighosah misalnya, zikir bersama, khataman Al-Quran, serta doa tulus untuk para pahlawan dan keselamatan bangsa. Gantikan hiburan yang mengundang maksiat dengan kegiatan sosial yang menyentuh. Santunilah anak-anak yatim misalnya, bantu warga yang kurang mampu, bersihkan lingkungan, dan pererat tali silaturahim antar warga. Itulah bentuk cinta tanah air yang sejati. Cinta yang membentengi negeri ini dari azab yang mengundangkan keberkahan dari langit dan bumi. Para pendengar RRI rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, membimbing para pemimpin dan rakyat bangsa ini untuk senantiasa berjalan di atas jalannya serta menjauhkan negeri tercinta ini dari segala bentuk kemaksiatan dan mara bahaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, renungan senja telah kita dengarkan bersama Ustaz Haji Syamsul Hakim SOC MSC dengan judul renungan hindari kemaksiatan dalam peringatan kemerdekaan. Selanjutnya kita dengarkan dan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kali ini Qur'an surah Al-Maidah ayat 64 sampai 65 yang akan dibacakan oleh Korea Hajah Suhartini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya, sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dan laksanakanlah solat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surah Hud ayat 114.

0: Mendengar setiap persatu RRI Mataram, saya tuntaskan untuk rangkaian lagu-lagu islami dalam Mutiara Sore yang sudah membersamai Anda dari pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah tadi. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan rangkaian NTB malam pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan ragam informasi dan inspirasi untuk Anda.
1: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami pendengar di rangkaian NTB malam kali ini ya. Iya, pendengar Persatu RRI Mataram, ada informasi yang tentunya di rri.co.id saya kutipkan untuk Anda. Di mana Polsek Ampenan mengevakuasi mayat di teras Udayana, Kota Mataram pada hari ini 19 Agustus 2026 di pagi tadi. Penemuan mayat tanpa identitas itu sempat mengagetkan warga yang beraktivitas ya. Kapolsek Ampenan, AKP Muhammad Rianto mengatakan kini jenazah pria tersebut dibawa ke RSUD Provinsi NTB dan petugas akan melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah tersebut. Ya, jadi penyebab kematiannya masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Dan sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dengan kondisi tertidur di trotoar teras Udayana di Rabu pagi. Ya, tadi pagi. Dan pria tersebut ditemukan masih berbusana dengan mengeluarkan darah di mata kanannya. Rianto mengatakan dugaan awalnya pria tersebut mengalami kelelahan sebelum meninggal dunia. Dan luka tersebut diduga karena korban terjatuh akibat kelelahan. Jadi saat ditemukan memang terlihat sedikit darah di bagian mata kanan yang diduga akibat terjatuh. Hingga proses evakuasi dilakukan, identitas korban belum diketahui dan polisi masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan forensik untuk mendapatkan kepastian terhadap penyebab kematian serta identitas dari korban. Just the other day, I was looking out the window and I was thinking.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita jeda dulu mendengarkan lagu-lagu. Di saat ini pendengar sudah memasuki pukul 19:28 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk mendengarkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

Pendengar Bersatu RRI Mataram, rapat ke pukul 20, saya tuntaskan tugas saya temani Anda hari ini. Selepas ini mendengar ada rekan saya Benny Pratama yang selanjutnya menemani Anda hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk terus dengarkan Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Kuryatun Hafizah pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Kompasi Keluar Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Dengar inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Van Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
6: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain permakanan juga keperluan anak dan wanita.
5: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
7: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
5: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
8: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gede, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
9: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
8: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
10: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
12: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
13: Berapa jumlahnya?
12: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
14: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
12: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
11: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
10: Membantu pemeriksaan kasus hari ini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
13: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
10: Sebagai penyanyi. Ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena setelahku saya dulu sebagai penyanyi.
13: Jadi secara profesional itu?
10: Secara profesional, oh, ya, okay. Itu saja.
13: Itu aja yang dikomunikasi?
10: Iya, iya.
13: Oh, berapa pertanyaan tadi?
10: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
10: terkait,
13: bagaimana?
10: Terkait, ya, saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017-18.
13: Oke. Okay.
10: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, okay, terima kasih.
10: Terima kasih.
13: Iya.
11: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
15: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
16: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
17: Bang, memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability to Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fedwatch itu menjadi hanya 30%.
16: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: This is very impressive and it shows the way.
19: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
20: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
19: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
21: It's a very nice country. I love it.
22: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di
20: terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
1: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
20: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
4: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan dan taraf kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
3: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya bagi Jawa Timur.
23: Ini yang memang kita harapkan ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menembus studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
3: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budiharto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
24: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya perkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu, Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran, dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pukul 20:39 untuk malam hari ini. Dan saat lagi untuk Anda umat Buddha, akan kami ketengahkan mimbar agama Buddha dengan judul Menjaga Kedamaian Hati di Tengah Perubahan, yang nanti akan disampaikan oleh Kenah Arya Atamadana. Selamat mengikuti.

0: Baik, saudara pendengar yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan mimbar agama Buddha, terlebih dahulu marilah kita menghormati guru agung kita para Buddha dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Sotihotu Namo Buddhaya. Saudara pendengar RI Pro 1 Mataram yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam acara Mimbar Agama Buddha, ruang renungan Dhamma yang hadir untuk menemani dan menyejukkan hati saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terlebih di zaman yang bergerak begitu cepat seperti sekarang ini. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah menjaga kedamaian hati di tengah perubahan. Saudara pendengar yang berbahagia, mengawali perjumpaan ini, mari kita mendengarkan sepenggal sabda Buddha yang termaktub dalam kitab Dhammapada sebagai pengantar dan tuntunan batin bagi kita semua. Bagaikan sebongkah batu karang yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh angin dari segala penjuru, demikian pula orang bijaksana, tidak tergoncangkan oleh celaan maupun pujian. Dhammapada, Syair 81, Pandita Waga, bab tentang orang bijaksana. Saudara pendengar yang berbahagia, syair ini mengisahkan sebuah gambaran yang sangat indah. Bayangkan sebuah batu besar di tepi pantai. Ombak datang silih berganti. Angin bertiup dari segala arah. Cuaca berubah dari terik menjadi hujan. Namun batu karang itu tetap berdiri kokoh di tempatnya. Ia tidak terseret oleh ombak, tidak tumbang oleh angin. Demikianlah perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha tentang batin seorang bijaksana. Bukan berarti ia tidak merasakan apa-apa. Bukan berarti ia kebal terhadap kata-kata orang lain. Tetapi hatinya memiliki kedalaman dan kestabilan, sehingga tidak mudah terombang-ambing perubahan yang terjadi di sekelilingnya, baik itu pujian maupun celaan. Yang inilah semangat kami pada kesempatan kali ini. Saudara pendengar yang berbahagia, jika kita menengok kehidupan kita hari ini, hampir tidak ada satupun sisi kehidupan yang luput dari perubahan. Teknologi berubah begitu cepat. Hari ini kita baru mengenal satu aplikasi, besok sudah muncul yang baru. Hubungan antara manusia pun berubah. Orang yang dekat bisa menjauh, yang jauh bisa menjadi dekat. Pekerjaan, kesehatan, keadaan ekonomi, bahkan pandangan serta pendapat orang lain terhadap diri kita, semuanya tidak ada yang tetap. Di tengah arus perubahan yang deras ini, Tidak jarang hati kita ikut terombang-ambing. Ketika keadaan yang menyenangkan, kita bergembira. Namun begitu keadaan berubah menjadi tidak sesuai harapan, kita gelisah, cemas, bahkan kehilangan kedamaian batin. Banyak dari kita merasa lelah, bukan karena perubahan itu sendiri, melainkan karena kita bereaksi terhadap perubahan tersebut. Saudara pendengar, pertanyaannya kemudian, mungkinkah kita memiliki kedamaian hati yang tidak tergantung pada situasi di luar diri kita? Mungkinkah kita tetap tenang meski dunia di sekitar kita terus berubah? Menurut ajaran Buddha, jawabannya adalah mungkin. Dan itulah yang akan kita renungkan bersama. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, terdapat 3 corak universal yang berlaku pada segala sesuatu yang terkondisi, yang disebut tilakana. Ketiganya adalah anicca atau ketidakkekalan, dukkha ketidakpuasan atau penderitaan, dan anatta tanpa inti yang kekal atau tanpa diri yang mutlak. Dalam Dhammapada Sair 277 disebutkan sebuah kebenaran yang sangat mendasar. Segala sesuatu yang terbentuk oleh sebab dan kondisi atau sangkara bersifat tidak kekal. Semua yang lahir pasti mengalami perubahan dan pada akhirnya akan berlalu. Ini bukan ajaran yang pesimis. Justru ini adalah kebenaran apa adanya. Musim berganti, tubuh kita menua setiap hari meski tidak terasa. Hubungan mengalami pasang surut. Bahkan pikiran dan perasaan kita sendiri berubah. Dari detik ke detik, rasa senang yang kita rasakan pagi ini bisa berbeda dengan apa yang kita rasakan sore nanti. Saudara pendengar yang berbahagia, mengapa perubahan terasa menyakitkan? Jika perubahan adalah hukum alam yang berlaku universal, mengapa kita sering merasa terluka olehnya? Ajaran Buddha menjelaskan bahwa sumber penderitaan bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan kemelekatan kita terhadap sesuatu yang kita anggap seharusnya tetap dan tidak berubah. Kita melekat pada masa muda, sehingga menua terasa menakutkan. Kita melekat pada posisi atau jabatan, sehingga kehilangannya terasa menghancurkan. Kita melekat pada pendapat baik orang lain terhadap kita, sehingga kritikan atau penolakan terasa begitu menyakitkan. Kemelekatan inilah yang dalam bahasa Pali disebut tanha, yang menjadi akar dari kegelisahan batin kita. Saudara pendengar yang berbahagia, Sang Buddha mengajarkan bahwa dengan memahami dan menerima sifat perubahan dari segala sesuatu, bukan dengan sikap pasrah tanpa daya, melainkan dengan pengertian yang jernih, kita dapat melonggarkan kemelekatan itu. Ketika kemelekatan melonggar, ruang bagi kedamaian batin pun terbuka. Perubahan bukan musuh, melainkan guru. Saudara pendengar yang berbahagia, alih-alih memandang perubahan sebagai ancaman, ajaran Buddha mengajak kita untuk memandang perubahan sebagai guru kehidupan. Setiap pergantian musim mengajarkan kita tentang siklus. Setiap kehilangan mengajarkan kita tentang apa yang benar-benar berharga. Setiap kesulitan mengajarkan kita tentang kekuatan batin yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Dengan cara pandang seperti ini, perubahan tidak lagi menjadi sumber ketakutan semata, melainkan menjadi ruang untuk tumbuh dan belajar. Inilah langkah pertama dalam menjaga kedamaian hati. Menerima perubahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Saudara pendengar yang berbahagia, Dalam khotbah Buddha yang dikenal sebagai Loka Vipati Sutta, disebutkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini senantiasa diterpa oleh 8 kondisi yang datang berpasangan, yang sering disebut sebagai 8 angin dunia atau Ataloka Dhamma. Kedelapan angin tersebut diantaranya untung dan rugi, atau dalam bahasa palingnya laba alaba. Kemudian nama baik dan nama buruk, yasa ayasa, pujian dan celaan, pasamasa nida, kebahagiaan dan penderitaan, suka duka. Keempat pasangan kondisi ini akan selalu datang silih berganti dalam kehidupan setiap orang tanpa terkecuali, baik orang yang kaya maupun miskin, baik pejabat maupun rakyat biasa, baik umat beragama sekalipun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang luput dari kegelapan 8 angin tersebut. Saudara pendengar yang berbahagia, ketika angin dunia menerpa, bagi kebanyakan orang, ketika angin yang menyenangkan berhembus, misalnya mendapat keuntungan, dipuji, atau meraih kebahagiaan, hati menjadi gembira, bahkan sombong. Namun ketika angin sebaliknya berhembus, mengalami kerugian, dicela, atau ditimpa kesulitan, hati menjadi terguncang, sedih berlebihan, bahkan putus asa. Di zaman sekarang, angin dunia ini hadir dalam bentuk yang lebih cepat dan lebih intens. Sebuah pujian atau kritik di media sosial dapat memengaruhi suasana hati seseorang seharian penuh. Sebuah kabar mengenai perubahan pekerjaan, persaingan usaha, atau pergeseran nilai di masyarakat yang dapat membuat hati kita gelisah berkepanjangan. Inilah tantangan nyata bagi kita yang hidup di tengah arus informasi yang deras dan perubahan yang serba cepat. Sang Buddha mengajarkan bahwa orang yang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah diterpa angin dunia. Sebab hal itu mustahil selama kita masih hidup di dunia. Orang yang bijaksana adalah orang yang memahami dengan jernih bahwa kedelapan kondisi tersebut adalah wajar, tidak kekal, dan akan datang silih berganti. Dengan pemahaman inilah, ia mampu menyikapi dengan pikiran yang seimbang, tidak larut berlebihan dalam kegembiraan dan tidak hancur berlebihan dalam kesedihan. Inilah yang menggambarkan dalam ayat pembukaan tadi, bagaikan batu karang yang tidak tergoyahkan oleh angin dari segala penjuru. Kestabilan itulah bukan berasal dari mengingkari perasaan, melainkan dari kedalaman pemahaman tentang hakikat kehidupan. Saudara pendengar yang berbahagia, perlu kita luruskan sejak awal bahwa menjaga kedamaian hati di tengah perubahan bukan berarti kita menjadi acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap apa yang terjadi. Kita tetap boleh merasa senang saat mendapatkan kebahagiaan dan boleh merasa sedih saat mengalami kehilangan. Sebab itu adalah bagian dari kewajaran manusiawi. Yang diajarkan Buddha adalah keseimbangan batin, yaitu tidak membiarkan perasaan itu menguasai dan mengendalikan seluruh diri kita, sehingga kehilangan kejernihan dalam bertindak. Saudara pendengar yang berbahagia, untuk memperdalam renungan kita, izinkan saya mengisahkan sebuah kisah dhamma yang terkenal dalam tradisi Buddhis, yaitu kisah Kisah Gotami. Pada zaman Sang Buddha, hiduplah seorang perempuan muda bernama Kisah Gotami. Ia memiliki seorang putra yang sangat dicintainya. Namun suatu ketika, putra kesayangannya itu jatuh sakit dan meninggal dunia di usia yang sangat belia. Kisah Gotami sangat terpukul. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa anaknya telah tiada. Dengan hati yang diliputi kesedihan mendalam, ia menggendong jasad putranya, berkeliling dari rumah ke rumah, memohon kepada siapa saja agar diberikan obat yang dapat menghidupkan kembali anaknya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Sehingga akhirnya seorang menyarankan agar ia menemui Sang Buddha. Karena Buddha dianggap memiliki kebijaksanaan yang mampu menolongnya. Kisah Gotami pun bergegas menemui Sang Buddha dan memohon dengan penuh harap agar diberi obat bagi putranya. Sang Buddha dengan penuh welas asih tidak menolak permintaannya secara langsung. Beliau berkata bahwa obat yang diminta dapat diperoleh, namun dengan satu syarat. Kisah Gotami harus mengambil segenggam biji sawi yang berasal dari sebuah rumah yang di dalam rumahnya tidak pernah ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Dengan penuh harap, Kisah Gotami pun mulai mengunjungi rumah demi rumah di desa itu. Setiap rumah yang ia datangi bersedia memberikan biji sawi. Namun ketika ia bertanya, apakah di rumah tersebut pernah ada yang meninggal dunia? Jawabannya selalu sama. Ada. Entah orang tua, saudara, anak atau kerabat yang telah lebih dahulu berpulang. Ia terus berkeliling dari rumah ke rumah. Namun tidak ada satu pun rumah yang ia temukan luput dari kehilangan. Pada akhirnya, di senja hari, Kisah Gotami menyadari sesuatu yang sangat mendalam. Ternyata kematian dan kehilangan bukanlah sesuatu yang hanya menimpa dirinya seorang. Setiap keluarga, tanpa kecuali, pernah mengalami perubahan dan kehilangan yang sama. Kesadaran inilah yang perlahan meredakan kesedihannya. Ia kembali menemui Sang Buddha, bukan lagi untuk meminta obat bagi kehidupan anaknya, melainkan untuk memohon bimbingan Dhamma. Dengan bimbingan Sang Buddha, Kisah Gotami akhirnya menemukan kedamaian batin dan kemudian menjadi salah satu siswi utama yang menemukan kehidupan suci. Saudara pendengar yang berbahagia, kisah Kisah Gotami mengajarkan kepada kita bahwa perubahan termasuk kehilangan yang paling menyakitkan sekalipun adalah bagian dari kehidupan yang dialami oleh setiap makhluk tanpa terkecuali. Kita tidak sendirian dalam menghadapi perubahan dan kehilangan. Kesadaran ini alih-alih membuat kita putus asa, justru dapat menjadi sumber kekuatan dan penerimaan yang menenangkan hati. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kedamaian hati sejati tidak diperoleh dengan menolak kenyataan atau berusaha mengubah apa yang tidak dapat dirubah, melainkan dengan memahami kenyataan itu apa adanya, lalu meresponnya dengan bijaksana dan hati yang lapang. Saudara pendengar yang berbahagia, setelah kita memahami hakikat perubahan dan mendengar kisah Gotami, marilah kita untuk merenungkan atau menjaga kedamaian hati kita di tengah perubahan. Dalam hal ini, kita harus memahami apa itu sati. Sati adalah kesadaran penuh pada saat kini. Saudara pendengar yang berbahagia, banyak kegelisahan kita muncul karena pikiran terlalu sibuk menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi. Dengan melatih sati, yaitu kesadaran penuh pada apa yang sedang terjadi saat ini, hati kita menjadi lebih stabil. Kita dapat melatihnya sederhana saja. Misalnya, dengan menyadari napas yang masuk dan keluar selama beberapa menit setiap hari, atau menyadari sepenuhnya aktivitas yang sedang kita lakukan, seperti makan, berjalan, atau bekerja. Kemudian yang kedua adalah yoniso manasikara, atau perhatian yang bijaksana. Ketika menghadapi perubahan yang tidak menyenangkan, cobalah bertanya pada diri sendiri dengan jernih. Apakah hal ini benar-benar seburuk apa yang saya rasakan? Apakah ini bersifat sementara atau menetap selamanya? Apa yang masih dapat saya lakukan? Dan apa yang memang berada di luar kendali saya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membantu kita melihat persoalan secara.
1: Pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Di hari ini, di hari Rabu 19 Agustus 2026. Selamat mengikuti.
2: Penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
3: Tepuk tangan
4: boleh
3: dong.
4: Ya, boleh ya.
3: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
4: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini. Yes. Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
3: Yeah.
4: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
3: Betul. Wah, sekali.
4: Seru sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya enggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa Yawa itu ada jer basuki mau beyo. Nah kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang dipackage dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya enggak izin enggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya. Kira-kira. Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Pak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini kan tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya. Semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap,
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya. Musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah, aplaus Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil 1 menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta 1 menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau taplintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Doli.
1: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Iya.
1: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
2: Saya gak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
2: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
2: Di 11 itu main band juga mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bar. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya? Biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio. Dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay, yes, jadi sudah 2024 kali
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua. Karena berbicara tentang, harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bar ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah,
1: ya.
0: benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darmawan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Okay. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya, Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko. Karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya... Musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam. Mbak
2: dan
0: Yeni
2: ini
0: Wahid.
2: Saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juwita malam Indonesia. Malam.

0: Heavyweight 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih Mbak Yeni.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh
1: ya.
3: Betul silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Diculik. Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang okay. Sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay.
5: Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: Gunung
1: ya.
5: Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: 120, alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat banyak.
5: Nah ini. Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki untuk Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing bukan ini closing sesi ini ya?
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun
5: ini,
3: tahun depan ada lagi Mas.
5: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streaming.
1: Oh, seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada
1: amin.
5: Di sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
1: Gitu safe. Ya. Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena
1: spill.
3: Anak-anak ini adalah anak-anak ini.
1: Waduh, baik.
3: Sih. Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
1: Band baru banget,
3: grass banget. Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
1: Okay.
3: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Duki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test.
1: Okay.
0: You wait for Nisi Wardo Yon saxophone. Kiala Pramatasaka on bass. Kiali Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Okay, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Kam. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian, sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be And the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu And the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

0: Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
0: kan waktu kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh, tapi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
3: Ternyata kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
3: jadi,
0: perkenalkan.
3: Biar langsung.
0: Yes, yes.
3: Ada
0: yes,
3: saya
0: yes.
3: Mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
3: Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya, tapi kita manggilnya Mbak atau Kakak. Budaya kan?
4: Ya, ya budaya ya. Oke, okay. Mbak Rihaya.
3: Syukur. Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
4: Mbak
3: ini Mbak
4: Yaya? Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos.
3: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
4: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba. Dari Danau Toba. Dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
4: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
4: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
3: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
4: Ya.
3: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
4: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
3: Ya.
4: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat, itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu

0: atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun, bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
0: tangan,
1: ya. Ya,
0: manual, dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
0: Mungkin juga apa kayak Prada ya?
1: Ya ada pakai Prada. Ya, nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui deket ya, Banten.
0: Banten, oh Banten dan Badui. Ya, terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
1: saya juga.
0: Mbak Lia pakai. Ya, ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
1: Tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
0: Badui,
1: emas.
0: Badui ya. Kan di Banten ya, di ya. Provinsi Banten ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
0: Pending ya, kombinasi. Nih, ya, kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia, dan ya. Sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket Padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai, dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul katulistiwa.
1: Ini yang ya. Berikutnya
0: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun
0: Nusa,
1: Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak, oke. Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang

0: rendangnya ada dua motif berbeda ya.
1: Dari Rotendao, NTT, menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk, melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
0: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
1: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
0: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
1: Ya.
0: Ya, ya terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beli kebawa pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng, bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng begini.
0: Bareng-bareng
1: juga. Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bas G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wiss.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tube specifically. Jadi waktu di Bandung, kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
3: dari Jepang. T-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at Ende. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that, we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? This is the new trend color for 26. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

Eda. Maaf, maaf, maaf, maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22, acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedoms Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para

untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers. 1, 2, 3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saat sebagian orang masih terlelap, ada mereka yang sudah bersiap menghadapi hari. Mereka bukan pahlawan yang namanya tertulis di buku sejarah, tapi tanpa mereka, roda kehidupan tak akan berputar.
1: Kerja memang capek, tapi keluarga di rumah lebih penting.
2: Kadang pengen istirahat, tapi aku ingat anak-anak. Aku harus semangat lagi. Tetap semangat.
0: Hari demi hari, mereka berjuang menghadapi panas, hujan, bahkan tekanan hidup. Namun tetap berdiri, tetap bertahan. Hari ini bukan sekedar tanggal merah. Ini adalah pengingat bahwa setiap keringat adalah harapan. Buruh bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang perjuangan, ketulusan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Di hari buruh ini, mari kita hargai setiap usaha sekecil apapun itu, karena dari tangan-tangan merekalah masa depan dibangun. Selamat Hari Buruh. Terus bergerak, terus bermakna.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Kamis 20 Agustus 2026 sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro Satero di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar? Senang sekali saya Sari Wisudawati kembali menjumpai Anda hari ini, menemani Anda mengawali pagi. Dan kita awali pagi ini pendengar dengan mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center berikut ini.

tahu sakimu supaya aku merasa dulu rapatkan dan luruskan. Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mukhtar dan akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruk pada pukul 6 lebih 22 menit. Baiklah, agar lebih berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Tuan Guru, falyatafaddal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh berjamaah rahimani rahimakumullah, tak jemu-jemunya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik hidayah serta nikmat yang tidak tara diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga semuanya ini tidak hilang dari kita, karena itulah banyak-banyaklah kita bersyukur dan bertahmid memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya itu tidak hilang dari kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, demikian juga para pendengar dimanapun suara kami dapat ditangkap pada pagi hari ini rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan keafiatan yang alhamdulillah sampai dengan sekarang bisa kita lakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kita kesyukuran. Karena Nabi juga pernah bersabda, ni'matani magbun, magbun ya, kathir minan nas, sabda Rasulullah. Dua macam nikmat yang sering kita kadang-kadang lupakan itu, sering kita lalaikan, sabda Rasulullah. Yaitu apa? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Ini yang sering kita lupakan, sabda Rasulullah. Kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita gunakan sebagaimana mestinya. Kemudian juga kesempatan yang diberikan oleh Allah juga kadang-kadang tidak kita gunakan sebagaimana mestinya. Ini yang sering kita lupakan. Manik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu mari barangkali hadis ini kita pegang, kita hayati. Setiap kesempatan, setiap kesehatan yang ada bagi kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah juga mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita bisa pakai bagi Bapak sekalian. Yang banyak hadis-hadis yang lain juga yang barangkali mendorong kita untuk bagaimana kita harusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah, saya mendapat kabar bahwa di Gerong itu ada orang yang berkelahi gara-gara, ya katakanlah, ada di antara anak-anak yang mencela para ulama, insyaallah. Ya katakanlah yang tidak bermadhab, dicela kita-kita yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Katanya ini kan, katanya anak-anak itu diajar mungkin barangkali oleh orang tuanya bagaimana ya. Lopi'i, ya Allah. Karena apa? Kita dianggap orang yang bermadhab kepada madhab Syafi'i. Dicela-cela begitulah oleh anak-anak. Ini hampir terjadi permusuhan yang luar biasa. Nah, ini mungkin barangkali kita ingin bahas sedikit tentang kaitannya dengan masalah bid'ah-bid'ah itu. Sebab ya mungkin barangkali ya kita barangkali belum memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan bid'ah dan sebagainya itu, supaya kita betul-betul memahami bid'ah secara sedikit ya agak utuh sedikit, walaupun tidak sempurna betul karena waktu kita yang sangat terbatas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, memang pengertian bid'ah pertama menurut bahasa Arab, ya menurut Imam Syirazi pada juz ketiga halaman 3, beliau mengatakan bahwa yang namanya bid'ah itu menurut bahasa Arab, al-amrul ladhi yakunu awwalan. Yang namanya bid'ah itu menurut beliau itu ialah sesuatu yang terjadi pertama kali. Tetapi kalau ada orang yang tidak menjumpainya pertama kali itu ya, yang menyimpang daripada itu, itulah yang disebut dengan bid'ah. Jadi secara umum pengertian bid'ah itu ialah sesuatu barang yang kita lakukan yang tidak terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya bid'ah. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini kenyataan dalam kehidupan kita ini sekarang ini kan bid'ah itu banyak sekali. Banyak macam bid'ah, yakni yang tidak terjadi pada zaman Nabi itu banyak sekarang bid'ah. Baik bid'ah yang hukumnya mungkin wajib menurut Imam Syafi'i, ada yang sunat menurut Imam Syafi'i, ada yang makruh, ada yang haram dan lain sebagainya. Itu ya sebenarnya itu banyak macam bid'ah sekarang ini. Menurut yang wajib, ya bid'ah yang wajib menurut Imam Syafi'i ialah sesuatu yang sangat kita butuhkan zaman sekarang ini. Contohnya, mencetak Al-Quran pada zaman dahulu kan tidak ada itu. Pada zaman Nabi hanya dihafal oleh beberapa sahabat. Belum ada Quran yang dicetak kayak sekarang kita ini gitu. Hanya menerima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sangat kita butuhkan kan. Maka dicetaklah pada zaman Khalifah Utsman Al-Qur'an ini ya. Karena apa? Karena para sahabat-sahabat yang banyak sudah wafat yang hafal-hafal Al-Qur'an, karena dulu Al-Qur'an itu terserak di sana sini. Ada yang tertulis di batu-batu, ada yang tertulis di daun-daun korma dan sebagainya begitu. Sementara pada sahabat Nabi ini sudah banyak yang wafat yang hafal-hafal ayat-ayat itu. Maka atas saran daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, maka dia menyarankan agar Quran ini dicetak. Panggillah para ulama-ulama kita, para sahabat-sahabat Rasul yang hafal Al-Quran untuk dikumpulkan semuanya. Nah, kemudian Nabi juga menyetujuinya. Kalau begitu bagus, dikumpulkanlah semuanya sedikit demi sedikit terus begitu. Nah, atas takrir penetapan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disusunlah Al-Quran ini, surat Al-Fatihah dulu yang pertama. Padahal yang pertama turun menurut asbabun nuzul daripada Al-Quran ini kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunnya di Mekah. Tetapi kok Fatihah yang dahulukan? Kenapa? Fatihah ini sabda Rasulullah ya disebut dengan sab'ul matsani. 7 ayat yang betul-betul mengandung isi Al-Quran. Masya Allah, luar biasa Fatihah ini. Makanya kalau kita merenung, kalau kita betul-betul menghayati Al-Quran ya, kemudian setelah Fatihah ini ada mutiara hadis ya, yang disebutkan pada waktu kita baca Fatihah itu ya, mutiara hadisnya mengatakan siapa-siapa membaca Fatihah 1 kali saja dengan khusyuk, dengan tentunya ya lafaz yang bagus, yang fasih, seolah-olah kita membaca 2/3 Al-Quran. Masya Allah, coba. Pantesan kalau begitu Fatihah yang dijadikan rukun dalam sholat. Kalau surat-surat yang lain itu kan tidak menjadi rukun dalam sholat, cuma sunat dibaca. Kalau Qul huwallahu ahad, al-ikhlas ya, itu 1 kali baca itu dengan khusyuk, dengan fasih, dengan bismillahirrahmanirrahim. 1 surat ini saja seolah-olah 1/3 Al-Quran kelebihannya. Tapi Fatihah jauh lebih tinggi daripada kita membaca surat ikhlas itu. 2/3 Al-Quran, bayangkan itu kelebihan kita membaca Fatihah. Maka oleh karena itu ya, kalau ulama-ulama yang betul-betul menghayati Fatihah ini, di antaranya Syekh Al-Bantani, apa? Siapa namanya itu? Syekh Nawawi Al-Bantani. Seorang yang saleh luar biasa. Dia amalannya hanya Fatihah. Tapi 1000 kali Fatihah sehari. Dia tidak pernah ngomong-ngomong selain daripada baca Fatihah terus. Makanya khasiat daripada Fatihah ini luar biasa. Diceritakan oleh Al-Maghfirullah Bapak Mullah Syekh, pada waktu kami kadang ngaji gitu ya, begitu kelebihan Fatihah. Waktu pada zaman Belanda dulu katanya dia kan mengajar ngaji, buka ya tarekat segala macam itu. Jadi tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini memang beliaulah katanya dulu yang banyak mengajarkan. Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten ya. Katanya dia bilang apa? Ya Syekh, tidak boleh mendirikan pengajian itu. Ini politik. Kata Belanda ya. Kata Belanda. Ini cerita sedikit ya. Tapi apa kata beliau? Ini bukan politik ya Tuhan katanya. Ini ngaji saja, mengajarkan orang agama. Tapi tidak boleh kata Belanda ya. Tetapi kalau Syekh katanya sekarang bisa nanti menahan banjir yang besar, kalau ada banjir katanya, kami akan berikan teruskan pengajian. Kata Belanda, Masya Allah, sebelum merdeka dulu ceritanya begitu ya. Betul datang kata banjir yang besar. Bagaimana? Bisa apa enggak? Kata Belanda, insya Allah datang banjir besar. Insya Allah katanya, dia baca Fatihah, stop banjir. Banjir itu stop katanya, Masya Allah luar biasa. Stop. Akhirnya katanya banjir ini akhirnya kegubuk dia kan. Banyak berkelimang di gubuk-gubuk itu. Akhirnya Belanda mengatakan, sudah sekarang suruh dia jalan terus sampai jadi itu. Syekh mengatakan, jalan terus saya banjir. Jalan banjir itu. Begitulah kehebatan daripada Al-Fatihah. Nah, ini cerita daripada Al-Maghfirullah dulu, Bapak Mullah Syekh pada waktu kita ngaji dulu ya, diceritakan seperti itu. Ini kelebihan daripada kita membaca Al-Fatihah. Pahalanya menurut hadis ya, yang bersumber dari Abdullah bin Abdul Aziz ya, mengatakan ya, yang riwayatnya daripada Abdullah bin Ahmad, hadisnya sahih, siapa-siapa membaca Al-Fatihah satu kali saja seolah-olah membaca Al-Quran 2/3 Al-Quran. Luar biasa. Ya sudahlah, kita amalkan saja sudah Fatihah, gampang-gampang sudah gitu kan. Yang sehari-hari kita baca, sebabnya makanya Fatihah inilah yang didahulukan oleh Nabi kita, disetujui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusun dalam Al-Quran yang dicetak pada zaman Khalifah Utsman. Dicetaknya pada zaman Nabi belum. Nah, ini menurut Imam Syafi'i wajib, bid'ah yang wajib hukumnya. Demikian juga mencetak hadis, ini juga wajib hukumnya. Dulu tidak ada orang yang menghafal hadis banyak. Setelah terjadi imam-imam madhab dari Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi juga menghafal menurut biografinya, ya, hanya hafalnya hadis hanya 400 ribu. 400 ribu Imam Hanafi. Kenapa? Rajinnya beliau. Dia rajin menulis. Dia sedagar besar pada saat itu, ya. Kemana-mana dia pergi harus bawa pulpen, harus bawa tinta dia. Ya. Sebabnya karena rajinnya begitu itu, dia disebut dengan Hanif. Namanya bukan Hanafi, Hanafiyah bukan, tidak. Tapi karena rajinnya, makanya bahasanya di sana itu dulu mengatakan Imam Al-Hanif, imam yang selalu kuat membawa pulpen kemana dia pergi. Dia kemana saja ada hadis yang dijumpai, dicatat. Jadi dabtu kitabin, menurut ilmu mustalahul hadisnya, dia itu ingatannya kuat dan catatannya juga kuat. Dia hafal 400 ribu hadis. Tetapi imam-imam yang lain juga begitu hafalannya banyak. Di antaranya Imam Syafi'i menghafal hadis 700 ribu hadis. Masya Allah, 700 ribu hadis. Dia hafal Quran dengan betul-betul, ya, di luar kepala gitu, hafalnya Al-Quran pada saat umur 15 tahun. Dan hafal Al-Muwatta, Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Maliki, isinya 5000 hadis, dia hafal Imam Syafi'i itu. Luar biasa. Umur 15 tahun dia pergi ngaji ke Madinah, ya, tidak diterima oleh Imam Maliki. Ini pengajiannya orang tua-tua yang jenggot-jenggot ini, katanya. Kalau kami masih muda, tidak boleh. Yang saya ajarkan ini Al-Muwatta, katanya. 5000 hadis itu. Tapi apa kata beliau? Ana hafid, katanya. Ana hafid Al-Muwatta, katanya. Betul? Kata Imam Maliki, ya. Betul kamu hafal Al-Muwatta yang 5000 hadis itu? Betul, katanya. Darib, katanya Imam Maliki mengatakan. Coba, saya dengar hafalanmu. Dia hafal. Sudah. Hadasana Muhammad, hadasana terus begitu. Akhirnya diangkat menjadi asisten dosen. Masya Allah. Umur 15 tahun, bayangkan. Sudah begitu hafalannya. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu an. Masya Allah, ya. Demikian juga imam-imam yang lain. Malah Imam Ahmad Ibn Hanbal juga hafalnya 1 juta hadis. Ya Allah, 1 juta hafalnya hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, masing-masing hafalnya 600 ribu hadis. 600 ribu hadis. Kita berapa? Satu hadis saja tidak hafal. Kalau yang sebenarnya gitu loh. Ya kalau matannya mungkin hafal ada barangkali 5-6. Matan-matannya saja. Innamal a'mal bin niyat wa innamal likulli imrin. Ini kan matannya namanya itu kan. Tapi yang dikatakan orang hafal hadis itu, hadasana Muhammad, hadasana Ismail, hadasana terus begitu. Disebut-sebutkan matannya apa itu? rawi-rawi hadisnya itu. Kemudian dipelajari juga biografi mereka. Kalau ada di antara penghafal hadis itu yang sampai kepada beliau, misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, yang kira-kira orangnya suka barangkali lupa, suka barangkali main-main, tidak diterima hafalannya itu. Itulah sehingga hadisnya yang dipelajari oleh orang itu begitu itu disebutkan hadis dhaif. Kalau ada orang yang mungkin barangkali suka maksiat pekerjaannya, walaupun dia hafal hadis, tapi dia maksiat orangnya itu, mungkin barangkali suka minum-minuman, suka barangkali ya mencuri, suka berzina. Orang ini kalau dia menyampaikan hadis, bisa katakan hadisnya maudhu, hadis yang dibuat-buat, padahal benar hadis itu ada. Misalnya begitu. Itulah yang disebutkan dalam Mustalahul Hadis. Maka oleh karena itulah Imam Nawawi berpendapat, walaupun hadis itu dikatakan hadisnya dhaif, boleh kita pakai beramal untuk ya litargib, untuk menggembirakan kita beribadah. Sebab pada dasarnya hadis itu benar, cuma gara-gara orangnya yang mungkin barangkali suka lupa, hadisnya disebut hadisnya dhaif. Padahal belum tentu ya apa hadis yang disampaikan itu dia lupa, belum tentu. Itu masalahnya ya, masalah kita, supaya kita ketahui ya. Jangan kita ragu-ragu ya, walaupun hadisnya dhaif, kalau memang itu dasarnya memang ada pada dasarnya, ya cuma dasarnya gara-gara orang yang menyampaikan hadis ini mungkin suka lupa atau kurang dhabit dalam bahasa Arabnya, kurang kuat ingatannya, kurang kuat catatannya, maka hadis-hadisnya disebutkan tadi itu ya disebut dhaif. Ya. Bahkan dikatakan kadang-kadang juga itu hadisnya maudhu, dibuat-buat. Contoh hadis yang disebut dengan maudhu, dulu kita mendengar hadisnya maudhu katanya disusun oleh, dibuat oleh Snow for Grow-nya, apa namanya itu? Snow for Grow-nya ya. Nah, jenderalnya Belanda dulu. Hadisnya akan mengatakan begini, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini surga bagi orang kafir, tapi penjara bagi orang mukmin. Ini hadis yang dibuat-buat itu. Tapi ternyata hadis ini disampaikan oleh Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan bahwa hadis itu ya bagus. Cuma pengertian kita yang perlu barangkali. Ad-dunya sijnul mu'minin majannatul kafirin. Dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin. Artinya apa? Maksudnya kehidupan dunia sekarang ini sementara sifatnya. Nah, dikuatkan oleh Nabi mengatakan, Nabi dulu pada waktu dia bangun tidur katanya ya, kelihatan daun kurma itu di pundaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melihat demikian itu, ya Rasulullah, apakah Anda menerima kalau kami berikan kata kasur tempat tidur? Ini katanya di belakangnya Nabi itu katanya kelihatan bekas daun korma tempat tidurnya itu, masya Allah, sederhana sekali. Apa kata Nabi? Aku tidak butuh semuanya itu, karena kehidupan ini katanya ibarat orang yang pergi barangkali menunggang kendaraan, tetapi mungkin karena kelelahan di jalan dia berhenti sebentar. Setelah dia berhenti sebentar, lelahnya berhenti, dia jalan kembali. Begitulah gambaran hidup ini, kata Nabi. Ternyata itu dasarnya ya, sehingga Imam Muslim menerima hadis itu, walaupun tadinya dia katakan maudhu, dibuat-buat. Jadi kehidupan kita ini ibarat orang yang berhenti sebentar saja, kemudian setelah kita lelah gitu kita berangkat kembali berjalan. Nah, begitu gambaran hidup ini, sabda Nabi kita kepada para sahabat. Nah, itulah gambaran hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahnya rahimakumullah, teruskan sedikit ya tentang bid'ah tadi itu. Tapi bid'ah menurut syara agama kita ini, hal ini dikatakan menurut bermacam-macam para ulama, kul ma kuntu bid'atin minar rusul, ya Nabi kita juga pernah mengatakan dalam Al-Quran mengatakan begitu juga, kul ma kuntu bid'atin minar rusul, aku firman Allah telah menciptakan rasul-rasul yang pertama sejak dulu. Kata-kata bid'ah disebutkan dalam Al-Quran ini ya pengertiannya orang yang awal pertama kali, tetapi didefinisikan oleh para ulama ya. Jadi yang disebut dengan perlu diketahui bahwa terlebih dahulu bahwa definisi bid'ah menurut syariat Islam tidak tersebut dalam hadis dan juga tidak tersebut dalam Al-Quran. Tidak ada disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Memang definisi-definisi agama kita ini, definisi atau ta'rif daripada agama kita ini dibuat oleh para ulama, bukan dari hadis, bukan dari Al-Quran, tidak. Tetapi para ulama lah yang memberikan kesimpulan, memberikan definisi, memberikan ta'rif dalam bahasa Arabnya itu, setelah dipelajari segala macam hadis, segala macam ayat, termasuk juga asar para sahabat rasul. Asar artinya bekas-bekas perlakuan daripada para sahabat rasul. Misalnya seperti salat tarawih 20 rakaat, ini bid'ah juga sesungguhnya. Bid'ah juga. Karena Nabi dulu mengerjakan tarawih itu hanya 8 rakaat dan hanya 3 malam saja. Kita melaksanakan tarawihnya kan sebulan penuh. Dan kita menggunakan 20 rakaat bagi yang menggunakannya. Ini hadisnya Sina Umar atau ya peristiwa yang terjadi pada zaman Sina Umar. Karena apa? Karena Nabi kita dulu katanya salat tarawihnya itu 8 rakaat, tetapi luar biasa panjangnya. Orang yang tua-tua katanya walaupun dia menyandar di tiang umpama gitu, tiang masjid dia sandar begitu, tapi tidak tahan juga karena lamanya yang 8 rakaat itu. Akhirnya pada zaman Sayyidina Umar sebagai khalifah, ya itu banyak orang yang tidak mampu mengerjakan seperti itu. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar masih orang mampu, tapi akhir-akhirnya menjadi ya seperti kita-kita sekarang ini juga begitu. Kita yakin bahwa 20 rakaat tarawih ini kan sudah sunnah Umar dengan dasar alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, sabda Rasulullah. Addu 'alaiha bin nawajid, sabda Rasulullah. Hendaklah kamu ikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelah aku, sabda Rasulullah. Ini dasar kita, hadisnya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan taringmu sekuat-kuatnya. Ini maksudnya pegang asar atau bekas-bekas pekerjaannya para sahabat rasul yang rasidin-rasidin itu ya. Pegang itu baik-baik, jangan kamu buang. Ini sabda Rasulullah tentang bolehnya kita mengikuti para sahabat-sahabat rasul, walaupun katakanlah itu bid'ah. Itu pengertian daripada bid'ah menurut syara. Ya. Maka oleh karena itulah, ya, memang bid'ah ini ada hukumnya wajib seperti menyusun Al-Quran, mencetak hadis hukumnya juga wajib itu. Karena itu apa? Karena kebutuhan umat Islam. Quran ini kebutuhan umat Islam. Hadis juga kebutuhan umat Islam. Dicetak ini wajib hukumnya itu. Ya. Adapun yang sunat-sunat hukumnya ya, pokoknya kita mengikuti pendapat-pendapat para ulama yang sahih, yang benar. Walaupun katakanlah hadisnya mungkin hadisnya dhaif itu ya. Sesungguhnya hadis dhaif ini hadisnya benar, cuma gara-gara perawinya barangkali yang kurang dhabit. Ya, yang istilahnya itu dhabtus sadri wa dhabtu kitabin, kurang dhabit, kurang kuat ingatannya, kurang kuat tulisannya. Itu hadisnya yang diriwayatkan oleh beliau itu nanti hukumnya dhaif menurut istilah mustalahul hadis. Dia belum tentu hadis itu salah yang diriwayatkan oleh orang yang kurang ingatan itu. Katakanlah seperti kita-kita yang suka lupa-lupa begini kan, baru 60 tahun sudah upe, kadang-kadang begitu kan, upe. Maka itu Bapak sekalian, ini barangkali ada benarnya ya, ada hikmahnya ya. Saya dijazahkan dulu oleh Al-Maghfirullah, kami dijazahkan dulu ya, waktu ngaji itu ya, habis sholat itu baca istighfar ya, kaifiatnya begini. Astagfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, tiga kali ya, usap buka. Insyaallah kalau itu kita amalkan sehabis sholat, sehabis sholat utamanya sholat fardu, insyaallah tidak akan cepat kita upe. Upe maksudnya sasaknya kan pelupa itu. Kadang-kadang sujudnya sekali saja sujud, bukan dua kali kadang-kadang, karena apa? Pelupanya begitu. Coba amalkan itu insyaallah Bapak sekalian ya, Bapak Ibu, amalkan itu. Istighfar gampang aja kan, cuma kaifiatnya pegang kepala ubun-ubun, pegang astagfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, tiga kali usap muka insyaallah. Nah ini ya dulu yang kita dijazakan oleh Al-Baqarah, ini hikmah daripada istighfar insyaallah. Yang banyak-banyak sekarang ke depan kali coba kadang masih banyak amalkan itu insyaallah ya, supaya jangan suka upe. Itu kelebihannya. Kemudian yang haram menurut Imam Syafi'i juga, bid'ah yang haram tentunya bid'ah yang tidak terjadi pada zaman Nabi ternyata membawa mudarat kepada kita. Mudaratnya bagaimana? Bisa mudaratnya atau apa selainnya itu ya, tidak baiknya, baik untuk agama maupun untuk sendiri-sendiri. Bid'ahnya itu, bid'ah dalalahnya itu. Misalnya, ya mohon maaf ini, mohon maaf sekali. Bagi kita barangkali yang sangat senang barangkali itu, seperti sekarang katanya ada judi online, kan? Memang itu dianggap usaha zaman sekarang ini kan, judi online. Kemudian mohon maaf ini, kalau menurut saya itu ini nyongkol-nyongkol yang berlebih-lebihan itu. Coba itu bid'ahnya dalalah itu. Karena mereka kadang-kadang tidak sembahyang asar, tidak sembahyang maghrib. Dua yang tinggalkan kadang-kadang waktu. Terlalu lama kan. Saya berkali-kali sudah kena dengan itu. Ya Allah. Mereka kok tega tiga salat maghrib gara-gara itu saja, gendang-gendangnya itu. Dulu tahun berapa itu ya, puluhan tahun yang lalu, di muka masjid di Kediri itu, di muka masjid besar, mereka tidak sayang maghrib. Ya Allah, terpaksa kita juga kena gitu kan. Di mobil tidak bisa keturun karena ramainya begitu itu. Setelah isya baru polisi keluar mengamankan masalah itu. Luar biasa. Ini yang begini-gini ini kan sudah dalalah namanya kan. Itu kan menentang agama. tidak sholat ya kan sengaja itu namanya kan tidak sholat ya. Ya mohon maaf, berkali-kali bukan saja itu saja enggak. Saya sampaikan kepada Tuan Guru Sapuan dulu ya, kok bagaimana begini? Oh ya betul katanya, saya ngakui begitu katanya beliau itu. Makanya setiap dia ceramah beliau itu katanya selalu dikatakan ini peristiwa yang disampaikan Haji Mukhtar. Ya terus itu kan gara-gara itu sudah. Saya tidak senang betul dengan cara seperti itu kan. Memang cara dulu kita itu kan bejango istilahnya kan, bejango. Jamak-jamak lah begitulah. Ini tidak mana menghabiskan biaya. Coba kan, mana meninggalkan waktu. Kalau yang nyongkol ini katakanlah kalau jalan-jalan mungkin 1 kilo atau 2 kilo jalannya. Bayangkan coba, kalau dia berhenti misalnya katakanlah waktu maghrib. Tidak bisa dia sembahyang maghrib sudah itu kan. Selama dia sampai di rumahnya, kemudian juga selama dia barangkali belum menghapus segala macam anunya itu. Si pengantin ini kan. Ya Allah, sudah berkali-kali kita alami. Kalau kita pergi dari Kelompok Timur, saya kemarin pulang pada zuhur, sengaja saya pulang supaya jangan ketemu itu. Tapi gara-gara di jalan ada masalah-masalah begini, kena kita dengan itu. Kena. Ya Allah, betul-betul. Apalagi kita dari jauhan sedikit. Saya pulang dari Belanting juga begitu, kena juga itu. Untung Belanting itu 102 kilo. Jadi saya jamak zuhur dengan asar. Baru tidak kena dengan tidak salat asar. Maghribnya kita kena lagi. Ya Allah. Itu kan maksiat itu kan. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak ngerti namanya maksiat rupanya itu kan. Enak-enak saja. Nah ini namanya bid'atun dalalah ya, bid'ah yang menyesatkan. Ini termasuk bid'atun dalalah. Makanya bid'ah itu dibagi dua menurut Imam Syafi'i. Ada bid'atun dalalah, ada bid'atun hasanah. Nah bid'ah yang hasanah sekarang ini, misalnya kita pergi haji. Kan zaman dulu orang pergi haji dari Madinah ke Mekah itu kan dia pakai unta. Sekarang kita tidak bisa kan, harus pakai pesawat. Pesawat ini juga bid'ah. Kan bid'ah juga kan. Tidak ada pada zaman Nabi. Kapal laut juga belum ada pada zaman itu. Apalagi pesawat. Tetapi kalau kita tidak pakai pesawat, walaupun bid'ah hukumnya, kan tidak bisa kita pergi haji. Sementara haji ini kan tetap hukumnya wajib bagi kita yang mampu. Itu namanya bid'atun hasanah. Bid'ahnya yang bagus. Mobil. Pada zaman dahulu mana ada mobil? Tidak ada. Sepeda motor? Tidak ada. Tapi sekarang masya Allah, semuanya ini sangat kita butuhkan kan. Kita pergi pergi ngaji karena tempat kita jauh, kan harus pakai sepeda motor, harus pakai mobil. Ini bid'ah juga, tapi hasanah bagus. Nah makanya itu bid'ah ini dibagi dua, ada yang bid'ah yang bagus, ada yang dalalah yang menyesatkan. Nah itu yang harusnya diharamkan. Sesuatu yang pada maksiat, maksiat kepada Allah, maksiat kepada diri sendiri, maksiat kepada agama, itu yang disebut dengan bid'atun dalalah. Bapak sekalian, nah supaya kita paham ya, mari makanya kita pikirkan, kita renungkan ya, perbuatan kita ini kalau kira-kira membawa kepada maksiat, maksiat kepada Allah, maksiat kepada agama, maksiat kepada diri sendiri ya, maksiat kepada harta benda. Pemboros itu kan juga namanya maksiat kepada harta benda kan. Pemboros, orang yang boros, tidak hemat, ini bid'atun dalalah juga. Padahal kita diajarkan oleh agama kita itu hemat, tidak boleh pemboros. Nah ini macam-macam bid'ah yang dalalah. Nah inilah mungkin barangkali secara singkat saja, panjang memang kalau kita bahas ya, menurut Imam Auza'i begini, bagaimana bagaimana, Imam Tursusi dan sebagainya gitu. Memang Imam Auza'i mengatakan bahwa bid'ah itu ada bid'atun qabihah, tidak dalalah tapi qabihah. Ada juga yang begitu, itu namanya makruh dilakukan. Misalnya seperti sholat berjamaah nisfu Sya'ban, nah itu sembahyang berjamaah sholat nisfu Sya'ban itu hukumnya makruh, bid'atun qabihah, bid'ah yang kurang bagus menurut Imam Auza'i dan Imam Tirtusi. Ini ulama Syam ini ya, mengatakan demikian. Ada sejarahnya, baca ya, baca kitabnya, ada kitabnya yang kita punya ya, itu sejarah latar belakang daripada pendapat Imam Auza'i dan Imam Tirtusi. Dia mengatakan bukan dalalah tetapi bid'atun qabihah, cuma jelek, makanya makruh lah, katakanlah begitu istilahnya, makruh. Ya walaupun makruh, jangan kita kerjakan lah kalau bisa. Kan kalau makruh itu kan kalau dikerjakan tidak berdosa, tetapi tidak berpahala. Ya kita ingin yang berpahala, apa yang tidak berdosa, walaupun tidak berdosa, ya itu jadi pahala kan tentunya kan. Ini menurut Imam Auza'i dan Imam Tirtusi ya. Panjang sejarahnya itu kalau kita riwayatkan ya. Ya. Mungkin itu barangkali karena waktu ya. Waktu kita barangkali. Jam berapa? Ya. 7 menit? 7 menit? 7 menit, masyaallah. Ya karena waktu kita terbatas Bapak sekalian ya. Kalau kita bahas secara panjang lebar ini, baik ayat maupun hadisnya maupun pendapat para ulama tentang bid'ah ini, panjang-panjang. Tapi itulah antara lain secara singkat yang dapat saya sampaikan. Karena waktu kita terbatas, tinggal 1 menit saja, jadi tidak mungkin barangkali kita perpanjang lagi. Demikian Bapak sekalian, mungkin barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melepaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Ya, pendengar Pro Sata Lari Mataram, demikian telah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali kita lanjutkan siaran Pro Sata Lari Mataram di sesi NTB pagi.

Okay, pendengar Plus Atara yang mengatakan kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi bersama-sama ya. Kali ini di NTB Pagi, pendengar, saya ingin menyapa Anda yang pagi hari ini sudah siap-siap ya. Sudah, atau bahkan mungkin sedang hektik banget nih kayaknya di rumah ya. Hari Kamis masih hari kerja, anak-anak juga masih sekolah gitu ya. Biasanya untuk rumah-rumah yang memang yang kedua, apa istilahnya ya,

jabatan asisten rumah tangga. Wah, itu kebayang deh hektiknya pagi ini ya. Bagi tugas ya, ada yang setrikain baju, ada yang bikin sarapan dan lain-lain. Belum lagi kalau misalnya kalau anaknya susah dibangunin, waduh, ini PR ya, PR banget pasti. Tapi apapun itu, pendengar Prosatu RRI Mataram, selamat menikmati pagi ini ya. Prosatu RRI Mataram hadir untuk Anda, menemani Anda mengawali pagi hari ini. Satu informasi baru dulu ya, informasi pertama untuk mengawali pagi ini, dengar Prosatu RRI Mataram, pemerintah Kota Mataram mulai menginventarisasi aset daerah yang berpotensi dioptimalkan menjadi sumber pendapatan asli daerah baru. Langkah ini pendengar menyasar rumah dinas di lingkungan sekolah, kemudian bangunan bekas sekolah, serta sejumlah aset lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sekretaris Daerah Sekda Kota Mataram Haji Lalu Alwan Basri mengatakan inventarisasi dilakukan untuk mengetahui status kepemilikan, kondisi, pemanfaatan, hingga nilai aset melalui proses appraisal. Salah satu aset yang masuk pemetaan adalah bangunan sekolah yang tidak lagi berfungsi optimal akibat minimnya jumlah siswa maupun kebijakan pembangunan atau mungkin penggabungan sekolah ini sendiri. Bangunan bekas SDN 36 Ampenan dan sejumlah sekolah yang telah di-regrouping ini menjadi bagian dari aset yang akan dikaji untuk menentukan pola pemanfaatannya. Selain itu pendengar, ya, selain sekolah, Pemkot juga mendata rumah dinas guru dan pegawai yang tersebar di sejumlah lokasi. Menurut Alwan, aset ini dapat diarahkan untuk kebutuhan ASN dan P3K atau dimanfaatkan melalui skema sewa. Oke, ini menjadi satu hal yang menarik juga pendengar ya. Nanti akan kita ulas lagi informasi update-nya. Pendengar bisa Anda dapatkan melalui rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi ya, masih di Indonesia, di NTB pagi ini. informasi berikutnya pendengar ya. Sebelum Anda akhirnya betul-betul bersiap-siap untuk berangkat ke tempat aktivitas hari ini pendengar. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa mantan Direktur Pembiayaan PT Bank NTB Syariah Muhammad Usman terkait penyidikan dugaan korupsi pembiayaan 11 miliar rupiah. Pemeriksaan dilakukan untuk mengusut proses pencairan pembiayaan kepada PT Karsten Group Indonesia atau CGI pada 2023. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTB Harun Al-Rashid membenarkan pemeriksaan terhadap Usman Selasa 18 Agustus 2026. Usman diketahui menjabat Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah pada 2023 ketika pembiayaan tersebut diberikan. Harun mengatakan penyidik menggali keterangan Usman mengenai prosedur hingga proses pencairan pembiayaan 11 miliar rupiah kepada PT Karsten. Keterangan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana keputusan pemberian pembiayaan dilakukan. Pemeriksaan terhadap Usman dilakukan setelah penyidik sebelumnya meminta keterangan dari Direktur Utama PT SEG Taufan Rahmadi. Taufan yang kini menjabat Senior Vice President Brand Management Danantara Asset Management diperiksa terkait kerjasama pembiayaan MXGP yang melibatkan PT Karsten pada 2023 dan PT SEG pada 2024. Harun menyebut pemeriksaan sejumlah pihak juga berkaitan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank NTB Syariah dengan PT Karsten dan PT SEG pada 2023. Penyidik kini menelusuri pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemberian pembiayaan tersebut. Kasus ini sendiri turut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTB mengenai penyaluran pembiayaan produktif Bank NTB Syariah yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian. Temuan itu mencakup pembiayaan untuk kebutuhan sponsorship yang belum didukung proses verifikasi dan pengawasan memadai. Dalam pemeriksaan kinerja Bank NTB Syariah tahun anggaran 2023 hingga semester 1 2025, BPK mencatat pembiayaan 11 miliar rupiah kepada satu debitur hanya didasarkan pada hasil wawancara mengenai potensi sponsorship. Pembiayaan tersebut disebut tidak dilengkapi daftar sponsor yang valid serta laporan keuangan yang memadai. Jadi ini dia informasi kedua yang saya hadirkan untuk Anda pendengar Pro Satara Mataram dalam NTB pagi ini, dan yang pasti memang kita harapkan bahwa kasus ini bisa segera selesai dan terang benderang tentu saja ya, agar tidak ada lagi mungkin asumsi dari masyarakat. Informasi cuaca pendengar akan segera saya hadirkan sesaat lagi.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro Satera di Mataram, ini dia informasi prediksi cuaca untuk hari ini untuk wilayah Nusa Tenggara Barat di hari Kamis 20 Agustus 2026.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Mataram, berikut informasi prediksi cuaca yang kami kutip langsung dari bmkg.go.id. Secara umum pendengar, sebagian besar wilayah NTB pada periode musim kemarau ini didominasi oleh cuaca cerah, cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan yang sangat kecil atau bahkan nihil di beberapa tempat. Untuk wilayah Pulau Lombok yang meliputi Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara, cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Sementara suhu udara di wilayah Lombok berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara yang cukup bervariasi. Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar. Beralih ke Pulau Sumbawa, meliputi Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, diperkirakan cuaca, diperkirakan dominan cerah berawan hingga akan mengalami udara atau kabut tipis pada pagi hari, yang lalu kemudian berangsur-angsur menjelang siang, itu menjadi cerah, pendengar. Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Dompu, kemudian Kabupaten Bima, dan Kota Bima, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah dan cerah berawan. Suhu maksimum di wilayah Pulau Sumbawa dan sekitarnya dapat mencapai 30 hingga 32 derajat Celcius. Yang pasti pendengar perlu diperhatikan juga bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan atau wilayah perairan, angin permukaan umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 hingga 37 km per jam. Untuk Anda para nelayan, pelaku wisata bahari, serta operator pelayaran untuk tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai lebih dari 2 meter di perairan selatan NTB seperti di Samudra Hindia Selatan NTB. Demikian pendengar informasi prediksi cuaca NTB untuk hari ini, dan mengingat kita berada di puncak musim kemarau, mari bijak dalam menggunakan air bersih, selalu jaga kesehatan dari terik matahari langsung, dan untuk update terkini setiap jamnya Anda bisa langsung memantau dari aplikasi resmi Info BMKG atau di website, jadi bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, mendengar Pro Satu RRI Mataram, jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah pagi hari ini, kami akan segera kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara.

0: Pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Ya kalau memang ini pungli ya tentunya ini sangat disayangkan. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan terhadap para pengunjung atau wisatawan.
2: Apa yang sudah kami lakukan untuk bisa melaksanakan
3: waspada, mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
0: Dugaan pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan program swasembada bawang putih terus dipercepat. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Pelaku pariwisata di Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan segera membenahi tata kelola destinasi wisata di Lombok. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Dan ini waktunya kita harus berbenah karena Lombok.
5: Tingginya minat wisatawan berwisata ke Pulau Lombok berkorelasi positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Meski demikian, kehadiran para wisatawan ini tidak diciderai dengan hal-hal negatif yang berdampak terhadap pergerakan untuk berwisata. Pungutan liar maupun lainnya harus dihindari agar kenyamanan wisatawan tetap terjaga. Pelaku wisata di daerah ini berharap agar dilakukan pembenahan tata kelola wisata. Pramu Wisata NTB Haji Lalu Patwir Uzari mengatakan, pembenahan perlu dilakukan bersama tanpa saling menyalahkan. Menurutnya, masih ditemukan sejumlah persoalan di destinasi wisata, terutama terkait sistem tiket masuk. Di beberapa lokasi, wisatawan masih diminta membayar tiket secara lisan tanpa mendapatkan karcis. Selain itu, tarif parkir dan berbagai pungutan di kawasan desa wisata juga dinilai perlu memiliki standar yang jelas dan transparan.
4: Bagaimana mengkomunikasikan antara tadi itu, misalkan karcis itu dengan pengunjung. Nah ini kan harus ada orang-orang yang dari pihak yang mengelola, itu orang yang memang harus bisa berbicara. Jangan ada anak-anak, ada jangan orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, ada orang yang misalkan tidak mengetahui, apalagi kalau misalkan kan lebih baik, dia mengerti bahasa Indonesia, hospitality-nya bagus, dan mengerti bahasa Inggris, itu pasti akan menyenangkan orang. Kita kan kadang-kadang pengunjung ini tidak berapapun harganya, tapi jelas.
5: Patwir menambahkan, wisatawan tidak hanya menilai keindahan alam Lombok, tetapi juga keseluruhan pengalaman, mulai dari kedatangan, transportasi, pelayanan, pemandu wisata, hingga fasilitas di destinasi. Ia mengingatkan, Lombok harus meningkatkan kualitas pelayanan agar mampu bersaing dengan berbagai destinasi wisata lain di Indonesia.
4: Kita takut kehilangan. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak destinasi wisata di Indonesia ini. Ya, Lombok ini banyak yang seperti di Lombok ini. Cuma karena ini kan kita, pemerintah ini, mengajak kita bersama untuk membangun Lombok ini ya bersama-sama gitu. Banyak kok, kita akan bersaing dengan NTT, bersaing dengan Sulawesi, bersaing dengan Sumatera, dengan Bali, ada banyak lagi. Dan kan ketika mereka nanti tiba-tiba tidak mengunjungi kita, kan kita sendiri yang rugi karena kita tidak mau berbenah.
5: Pemerintah juga diminta memperkuat pengawasan dan segera menindaklanjuti berbagai persoalan di lapangan. Patwir berharap seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, pengelola destinasi wisata, hingga pelaku usaha pariwisata dapat bekerja sama menjaga kenyamanan wisatawan.
0: Wakil Ketua 1 DPRD Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Wirajaya mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera menata sistem pungutan di sejumlah destinasi wisata yang dinilai berpotensi menjadi praktek pungutan liar atau pungli. Pasalnya, pungutan kepada wisatawan tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan tanpa aturan dan kejelasan mengenai penggunaan dana. Ia meminta pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan kelompok pelaku pariwisata duduk bersama untuk menyepakati mekanisme serta besaran tarif yang resmi.
6: kelompok pariwisata yang ada di sana harus diatur supaya tidak menjadi pungli. Namanya pungli ya liar, nggak jelas pertanggungjawabannya untuk apa dana itu. Kasihan masyarakat dan kasihan wajah pariwisata kita di Lombok Tengah khususnya.
7: Nah, mungkin seperti apa mungkin seharusnya pengaturannya untuk tarifnya ini, Min?
6: Ya, disepakati ya. Ini kan urusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama pemerintah desa setempat. Harus duduk bersama, diatur sebagaimana porsi yang sesungguhnya gitu kan.
0: Ia menilai persoalan pungutan liar yang telah menjadi perhatian publik dapat berdampak terhadap citra pariwisata Lombok Tengah. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera memanggil pemerintah desa dan para pelaku wisata untuk mencari solusi serta menetapkan aturan yang jelas. Lalu Wirajaya berharap penataan tersebut dapat menciptakan pengelolaan destinasi wisata yang lebih tertib, transparan, dan memberikan rasa nyaman kepada wisatawan sekaligus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar atau pungli di destinasi wisata, sejumlah langkah perlu dilakukan. Salah satunya dengan mendorong sistem pengelolaan destinasi wisata. Randy Pratama melaporkan.
8: Anjuran kami ya harus ada sistem pengelolaannya di sana.
9: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa mendorong pengelola destinasi wisata untuk memperkuat sistem pengelolaan sebagai langkah mengantisipasi pungutan liar atau pungli. Sekretaris Dispopar Sumbawa, Muhammad Irfan mengatakan pengelolaan harus menetapkan pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional destinasi. Pengelola juga harus memperjelas mekanisme penarikan retribusi agar setiap pungutan memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Menurut Irfan, pengelolaan destinasi wisata di Sumbawa dilakukan secara personal, kelompok maupun profesional. Khusus destinasi wisata di desa, kepala desa memiliki kewenangan dalam pengawasan sehingga dinas tidak dapat langsung melakukan intervensi. Irfan menegaskan, pengelola juga perlu memperkuat sumber daya manusia dengan informasi terbaru mengenai tata kelola destinasi wisata.
8: Anjuran kami ya harus ada sistem pengelolaannya di sana. Misalnya dari pihak desa, katakanlah ada potensi di sebuah desa atau kecamatan, itu harus disepakati siapa pengelolanya dulu sehingga sistem untuk menarik retribusi itu jelas gitu loh. Salah satu cara untuk mengantisipasi ya tentu harus sumber daya manusianya itu harus diperkuat.
9: Irfan mengatakan langkah tersebut penting agar pengelola menjalankan kegiatan sesuai sistem yang telah disepakati dan mencegah munculnya pungutan di luar ketentuan. Hingga kini Dispopar Sumbawa belum menemukan indikasi pungli di destinasi wisata. Pemerintah daerah terus mendorong pengelola memperjelas sistem pelayanan dan penarikan retribusi di setiap destinasi.
0: Dugaan pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB menilai praktik pungutan tanpa dasar aturan dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dan mencoreng citra pariwisata daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Tentunya itu menjadi perhatian, sangat disayangkan terjadi.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan dugaan pungutan liar yang terjadi di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Alia, mengatakan dugaan pungli tersebut sangat disayangkan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Ia menegaskan, setiap pungutan di destinasi wisata harus memiliki dasar aturan dan kewenangan yang jelas. Menurutnya, pungutan tanpa dasar dapat dikategorikan sebagai pungutan liar dan berpotensi mengganggu ekosistem pariwisata.
12: Ya kalau memang ini pungli ya tentunya ini sangat disayangkan. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan terhadap para pengunjung atau wisatawan. Ya tentunya harus kita lakukan pembinaan dan mudah-mudahan bisa segera kita lakukan. Ya terkadang hal-hal seperti ini kan muncul karena adanya peluang. Ide ini muncul setelah ramai berkunjung dan ini kira-kira bisa memanfaatkan tanpa terpikirkan dasarnya seperti apa. Dan tentunya ini kan sangat mengganggu daripada ekosistem pariwisata, kan gitu loh. Ya nanti coba kita lihat ya.
11: Pemprov NTB berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi dan pengelolaan destinasi wisata semakin tertib. Aulia menekankan, pariwisata berkualitas bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga memastikan wisatawan merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pengalaman menyenangkan sehingga tertarik kembali berkunjung.
12: Ya mudah-mudahan kita ini kan berikhtiar untuk bagaimana mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Pariwisata berkualitas itu
10: ya kuncinya bagaimana wisatawan itu selain masyarakat kita atau pelaku kita itu mendapatkan manfaat yang lebih inklusif, tetapi bagaimana wisatawan itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan dan menjadi pengunjung kembali ke destinasi kita.
11: Pemprov NTB mendorong seluruh pengelola destinasi wisata memastikan setiap pungutan memiliki dasar hukum yang jelas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat citra pariwisata NTB sebagai destinasi yang aman dan nyaman.
0: Sejumlah masyarakat Nusa Tenggara Barat mengaku menjadi korban pungli saat mengunjungi tempat wisata di NTB. Tindakan yang tidak dibenarkan ini harus ditertibkan karena sangat meresahkan. Berikut tanggapan mereka.
13: Dengan Mas Rizal dari Perempuan, bukan pernah lagi ya, tapi sering banget saya kena pungli. Udah bayar sekali tapi diminta lagi. Terus pernah saya berkunjung sekali sampai 3 kali diminta, itu dengan dalih yang pertama itu tiket masuk, yang kedua bayar tempat, yang ketiga itu kebersihan. Perasaan yang di awal itu di dalam tiketnya itu udah include semua gitu. Itu banyak banget di wisata-wisata Lombok, apalagi di pinggir-pinggir pantai. Nah terus kalau untuk di Bukit Merisi saya juga pernah kena sampai 2 kali. Itu saya kena di pertama pembayaran tiketnya, terus yang kedua itu di tempatnya juga saya dimintain lagi ketika saya udah masuk di sana. Padahal di tiketnya itu sudah jelas ada tiket masuk, dia bilang. Itu sangat meresahkan.
14: Nama saya Inun Mardiyati dari Korligo. Kemarin itu pernah sempat ke wisata Desa Senggigi. Kita itu berdua cewek-cewek buat sunsetan di Senggigi. Awal-awalnya itu kan gak kenapa-napa. Kayak tuh terus kita disamperin satu cowok, tapi ada gitu cowok di belakang, dia kayak minta uang gitu, kayak ngamen sama minta duduk di tempat kita itu, tapi kita dengan baik hati bilang maaf ya mas, enggak, kita bilang enggak ada gitu. Nah terus dia pergi dengan kata yang tidak senonoh, yang seharusnya tidak diucapkan karena kita kan baik-baik caranya bilang maaf gitu, atau mending kita bilang maaf ya mas dah gitu, kayak kita usir kan. Tapi ternyata dia berkata tidak senonoh dengan kata anjing gitu dah.
0: Pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. Pemerintah daerah menegaskan akan memperkuat pengawasan dan menindak setiap praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan dan tindakan seperti apa yang dimaksud? Berikut rangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursia.
15: Pak Wabu, belakangan ini masih muncul keluhan wisatawan terkait adanya dugaan pungli di sejumlah destinasi wisata. Terbaru mungkin di Seger. Nah, bagaimana kita melihat persoalan ini?
16: Destinasi wisata itu ada hak kewajibannya di situ kan. Itu kalau memang sudah ada yang berwenang, hak kewajiban itu pasti aturan yang mengatur. Nah, hubungannya dengan masyarakat itu juga dapat difasilitasi kalau masyarakat mau berkunjung ke sana. Nah, apakah ketentuan yang berwenang itu yang punya otoritas punya dasar hubungan dengan ada pemungutan itu dulu. Nah, kalau memang terjadi salah satu destinasi wisata di Lombok Tengah ini masih lepas atau masih belum ada yang punya kewenangan mengelola dalam otoritas, lalu siapa yang bertanggung jawab? Kalau tetap menjaga bagaimana aman, kemudian bersih, kemudian tertib, dan tetap indah. Ini tentu Pemda termasuk lembaga-lembaga baik itu lembaga kepariwisataan, lembaga-lembaga masyarakat, untuk difungsikan itu tetap punya dasar juga, Nah, sehingga dasar-dasar itulah kalau memang masih statusnya katakanlah masih untuk kepentingan umum, nah memang butuh berdasarkan ketentuan yang hubungannya dengan bagaimana mekanisme wisatawan nikmati keindahan di situ, bagaimana menyiapkan keamanan, ketertibannya, termasuk kebersihannya itu.
15: Sejauh mana pengawasan pemerintah daerah, Pak Wapup, terhadap praktik yang terjadi terbaru ini, terutama pungutan yang tidak memiliki dasar ataupun tarif resmi?
16: Pengawasan dari kewenangannya kita, Pemda Lombok Tengah, Tentu ada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Satpol PP, ada Dinas Perhubungan. Nah ini harus rutin untuk memantau, melihat perkembangan setiap saat atau setiap dengan kondisi menemukan itu. Nah tentu tetap untuk jangan sampai terjadi mengganggu fungsi dari destinasi wisata yang ada di mana yang ditemukan itu. Okay.
15: Berbicara terkait dengan langkah konkret agar kejadian ini tidak kembali terjadi, Pak Wabub, ini apa yang harus ataupun yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah?
16: Ya, pertama memang penting melalui OPD terkait tadi ada Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Perindak masuk juga, Perhubungan termasuk Satpol PP, dan termasuk camat, termasuk kepala desa. Nah ini harus kaitannya dengan objek wisata itu. Nah ini langkah pertama, nah untuk dibahas dulu, untuk dipastikan dulu, dipastikannya itu tentang fungsi yang menjadi objek wisata, dan di situ juga dengan pembahasannya nanti ada pembahasan bagaimana regulasinya, kewajibannya, tanggung jawabnya, keamanannya, ketertibannya itu pertama. Kedua, nah kalau memang dinas-dinas terkait itu belum maksimal untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, dibutuh ditingkatkan berdasarkan tadi yang pertama tadi itu, ada kesepakatan dulu, ada pembahasannya dulu dengan kriterianya pasti ada regulasi, kemudian sosial termasuk ekonomi dan lain-lain, dan manfaatannya. Itu yang pertama. Kedua, baru kita untuk menyiapkan perangkat untuk memfasilitasi dan ikut serta menjaga, membina keamanan, ketertiban yang di tempat itu. Kemudian ketiga, penting juga dengan status tanah itu, ya dapat kita segera pastikan hubungan dengan BPN, hubungan dengan apa yang mengetahui kaitan dengan asal-usulnya tanah itu. Sehingga yang ketiga ini nanti pada akhirnya, status tanah ada kedudukannya, apakah tanah negara atau hak apa yang diberikan kepada siapa. Itu kalau menurutnya.
15: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan program swasembada bawang putih terus dipercepat. Di Sembalun, Lombok Timur, ribuan petani melakukan penanaman serentak di lahan lebih dari 279 hektar sekaligus menggelar panen raya dengan hasil 1.050 ton. Yunia Herawati melaporkan.
17: Bawang putih untuk Indonesia, pangan mandiri, Indonesia berdaulat.
18: Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan penanaman bawang putih secara serentak di 17 provinsi, sekaligus panen raya bawang putih dalam rangka mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto, Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, Kapolda NTB, serta jajaran terkait. Penanaman bawang putih dilakukan dengan luas mencapai 279,53 hektar, melibatkan ribuan petani. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan penguatan produksi bawang putih merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Dikatakannya, Indonesia perlu meningkatkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor saat ini masih berada pada kisaran 90% hingga 95%. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan kembali produksi bawang putih nasional, mengingat Indonesia pernah memiliki basis produksi yang kuat di era 90-an.
19: Ini menjadi perintah dari beliau yang harus kita tindak lanjuti sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang diharapkan ataupun diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk bisa melaksanakan swasembada. Dan tentunya semakin hari kualitas produktivitas dari ini juga terus kita tingkatkan, dan ketergantungan terhadap impor
20: ini juga terus dikurangi.
18: Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program percepatan swasembada bawang putih nasional. Dikatakannya, penanaman secara serentak dirangkaikan dengan panen raya dan pembangunan gudang ketahanan pangan menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat produksi bawang putih. Titik menilai swasembada bawang putih tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan dan lainnya. Ia juga menekankan pentingnya memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak melalui ketersediaan benih unggul, sarana produksi, alat mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, pendampingan, hingga kepastian pasar.
3: Mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Karena itu, kegiatan hari ini menjadi bagian penting dari upaya kita memperkuat produksi pangan nasional. Penanaman bawang putih secara serentak di 17 provinsi yang dirangkaikan dengan panen raya dan pembangunan gudang ketahanan pangan Polri di Simalungun ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat produksi bawang putih nasional mulai dilakukan secara nyata di berbagai daerah.
18: Komisi 4 DPR RI juga mendorong agar program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan target yang jelas dan terukur. Selain penanaman, kegiatan di Simbalun juga dirangkaikan dengan panen raya bawang putih pada lahan seluas 105 hektar dengan estimasi hasil mencapai 1.050 ton. Rangkaian kegiatan di Simbalun turut ditandai dengan groundbreaking pembangunan gudang ketahanan pangan Polri. Terdapat pula pemberian bantuan alat mesin pertanian serta pompa air tenaga surya.
0: Pemerintah Kota Mataram memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis MBG, terutama memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG memenuhi standar keamanan pangan dan memiliki sertifikat like hygiene sanitasi SLHS. Fatmawati melaporkan.
21: Setiap dapur SPPG itu dia harus buat label.
22: Asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setda Kota Mataram yang juga sekaligus ketua Satgas MBG Kota Mataram Haji Lalu Martawang mengatakan sekolah maupun pihak komite, orang tua dan juga masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan, pengaduan terkait distribusi, menu maupun persoalan di lapangan dapat disampaikan melalui portal radar MBG. Saat ini terdapat 68 dapur SPPG di Kota Mataram, dengan 65 dapur telah beroperasi dan 3 lainnya belum beroperasi. Dari dapur yang berjalan tersebut, sebanyak 65 telah menerbitkan SLHS dengan penerima manfaat mencakup 1.681 ibu hamil, 5.495 ibu menyusui, dan 17.686 balita atau total 24.864 penerima.
21: Jadi, sampai Pak Kepala BGN mengatakan kemarin, syarat mutlak yang tidak bisa ditawar bahwa semua dapur itu harus memiliki sertifikat SLHS. Oke? Sekolah dilibatkan, lalu kemudian partisipasi masyarakat juga diharapkan.
22: Pengawasan ketat tersebut menjadi penting karena keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, akan tetapi dampaknya terhadap kesehatan dan juga kualitas hidup penerima manfaat. Ia berharap keberadaan MBG saat ini bisa menjawab persoalan stunting kemiskinan sekaligus mendorong peningkatan IPM di Kota Mataram.
0: Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Barat tengah menyiapkan penguatan layanan pemadaman melalui penambahan unit pelaksana teknis UPT di sejumlah wilayah. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
23: Memang kita harus punya UPT di beberapa tempat itu, karena bagaimanapun kita tuntutan respon time itu.
24: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Lombok Barat terus membenahi pola pelayanan untuk mempercepat penanganan kebakaran di seluruh wilayah. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memperluas keberadaan unit pelaksanaan teknis atau UPT hingga ke sejumlah kawasan yang dinilai membutuhkan layanan pemadam lebih dekat. Kepala Dinas Damkarmat Lombok Barat, Suherman, mengatakan keberadaan UPT di sejumlah wilayah menjadi kebutuhan penting karena kecepatan petugas tiba di lokasi merupakan salah satu indikator utama dalam pelayanan pemadaman kebakaran. Menurutnya, responsive time bukan sekedar ukuran teknis dalam pelayanan, tetapi juga menjadi salah satu parameter yang diperhatikan pemerintah pusat dalam menilai kemampuan daerah menangani kejadian kebakaran.
23: Untuk itu kita sudah berencana gitu, karena perbupnya juga sudah ada, UPT itu ada 3 tempat gitu. Karena kita kan 10 kecamatan di Lombok Barat ini gitu. Jadi untuk wilayah utara itu 1 UPT, itu sudah terbentuk, Batu Layar sama Gunung Sari. Dan rencana kita itu di Narmada sama Lingsar 1 UPT. Terus yang untuk wilayah selatan di Sekotong yang mencakup Lembar. Jadi 3 UPT ditambah Mabes. Nah, mungkin dengan cara itu peningkatan respon time kita itu bisa kita capai.
24: Suherman berharap rencana penambahan UPT tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah sehingga dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
0: Kopi Robusta Lombok Utara kini memiliki pijakan baru untuk memperluas pasar hingga ke tingkat internasional. Komoditas unggulan yang dihasilkan para petani di Kabupaten Lombok Utara tersebut resmi memperoleh sertifikat indikasi geografis IG dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat ini menjadi pengakuan sekaligus perlindungan hukum terhadap kopi Robusta Rinjani Lombok Utara sebagai produk khas yang memiliki karakteristik dan reputasi yang berkaitan dengan wilayah asalnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Lombok Utara, Tresna Hadi, mengatakan pengakuan IG memberikan kepastian perlindungan terhadap nama dan identitas kopi Robusta Lombok Utara. Produk dengan nama tersebut tidak dapat digunakan secara sembarangan oleh pihak lain tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
1: Kemudian dengan adanya sertifikat IG ini, ya, akan lebih mempermudah lagi para petani kopi Robusta Rinjani Lombok Utara untuk memasarkan kopi ini, ya, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Ya. Apalagi ke luar negeri memang salah satu syarat untuk menjual produk luar negeri itu adalah bahwa produk itu harus memiliki sertifikat IG.
0: Menurut Tresna Hadi, sertifikat IG sebagai pintu masuk untuk memperluas pemasaran, termasuk membuka peluang ekspor. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM untuk menyiapkan strategi pengembangan pasar, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Upaya tersebut diarahkan agar petani memiliki akses pasar yang lebih jelas, memperoleh harga yang lebih kompetitif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Upaya deteksi dini kanker serviks di Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan maksimal. Di sekitar 2.800 perempuan yang menjadi sasaran pemeriksaan, partisipasi masyarakat masih belum mencapai 50%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan P3KL Dinas Kesehatan Lombok Tengah Putra Wangsa mengatakan rendahnya kesediaan masyarakat menjalani pemeriksaan menjadi salah satu kendala dalam mendeteksi kanker serviks sejak dini. Alasannya masih adanya ketakutan masyarakat untuk mengetahui hasil screening. Putra Wangsa mengatakan sebagian perempuan khawatir jika pemeriksaan menunjukkan hasil positif kanker serviks. Padahal semakin cepat kondisi kesehatan diketahui, maka semakin cepat pula penanganan dapat diberikan. Karena itu pihaknya menilai edukasi kepada masyarakat perlu diperkuat.
2: Jika masyarakat takut, ya siapapun itu juga pasti akan takut ketika tervonis misalnya kanker serviks. Tapi sebetulnya kalau menyampaikan informasi dengan baik sehingga orang yang hasil positifnya atau hasil pemeriksaannya nanti positif harus diobati, kemudian orang yang tidak mau periksa dijelaskan bahwa berisiko lagi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari kalau kita tidak tahu diagnosis penyakit kita, itu mungkin yang lemah di.
0: Sementara itu, faktor resiko kanker serviks tidak dapat ditentukan hanya dari satu faktor, namun menjaga kebersihan diri dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Sedangkan bagi perempuan yang hasil pemeriksaannya positif, Putra Wangsa memastikan tersedia penanganan medis sesuai kondisi masing-masing pasien. Kita beralih ke berita olahraga. Perebutan kursi Ketua Umum KONI NTB periode 2026-2030 memasuki babak baru. Tim penjaringan dan penyaringan TPP menyatakan dua bakal calon Haji Mori Hanafi dan Haji Lalu Muhammad Iqbal yang telah mendaftar tidak memenuhi syarat untuk maju dalam pemilihan. Berikut reporter Syah Manaf melaporkan.
4: Dari dua ini, kita nyatakan dari TPP adalah tidak memenuhi syarat.
5: Dua kandidat yang mendaftar sebagai calon ketua KONI Nusa Tenggara Barat dinyatakan tak memenuhi syarat oleh tim penjaringan dan penyaringan pucuk pimpinan organisasi olahraga di NTB tersebut. Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TPP KONI NTB Andik Budi Haryono dalam konferensi pers di Sekretariat KONI NTB pada Selasa 18 Agustus 2026. Andik menjelaskan Mori Hanafi tidak memenuhi syarat dukungan minimal sesuai ketentuan TPP, bakal calon harus memperoleh sedikitnya 30% dukungan atau minimal dari 3 KONI Kabupaten Kota. Sementara Lalu Muhammad Iqbal dinyatakan tidak memenuhi syarat pengalaman organisasi. Salah satu ketentuan calon mengharuskan pernah menjabat sebagai ketua umum organisasi olahraga prestasi atau KONI yang dibuktikan dengan surat keputusan.
4: Kemudian setelah kita verifikasi validitasi, kemudian tinggal dua yaitu Pak Haji Mori Hanafi dengan Pak Haji Iqbal Muhammad Iqbal. Dari dua ini kita nyatakan dari TPP adalah tidak memenuhi syarat. Pertama, Pak

0: 30. TPP kemudian menyerahkan laporan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Ketua Umum KONI NTB yang sampai saat ini masih dijabat Haji Mori Hanafi. Dengan penyerahan laporan tersebut, tugas TPP dinyatakan selesai. Selanjutnya, hasil tersebut akan dilaporkan kepada Ketua Umum KONI Pusat.
1: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Dugaan pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan program swasembada bawang putih terus dipercepat. Saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila

0: agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa kembali, pendengar, kali ini di Opsi, Opini Publik dan Klarifikasi. Masih bersama saya, Sari Wisdawati, menemani perjalanan pagi Anda. Ya, kita masih di Pro 1 RRI Mataram di frekuensi 89,2 FM dan 92,7. Serta bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pagi ini pendengar kita akan berbincang, ini satu topik yang saya pikir sangat dekat dengan denyut ekonomi daerah kita, pendengar. Bagaimana kemudian pendapatan asli daerah atau PAD ini bisa ditingkatkan dari sektor pariwisata. Ya, jadi tema kita ini meningkatkan PAD, tingkatkan PAD dari destinasi wisata. Kita tahu bahwa NTB ini punya tempat-tempat wisata yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain, bahkan kita juga memiliki banyak keunggulan tempat-tempat wisata kita yang tidak ada di daerah lain. Jadi pendengar, nanti di segmen kedua nanti akan ada, kita akan bersama dengan narasumber PLT Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur. Namun pendengar, saya undang Anda untuk turut berkomentar berkaitan dengan PAD kita ini sendiri, pendengar ya. Kalau soal kinerja fiskal daerah kita sendiri, pendengar, realisasi PAD di Kabupaten Lombok Timur sepanjang tahun 2025 ini tercatat cukup tinggi, mencapai 98,79% dari target, dan penyumbang terbesarnya adalah sektor pajak dan retribusi daerah yang menembus sekitar 200-an miliar. Nanti saya boleh dikoreksi pendengar ya jika ada kesalahan. Salah satu kontributor utamanya itu adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, berkaitan dengan topik kita pagi ini, pendengar, meningkatkan PAD dari destinasi wisata. Kenapa tadi saya bawa soal Lombok Timur? Karena memang narasumber kita nanti adalah PLT dari Dinas Pariwisata di Lombok Timur. Yang menarik pendengar dari informasi tadi, capaian besar ini didominasi pajak konvensional seperti PBB, kendaraan bermotor, dan hotel restoran. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar kemudian kontribusi murni dari sektor pariwisata dan destinasi wisata di dalamnya. Nah, ini yang akan kita cari nanti jawabannya di segmen kedua ya bersama dengan narasumber kita. Kalau soal kunjungan wisatawan pendengar, data dari Dinas Pariwisata NTB ini mencatat hingga Oktober 2025 kunjungan wisatawan ke NTB ini menembus sekitar 2,09 juta orang, mendekati target 2,3 juta di tahun ini dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh sekitar 25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara khusus untuk Lombok Timur, itu Dinas Pariwisata sempat menargetkan angka kunjungan sebanyak 50 ribu wisatawan di tahun 2025. Salah satu contoh nyata, pendengar, pertumbuhan ini ada di desa wisata Tete Batu, Kecamatan Sikur. Ya, ini juga menjadi tempat yang juga populer ya. Salah satu tempat wisata yang populer sekali kalau untuk wilayah Lombok Timur ini di Tete Batu. Karena di sana itu ada villa juga ya, ada cottage kalau saya tidak salah. Jadi pendengar, dari sekitar 19.700-an wisatawan itu menginap di tahun 2024, yang tentu saja ini meningkat lebih dari 23.000 wisatawan sepanjang 2025. Datang dari belasan negara, kemudian didominasi oleh wisatawan Eropa. Bahkan hingga pertengahan Juli 2026 kemarin, angkanya sudah tembus lebih dari 19.000 wisatawan. Luar biasa. Ketiga pendengar, faktor berikutnya adalah regulasi di bulan Maret 2026, di mana DPRD Lombok Timur juga resmi mengesahkan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan yang digadang-gadang menjadi payung hukum baru untuk mendongkrak PAD sekaligus menata destinasi wisata secara lebih profesional dan berkelanjutan. Saya tunggu komentar Anda, pendengar, atensi Anda terhadap topik kita pagi ini, meningkatkan PAD melalui destinasi wisata, pendengar, di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Jadi dari data-data ini tentu saja saya ingin kita bersama-sama, atau mungkin saya juga ingin mendengar pandangan Anda sendiri, pendengar. Entahlah itu mungkin untuk wilayah wisata kita di wilayah NTB atau mungkin di daerah Anda ya, di Pulau Lombok ya, di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur ya. Anda punya pengalaman sendiri silahkan ya di 081-802-056-000 atau juga di 0370-646-521. Sekarang memang pariwisata kita ini sedang mendapatkan ujian sih mungkin enggak ya, hanya ada sedikit kerikil yang sekarang ini mulai menghalangi pariwisata kita ini berkaitan dengan pungli. Ini sekarang sedang ramai ya, di media sosial itu ramai ini tentang pungli yang masih terjadi di beberapa daerah pariwisata kita. Salah satu yang disebutkan itu di Bukit Merese. Jadi itu memang bermula dari konten dari salah seorang konten kreator yang menyebutkan dia tuh harus membayar karcis beberapa kali, bukan nilainya yang dia permasalahkan, tapi tidak adanya kesatuan. Ini sebenarnya kita bayarnya itu kemana? Ini kan juga berkaitan dengan PAD kita sendiri lagi gitu. Kalau misalnya masih ada pungli, ini udah otomatis akan mengganggu atau bahkan mungkin mencoreng pariwisata kita sendiri, pendengar. Jadi orang-orang yang tadinya mau datang malah nggak datang ya. Untuk wilayah Bukit Merese ini sendiri, sebenarnya saya sempat juga berkunjung ke daerah ini beberapa bulan yang lalu, waktu itu masih belum kemarau ya. Jadi saya kesana, seingat saya waktu itu bayar karcisnya atau karcis masuknya itu hanya satu kali ya, Rp5.000 untuk yang motor dan Rp10.000 untuk mobil. Kebetulan karena saya bawa mobil, jadi saya bayarnya 10.000 dikasih karcis, sudah, hanya itu saja ya. Terus kemudian ada pilihan juga, kalau misalnya mau naik ke puncak Bukit Merese itu silakan, boleh jalan kaki atau boleh juga naik ojek. Nah, saya karena waktu itu kebetulan ingin foto cantik ya istilahnya ya, jadi saya memilih untuk naik ojek. Ya udah, naik ojek diantar gitu istilahnya, naik ke atas meskipun tidak sampai puncak gitu ya. Kita bayar Rp10.000 karena diantar gitu, karena kita pakai motor. Mau turun ya kita bayar lagi, tapi kalaupun tidak ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang memang kalau untuk bayar parkirnya itu hanya satu kali. Anda punya pengalaman juga kah berkaitan dengan ini? Karena mau tidak mau nanti ini akan mempengaruhi sektor pariwisata kita ya, ketika ada informasi-informasi buruk ya, entah itu nanti dikatakan pungli atau mungkin tempat wisata yang kurang terawat. Itu udah otomatis akan mengurangi jumlah pengunjung yang nanti akan datang ke tempat wisata tersebut ya. Kalau sudah seperti ini ya udah otomatis akan mempengaruhi lagi PAD kita. Saya tunggu pendengar di 081-802-056-000 untuk pagi hari ini sampai nanti jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ini kita sudah ada di pukul 7:58. Nanti kita akan berjumpa di segmen kedua, pendengar, setelah berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi Mas